0: Seorang sahabat yang baik tidak hanya menemanimu dalam kebahagiaan, tetapi juga berani menegur ketika kamu melakukan kesalahan. Karena kepeduliannya lahir dari ketulusan dan kasih sayang. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Inilah 103,6

Jangan pernah menyerah ketika menghadapi kesulitan, karena setiap tantangan yang berhasil dilewati akan membuatmu menjadi pribadi yang lebih kuat dan bijaksana. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

0: Jangan ragu untuk mengungkapkan rasa sayang kepada keluarga setiap hari, karena perhatian dan kasih sayang yang tulus akan menjadi kenangan indah yang selalu dikenang. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM.

0: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Bersyukur atas apa yang kita miliki hari ini akan membuat hidup terasa lebih indah. Karena kebahagiaan sering lahir dari hati yang penuh rasa syukur. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh, saya Dwi hadir menemani Anda di Zona Sarapan Pagi. Untuk edisi hari ini, Rabu 29 Juli 2026, hingga nanti usai menjelang pukul 9.30 menit waktu Indonesia bagian Barat. Selamat pagi, selamat memulai aktivitas Anda hari ini, Rekan Jati. Di Zona Sarapan Pagi seperti biasa, kami hadirkan rangkaian informasi dan juga deretan nomor bagus yang siap menemani aktivitas Anda hari ini. Dan informasi kita awali dari Menteri Dalam Negeri RI, yaitu Tito Karnavian yang menyetujui langkah pemerintah Aceh untuk mengakhiri masa transisi darurat dan memasuki fase rehabilitasi serta rekonstruksi. Namun, ia mengingatkan Rekan Jati agar pemerintah kabupaten atau kota yang belum siap tidak dipaksakan masuk ke tahap tersebut karena kondisi setiap daerah berbeda. Dan hal ini disampaikan oleh Tito Karnavian dalam rapat secara daring bersama pemerintah Aceh pada Selasa kemarin. Dan juga Rekan Jati, pernyataan itu direspon Tito mengingat anggaran 58,9 triliun rupiah untuk rehabilitasi serta rekonstruksi pasca bencana banjir besar yang melanda Aceh akhir November 2025 lalu. Dan Tito juga menginstruksikan agar seluruh penggunaan anggaran tersebut diumumkan secara terbuka kepada masyarakat sehingga publik dapat mengetahui peruntukannya. Dan Tito menekankan bahwa seluruh kegiatan penanganan bencana, termasuk pelaksanaan program rehabilitasi dan rekonstruksi, harus disampaikan secara terbuka kepada masyarakat. Di mana menurut Tito, keterbukaan informasi menjadi bagian penting dalam menjaga akuntabilitas serta membangun kepercayaan masyarakat terhadap proses pemulihan pasca bencana di Aceh. Selain itu, Tito juga mengapresiasi langkah pemerintah Aceh yang dinilai telah mempersiapkan transisi menuju fase rehabilitasi dan juga rekonstruksi. Ia menegaskan bahwa penerapan fase rehab rekon harus disesuaikan dengan kondisi masing-masing daerah terdampak. Dan untuk mendukung program rehabilitasi dan juga rekonstruksi di luar APBN reguler, kebutuhan pendanaan selama 3 tahun diproyeksikan mencapai 58,9 triliun rupiah pada 2026, di mana kebutuhan anggaran sebesar 24,2 triliun rupiah dan terdiri atas kewenangan pemerintah pusat 17,6 triliun rupiah dan pemerintah daerah 6,5 triliun rupiah. Selanjutnya, pada tahun 2027, Rekan Jati, dibutuhkan 20,2 triliun rupiah dengan rincian 14 triliun rupiah menjadi kewenangan pemerintah pusat dan 6,1 triliun rupiah kewenangan pemerintah daerah. Sementara pada tahun 2028, kebutuhan anggaran mencapai 14,5 triliun rupiah terdiri atas 7,3 triliun kewenangan pemerintah pusat dan 7,1 triliun rupiah kewenangan pemerintah daerah. Dan secara keseluruhan, Rekan Jati, kebutuhan pendanaan rehabilitasi dan juga rekonstruksi berdasarkan kewenangan mencapai 39 triliun rupiah untuk pemerintah pusat dan 19,9 triliun rupiah untuk pemerintah daerah.

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Rekan Jati, puluhan warga Kampung Mandele, Kecamatan Kebayakan, Kabupaten Aceh Tengah menggeruduk kantor Dinas Sosial Aceh Tengah pada Senin 27 Juli 2026. Korban bencana banjir bandang dan tanah longsor itu menuntut kepastian pencairan bantuan jaminan hidup atau JADUP hingga pertengahan tahun yang belum terrealisasikan. Dan aksi ini sempat diwarnai ketegangan ketika warga tidak menemukan Kepala Dinas Sosial Aceh Tengah yaitu Windy Darsa di kantornya. Massa yang datang meminta bertemu langsung dengan Kepala Dinas untuk memperoleh penjelasan mengenai nasib usulan JADUP yang dinilai berjalan tanpa kepastian sejak awal tahun. Dan rekan Jati, situasi mulai meredah setelah Sekretaris Dinas Sosial meminta warga bersabar. Dan tak lama berselang, Windy Darsa tiba di kantor dan langsung menemui perwakilan masyarakat untuk berdialog. Dalam pertemuan tersebut, warga mendesak agar seluruh hasil pembicaraan dituangkan dalam berita acara tertulis, di mana mereka khawatir dialog hanya berakhir sebagai janji lisan tanpa tindak lanjut yang jelas. Dan kejati, permintaan itu diterima, di mana kedua belah pihak kemudian menandatangani 6 poin kesepakatan yang menjadi dasar tindak lanjut penyaluran bantuan bagi korban bencana. Salah satu poin utama menyebutkan, Dinas Sosial akan segera menindaklanjuti keputusan Bupati Aceh Tengah tentang penetapan 967 kepala keluarga sebagai penerima bantuan stimulan rumah terdampak banjir bandang dan juga tanah longsor tahap 2. Darangan Jati, data sebanyak 967 kepala keluarga itu akan diverifikasi sebelum diusulkan ke Kementerian Sosial sebagai calon penerima jaminan hidup sebesar Rp15.000 per jiwa per hari selama 90 hari. Dan selain JADUP, rekan Jati, pemerintah daerah juga bersepakat mengusulkan bantuan isi hunian senilai Rp3 juta serta bantuan pemulihan ekonomi sebesar Rp5 juta untuk setiap kepala keluarga. Seluruh proses pengusulan akan dipercepat melalui Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan juga Rekonstruksi atau PRRR pasca bencana. Dan rekan Jati, Kepala Dinas Sosial Aceh Tengah, yaitu Windy Darsa, mengatakan pihaknya tidak menghalangi tuntutan masyarakat, di mana menurutnya warga datang untuk mempertanyakan kelanjutan usulan JADUP yang memang sedang diproses. Ia menjelaskan Dinas Sosial Aceh Tengah saat ini masih melengkapi dokumen pendukung seperti KTP dan kartu keluarga bersama para camat dan kepala kampung. Langkah ini dilakukan agar kesalahan administrasi yang muncul pada penyaluran tahap pertama tidak terulang lagi. Dan menurut Widi, setelah seluruh dokumen rampung dan ditandatangani unsur Forkopimda, berkas akan segera dikirim ke Satgas PRRR di Jakarta, dan ia menegaskan tidak ada niat pemerintah daerah untuk memperlambat pemenuhan hak masyarakat. Dan rekan Jati, usai penandatanganan berita acara, warga membubarkan diri secara tertib, namun mereka memastikan bahwa pengawalan terhadap kesepakatan itu belum berakhir. Dalam dokumen yang ditandatangani bersama, warga menyatakan akan kembali mendatangi kantor Dinas Sosial apabila hingga akhir Agustus 2026 belum ada perkembangan nyata terhadap realisasi bantuan yang dijanjikan.

0: tepat pukul 8 waktu Indonesia Barat. Inilah 103.6 Jatuh FM.
1: Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.
2: Terkadang, satu tindakan sederhana yang penuh kepedulian dapat memberikan harapan dan semangat baru bagi seseorang, bahkan mampu mengubah hidupnya menjadi lebih baik. Tetap konsen di 103.6 Jati FM.
3: When 3.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

0: Sahabat adalah orang yang selalu ada dalam setiap cerita kehidupan kita. Yang menguatkan saat terpuruk dan menemani saat bahagia. Karena kehadirannya membuat perjalanan hidup lebih terasa berarti. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: When 3.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

103,6 Jati FM, the heart of Banda Aceh. Rekan Jati masih di zona sarapan pagi bersama saya Dwi hingga nanti usai menjelang pukul 9.30 menit waktu Indonesia bagian Barat. Dan ada Dewa 19 Rekan Jati dengan Mistikus Cinta yang semoga bisa menemani segala aktivitas Anda dan juga menambahkan semangat ya di Rabu pagi ini. Dan selamat pagi untuk Anda Rekan Jati yang baru saja bergabung baik di via radio, audio mobil maupun streaming kita di www.radiojatifm.com. Dan juga Rekan Jati, informasi kita selanjutnya datang dari Gayo Luas Aceh, di mana foto dan juga video siswa serta guru yang menyeberangi sungai di atas sisa jembatan dan tali di Gayo Luas Aceh viral di media sosial. Kondisi ini memperlihatkan akses warga yang masih terganggu setelah jembatan gantung rusak akibat banjir. Pemerintah Aceh mengungkapkan sedikitnya ada 4 jembatan yang rusak atau putus akibat bencana pada November 2025 lalu dan hingga kini masih belum dibangun kembali. Dan akan jadi keempat jembatan tersebut tersebar di Kabupaten Gayo Luas, Aceh Barat dan juga Aceh Utara. Dan Pemprov Aceh kini mendesak Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB segera merekonstruksi jembatan-jembatan tersebut karena menyangkut keselamatan siswa serta aktivitas masyarakat. Dan desakan ini disampaikan oleh Sekretaris Daerah Aceh yaitu M. Nasir Syamaun, di mana berdasarkan arahan Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mu'alim, disampaikan langsung kepada unsur pengarah penanggulangan bencana BNPB, Profesor Muhammad Tirmansyah, di ruang kerja Sekda Aceh pada Selasa kemarin.

Darangan Jaya Mesir mengatakan bahwa pihaknya mendesak BNPB agar 4 jembatan vital ini segera dibangun kembali. Di mana penanganan ini sangat mendesak karena menyangkut keselamatan anak-anak sekolah dan juga keberlangsungan roda ekonomi warga. Darangan Jati, salah satu lokasi yang menjadi perhatian adalah Desa Kendawi, Kecamatan Dabun Gelang, Kabupaten Gayo Lues, di mana di wilayah tersebut siswa terpaksa melintasi sisa-sisa jembatan gantung yang rusak parah untuk menyeberangi sungai menuju sekolah. Kondisi ini kemudian viral setelah foto dan video perjuangan siswa serta guru saat menyeberangi sungai beredar di media sosial. Dan selain jembatan di Desa Kendawi Rekan Jati, Pemprov Aceh juga mengusulkan pembangunan kembali jembatan Sikundo di Kecamatan Pantai Ceremen Aceh Barat dan juga jembatan gantung Lok Kuyun di Kecamatan Sawang Aceh Utara. Usulan keempat adalah perbaikan jembatan gantung penghubung yang menghubungkan Kecamatan Syamatalira Aron dan Kecamatan Samudra di Aceh Utara. Keempat jembatan tersebut menjadi akses penting bagi mobilitas masyarakat di masing-masing wilayah, di mana pemerintah Aceh berharap pemerintah pusat melalui BNPB dapat memberikan perhatian khusus dan mempercepat alokasi anggaran penanganan pasca bencana, guna memastikan proses belajar mengajar serta mobilitas warga kembali normal. Dan menanggapi usulan tersebut, Rekan Jati, unsur pengarah penanggulangan bencana BNPB Muhammad Dirmansyah menyatakan siap mengawal percepatan pembangunan 4 jembatan tersebut di tingkat pemerintah pusat. Menurutnya, konektivitas antar wilayah yang terputus perlu mendapat perhatian khusus agar aktivitas sosial dan juga ekonomi warga dapat segera pulih. Dan juga Rekan Jati, Dirmansyah mengatakan bahwa pihaknya telah mencatat seluruh usulan prioritas ini dan dikatakan siap untuk menyampaikannya secara langsung kepada Kepala BNPB Pusat.

0: 103.6 Jeffy FM, the heart of Banda Aceh.
1: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
2: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
1: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun, 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing, 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas, 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak, 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik, 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Zen. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.

Dan rekan jati Rukyat mengatakan sudah lebih dari 3 pekan sawah mengalami kekurangan air, di mana kondisi kekeringan ini bervariasi mulai dari sedang hingga parah. Dikatakannya jumlah lahan yang mengalami kekeringan semakin meningkat, di mana beberapa hari sebelumnya tercatat hanya ratusan hektar, sementara saat ini sudah mencapai ribuan hektar lebih. Dan rekan jati Rukyat menyebutkan sebanyak 200 pompa disalurkan pemerintah kepada petani, tetapi hanya prioritas untuk sawah yang memiliki sumber air. Sementara untuk yang jauh dari sumber air akan segera mendapatkan solusi. Dan Rukyat mengatakan, selain faktor alam, kondisi tersebut juga diakibatkan oleh belum rampungnya irigasi, di mana saat ini menurutnya air belum mengalir meski saluran primer irigasi sudah dibangun, sehingga sebagian besar sawah tada hujan kering karena tidak ada air yang dialiri.

Beralih ke informasi selanjutnya, rekan Jati, pemerintah Kota Banda Aceh melalui Dinas Sosial menyebutkan bantuan masa panik kepada korban kebakaran yang menghanguskan satu unit rumah kos, satu warung kopi, serta dua toko di Jalan Teku Umar, Gampung Lamtemen Timur, Kecamatan Jaya Baru pada Senin lalu. Bantuan tersebut diserahkan oleh Sekretaris Daerah atau Sekdako Banda Aceh, yaitu Jalaluddin, yang didampingi oleh Kepala Dinas Sosial Kota Banda Aceh beserta jajaran yang turut dihadiri Camat Jaya Baru. Dan berdasarkan hasil asesmen Dinas Sosial Kota Banda Aceh, kebakaran yang terjadi pada Minggu 26 Juli 2026 sekitar pukul 14.20 waktu Indonesia bagian Barat itu berdampak terhadap 7 kepala keluarga atau 12 jiwa dan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Bantuan yang disalurkan berupa kebutuhan dasar, meliputi bahan makanan, sandang, dan juga peralatan dapur untuk membantu memenuhi kebutuhan para korban pada masa awal pasca kebakaran. Darangan Jati Sekdako Banda Aceh, yaitu Jalaluddin, mengatakan bantuan tersebut merupakan bentuk kepedulian pemerintah terhadap warga yang tertimpa musibah. Dan dikatakan Pemko Banda Aceh hadir untuk memastikan masyarakat yang terdampak bencana memperoleh bantuan kebutuhan dasar. Dan juga rekan Jati, sebelumnya tim Dinas Sosial Kota Banda Aceh telah turun ke lokasi untuk melakukan asesmen, pendataan korban, serta mengidentifikasi kebutuhan yang diperlukan selama masa tanggap darurat. Dan rekan Jati, berdasarkan informasi awal di lokasi, kebakaran diduga dipicu oleh korsleting listrik pada instalasi kabel di dinding rumah kos yang berada di samping warung kopi. Namun penyebab pasti kebakaran masih menunggu hasil penyelidikan pihak berwenang, di mana Pemko Banda Aceh juga mengimbau masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran dengan rutin memeriksa instalasi listrik serta memastikan seluruh peralatan yang berpotensi memicu kebakaran dalam kondisi aman sebelum meninggalkan rumah maupun tempat usaha.

103,6 Jatiel FM, the heart of Banda Aceh. Rekan Jatiel, untuk Anda yang punya semangat di dunia broadcasting, ayo bergabung bersama Radio Jatiel FM 103,6 sebagai penyiar radio. Kami membuka kesempatan bagi Anda, pria dan juga wanita, usia 18 tahun ke atas, mampu berbahasa Indonesia, Inggris maupun Aceh dengan baik, memiliki wawasan umum dan juga musik, serta mampu bekerja sama dalam tim. Dan kirimkan surat lamaran, CV, fotokopi KTP, pas foto ukuran postcard, dan juga rekaman suara perkenalan diri ke Radio Jati FM, Jalan Wedana nomor 57, Mibo, Bandaraya, Kota Banda Aceh, atau melalui email recruitmentjatifm@gmail.com. Dan jika rekan Jati informasi lebih lanjut, bisa hubungi WhatsApp Jati FM di 0811-682-1036 atau di 0895-1929-4703. Jangan lewatkan kesempatan ini, segera kirimkan lamaran Anda sekarang juga.

0: 103.6 Jeffy FM, the heart of Banda Aceh.
1: Kesabaran adalah kekuatan yang membantu kita melewati berbagai tekanan hidup. Karena setiap masalah akan menemukan jalan keluarnya pada waktu yang tepat. Tetap konsen di 103.6 Jeti FM.
2: Inilah 103.6

0: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Setiap kebaikan yang kita berikan kepada orang lain sesungguhnya juga membawa manfaat bagi diri kita sendiri. Karena kebaikan akan selalu menemukan jalannya untuk kembali. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
2: Inilah 103,6 Jati.

Ya rekan jet, informasi kita selanjutnya datang dari Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan juga Geofisika atau BMKG, yaitu Teuku Faisal Fathani, yang mengatakan bahwa Indonesia sudah masuk ke dalam kategori fenomena El Nino kuat saat ini. Dan rekan jati, menurut Faisal, El Nino bisa terjadi akibat suhu di permukaan laut di Samudra Pasifik mengalami kenaikan hingga 0,5 derajat lebih tinggi. Dan ia memaparkan jika kondisi ini sudah tercapai, maka Indonesia masuk dalam kategori El Nino aktif. Selanjutnya rekan jati, Faisal menyampaikan bahwa fokus BMKG untuk menghadapi El Nino adalah melalui ketersediaan air melalui waduk-waduk serta antisipasi kebakaran hutan dan juga lahan. Ia mengatakan ada 6 provinsi yang selama ini menjadi fokus utama, yakni Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Dan secara terpisah rekan jati, Menko Infrastruktur dan juga Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menyebutkan, pemerintah tidak boleh lengah dalam menghadapi El Nino, mengingat derajatnya bisa terus meningkat. Ia menyebut, selain ketersediaan air bersih, juga ada isu kebakaran hutan dan lahan yang harus menjadi fokus pemerintah. Di sisi lain rekan jati, Badan Meteorologi, Klimatologi dan juga Geofisika Stasiun Meteorologi Sultan Iskandar Muda menyebutkan, Aceh mencatat suhu maksimum harian tertinggi di Indonesia pada 27 Juli lalu, di mana kondisi tersebut diperkirakan masih berlanjut dengan suhu udara mencapai 34 hingga 36 derajat Celcius serta paparan sinar ultraviolet pada kategori tinggi hingga ekstrim. Dan juga rekan jati, perakirawan BMKG SIM yaitu Indah Sari mengatakan suhu udara di Banda Aceh pada Selasa kemarin diperkirakan berkisar antara 23 hingga 35 derajat Celcius dengan potensi suhu maksimum mencapai 36 derajat Celcius. Dan BMKG juga memprediksi puncak musim kemarau 2026 di sebagian besar wilayah Aceh berlangsung pada periode Juni hingga Agustus, dengan mayoritas daerah mencapai puncaknya pada Juli. Selain suhu udara yang tinggi rekan jati, indeks UV di hampir seluruh wilayah Aceh berada pada kategori tinggi hingga ekstrim, di mana puncak paparan sinar UV diperkirakan terjadi pada pukul 9.30 hingga 13.30 waktu Indonesia bagian barat. Dan di sisi lain rekan jati, sebaran titik panas meliputi Aceh Besar sebanyak 9 titik, Aceh Jaya 8 titik, Aceh Barat 3 titik, Pidijaya 3 titik, Aceh Utara 2 titik, serta masing-masing 1 titik di Nagan Raya dan juga Pidi. Dan rekan jati, meski cuaca panas mendominasi pada siang hari, BMKG mengingatkan masyarakat tetap mewaspadai potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai angin kencang di sejumlah wilayah. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh aktivitas gelombang ekuatorial Rossby, di mana adanya daerah belokan angin dan juga konvergensi, serta suhu muka laut yang hangat di perairan barat dan selatan Sumatera. Faktor-faktor tersebut meningkatkan penguapan kandungan uap dari air di atmosfer, sehingga mendukung pembentukan awan hujan. Dan rekan jati, BMKG mengimbau masyarakat untuk membatasi aktivitas di bawah paparan sinar matahari langsung pada siang hari, mencukupi kebutuhan cairan tubuh, serta tetap mewaspadai potensi cuaca ekstrim yang masih dapat terjadi meski musim kemarau sedang berlangsung.

0: Meskipun terpisah oleh jarak dan waktu, persahabatan sejati tidak akan pernah pudar oleh waktu. Karena kedekatan hati jauh lebih kuat daripada sekedar kedekatan tempat. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Inilah 103,6 Jati FM.

0: 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.
1: Kesuksesan tidak selalu datang dengan cepat, tetapi akan menghampiri mereka yang terus berusaha, bersabar, dan tidak berhenti belajar. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
2: Teman-teman semua, aku dan Cinta Baca ingin bagi-bagi hadiah untuk teman-teman semua di program Rumah Impian Anak yang diputar setiap hari Minggu pukul 10 pagi sampai 12 siang. Kalian semua harus ikutan ya. Jawab kuis yang diberikan pada setiap cerita di minggu keempat setiap bulannya. Ingat ya, di minggu keempat dengan kata kunci, aku cinta baca bersama Radio Jati FM. Kirim jawabannya bisa dalam bentuk tulisan, suara, atau video ke nomor WhatsApp ke 0852123597779. Jangan sampai ketinggalan ya teman-teman. Ayo ikutan, hadiah menarik menunggu kamu.

103,6 Jati FM, the heart of Banda Aceh. Rekan Jati, informasi kita selanjutnya datang dari Kepala Badan Komunikasi Pemerintah atau BAKOM, yaitu Muhammad Qadri, yang menyebutkan ada 414 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG yang menerima transfer anggaran, namun SPPG tersebut belum beroperasi. Rekan Jati, kerugian negara berhasil diselamatkan lantaran Badan Gizi Nasional atau BGN berhasil mengidentifikasi 414 dapur makan bergizi gratis tersebut. Qadri mengatakan temuan tersebut merupakan bagian dari pembenahan tata kelola program MBG yang dilakukan selama kepemimpinan Nani Sudaryati Deyang, Kepala BGN sebelum Sudaryono. Darangan Jati, Qadri menjelaskan saat ini BGN sedang menjalankan reformasi lewat 11 langkah yang memperkuat tata kelola MBG. Pembenahan ini diawali dengan evaluasi terhadap hampir 28.000 SPPG di seluruh Indonesia. Dan juga BGN juga mengklasifikasikan sekitar 3.000 dapur berdasarkan standar kualitas dan juga keamanan pangan, serta menata ekspansi pembangunan dapur dengan memprioritaskan wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Dan selain itu, Rekan Jati, BGN membentuk 11 tim reformasi yang bertugas memperkuat tata kelola pelaksanaan MBG, di mana reformasi tersebut juga difokuskan untuk mengarahkan program kepada kelompok yang paling membutuhkan, serta memperkuat organisasi melalui pelibatan tenaga profesional dan juga sejumlah kementerian dan lembaga. Dan juga Rekan Jati, Qadri mengatakan estafet pembenahan tata kelola tersebut kini dilanjutkan oleh Sudaryono setelah Presiden Prabowo Subianto memberikan mandat kepada mantan Wakil Menteri Pertanian tersebut sebagai Kepala BGN yang baru. Dimana menurutnya pergantian kepemimpinan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk terus menyempurnakan pelaksanaan program MBG agar BGN semakin lincah, dapat diandalkan, dan cepat merespon berbagai persoalan di lapangan. Dan juga Rekan Jati, Qadri menegaskan satu hal, di mana pergantian pimpinan BGN sama sekali tidak menggeser, apalagi menyurutkan komitmen utama pemerintah. Program MBG tetap dan akan terus menjadi investasi terbaik untuk menjemput cita-cita besar Indonesia Emas tahun 2045.

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Rekan Jati, Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia atau PWNI Kementerian Luar Negeri, yaitu Henny Hamidah, meminta agar para WNI memantau sumber informasi resmi dari otoritas Jepang pasca gempa 7,1 magnitudo yang mengguncang Kumamoto pada Selasa 28 Juli 2026. Selain meminta WNI memantau dan juga mengikuti arahan otoritas, Kemenlu melalui KBRI Tokyo akan terus memantau perkembangan situasi serta berkoordinasi dengan otoritas Jepang dan juga simpul komunitas WNI di wilayah Kumamoto serta Kyushu. Untuk saat ini rekan Jati, belum ada laporan adanya korban dari WNI akibat peristiwa gempa bumi tersebut. Dan juga rekan Jati, Henny mengatakan gempa yang terjadi bukan hanya terasa di Kumamoto, tetapi juga di Pulau Kyushu yang menjadi pusat gempa. Dan berdasarkan laporan, gempa tersebut diikuti beberapa gempa susulan, serta peringatan tsunami yang kini telah dicabut. Gempa juga dilaporkan mengakibatkan sejumlah kerusakan pada fasilitas dan juga rumah warga. Dan rekan Jati, dalam keadaan darurat, WNI juga dapat menghubungi hotline KBRI Tokyo atau hotline Direktorat Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri. Beralih ke informasi selanjutnya rekan Jati, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menangkap Bupati Pemalang, Jawa Tengah, Anom Widiantoro dalam operasi tangkap tangan pada Selasa malam kemarin. Dan Wakil Ketua KPK itu Fitroh Rohyanto menyampaikan bahwa belum mengungkapkan perkara dugaan korupsi yang menjerat Anom. Ia juga belum menyampaikan barang bukti dan sejumlah pihak yang diamankan dalam operasi tangkap tangan atau OTT ini. Dan OTT terhadap Bupati Pemalang ini menjadi OTT kepala daerah yang ke-12 sepanjang tahun 2026 ini. Dan rekan Jati, sebagai informasi, Bupati Anom Widiantoro menjabat usai maju di Pilkada 2024 bersama wakilnya Nur Koles. Anom dan Nur Koles diusung oleh Partai Golkar, Perindo, Partai Buruh, PSI, Partai Gelora, dan Partai Hanura. Dan dilansir dari situs resmi Universitas Diponegoro, Anom lahir pada 20 Maret 1970 dan ia adalah seorang profesional BUMN yang menjabat sebagai Bupati Pemalang sejak tahun 2025 lalu. Dan juga rekan Jati dikatakan bahwa Anom adalah sarjana ekonomi dari Universitas Diponegoro yang lulus pada tahun 1996. Dan juga rekan Jati, sebelum dilantik sebagai Bupati Pemalang, Anom pernah menjabat sebagai Direktur Pemalang.

Seperti yang disampaikan sebelumnya Rekan Jati, belum ada pengungkapan perkara dugaan korupsi yang menjerat Anom dan juga belum disampaikan barang bukti dan sejumlah pihak yang diamankan dalam operasi tangkap tangan ini. Dan untuk itu Rekan Jati, kita nantikan informasi selanjutnya. Dan jangan kemana-mana, saya akan kembali lagi menemani Anda di Zona Sarapan Pagi. Tetap konsen di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.

0: 103.6 Jeffy FM, the heart of Banda Aceh.
1: Luangkan waktu untuk berkumpul dan menciptakan momen bersama keluarga. Karena kenangan yang tercipta hari ini akan menjadi cerita berharga di masa depan. Tetap konsen di 103,6 Jeffy FM.
2: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cicia Bapak Adi Z. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cicia Bapak Adi Z. Punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
3: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja, dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
2: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.
4: 103,6 Jati FM.

Ya rekan, jadi informasi selanjutnya datang dari kepolisian Malaysia yang menggerebek 32 lokasi yang dijadikan markas aktivitas penipuan daring atau online scam di negara bagian Johor. Dalam operasi tersebut, sebanyak 335 orang berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian. Dan Kepala Kepolisian Johor AB Rahman Arsad mengungkapkan bahwa jaringan penipuan ini mengincar masyarakat di luar negeri sebagai sasaran utama kejahatan. Operasi penindakan tersebut telah dilaksanakan pada 15 Juli sebagaimana dilansir dari Reuters, Rekan Jati, di mana kepolisian bergerak menyasar dua kawasan yang sebelumnya telah teridentifikasi sebagai pusat kegiatan atau hub call center penipuan berbasis internet. Abi Rahman menjelaskan bahwa para tersangka yang diamankan memiliki rentang usia antara 20 hingga 58 tahun. Dari total 335 orang yang ditangkap, mayoritas merupakan warga negara asing dan secara terperinci terdiri dari 309 warga negara Cina, 19 warga negara Indonesia, 4 warga negara Myanmar, serta 3 warga negara Malaysia. Dan selain mengamankan ratusan pelaku, polisi juga menyita berbagai peralatan dan juga perangkat elektronik yang digunakan untuk menjalankan aksi kejahatan tersebut. Nilai aset dan juga peralatan yang disita diperkirakan mencapai 1 juta ringgit atau 4,4 miliar rupiah. Dengan jadi informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini di Zona Sarapan Pagi untuk edisi Rabu 29 Juli 2026. Terima kasih untuk Anda rekan Jati yang sudah setia, udah konsen baik di VR Radio, audio mobil maupun streaming kita di www.radiojatiafm.com. Dan semua informasi dan juga obrolan kita tadi bisa menjadi bekal untuk menjalani aktivitas dengan lebih semangat. Dan tentunya rekan Jati tetap hati-hati saat menerima pesan, telepon atau tautan yang mencurigakan. Jangan mudah percaya dengan iming-iming hadiah, bantuan atau permintaan data pribadi. Dan bila ada yang terasa janggal, rekan Jati, jangan langsung mengirimkan kode rahasia atau informasi penting. Dan tentunya untuk Anda, rekan Jati, yang beraktivitas di tengah cuaca panas, jangan lupa untuk mencukupi kebutuhan cairan tubuh. Gunakan pelindung saat berada di luar dan bila memungkinkan, sempatkan beristirahat di tempat yang lebih teduh. Dan rekan Jati langsung dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh, saya Dwi Zin sign off dari ruang dengar Anda. Tetap waspada, tetap jaga kesehatan dan semoga hari ini bisa berjalan lancar sampai nanti. Sampai jumpa lagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: bangkitlah. Segera lanjutkan perjalanan hidupmu. Meskipun engkau sering terjatuh, tetap semangat. Jangan mudah menyerah, karena kamu tahu akan kemampuanmu dan yakinlah kamu pasti bisa. Tetap konsen di 103,6 JTFM.
1: 103,6 JTFM.
0: Jangan pernah meragukan kemampuan diri sendiri, karena setiap orang memiliki potensi untuk mencapai hal-hal besar dengan usaha dan keyakinannya. Tetap konsen di 103,6 JTFM.
2: Inilah 103,6

Jadilah seseorang yang kuat, seseorang yang memiliki semangat baru, dan berdoalah agar setiap langkahmu dijaga dengan kebenaran. Semoga apa yang kamu inginkan segera tercapai. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: Inspirasi Sehat.
1: Ayahnya harus tahu tuh pentingnya imunisasi dasar untuk anak ini. Sebenarnya adalah bagaimana untuk masa depan anak, tumbuh kembang anak. Kalau anaknya bermasalah, punya penyakit gitu kan, tumbuh kembangnya terhambat, sehingga masa depannya juga mempengaruhi capaian masa depan dia, mimpi-mimpi dia, cita-citanya seperti itu.

Jangan pernah melupakan masa lalu, karena masa lalu itulah yang membuat kita terus berjuang. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

0: Saat ingin berbuat baik kepada sesama, jangan pernah memilih siapa yang layak menerimanya, karena setiap orang berhak merasakan kebaikan dan juga kepedulian dari kita. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.
2: Tetap semangat, jangan pernah menyerah. Ikuti alurnya, nikmati prosesnya, ikhlas dan selalu bersyukur. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

0: Sketsa Keluarga.
1: Daycare itu dia punya pelatihan khusus nih yang memang ke daycare kayak memberi apa ya, kayak materi atau memberi edukasi nih bagi pengasuh, karena kan mereka nggak semua paham mungkin tentang bagaimana perlakuan terhadap anak, mana yang boleh, yang kata kayak yang kekerasan, yang nggak boleh, yang ini, itu kan juga pemahaman itu nggak semua dimiliki hari ini, kecuali memang kalau untuk kayak kepala sekolah daycare-nya mungkin dia harus TPA, harus punya ijazah yang atau harus sarjana yang yang linear gitu kan, pautnya gitu. Nah, kalau untuk pengasuh kalau SMA kayak masih agak terlalu dini, kayak dia mungkin untuk diri dia juga masih labil nih, gimana mau ngasuh dengan ini kan gitu. Nah, atau memang dia punya batasan ini. Karena beberapa ketika kasus kemarin kejadian itu, beberapa teman-teman, kita juga punya teman-teman di diskusi, terus mereka nanya, oh, ini ada kasus kekerasan ini ya, ini benar gak? Daycare ini bagus gak sih? Daycare ini gak bagus? Akhirnya kan jadi kayak, oke, kita cek dulu nih gitu. Akhirnya, karena kan gak semua orang tua punya informasi yang lengkap tentang sebuah daycare gitu. Dia lihat orang ramai, nitip anak, sekolahnya bagus katanya, akhirnya nitip nih tanpa harus ngecek dulu kan. Ini juga menjadi salah satu PR juga bagi orang tua.

0: Jadilah seseorang yang kuat, seseorang yang memiliki semangat baru, dan berdoalah agar setiap langkahmu dijaga dengan kebenaran. Semoga apa yang kamu inginkan segera tercapai. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

0: tepat pukul 10 waktu Indonesia Barat.
1: Jangan membandingkan perjalanan hidupmu dengan perjalanan orang lain. Karena setiap orang memiliki waktu, kesempatan, dan proses yang berbeda-beda. Tetap konsen di 103,6 JTFM.
2: Winner 3.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Rekan Jati di suasana hari Rabu nih, tanggal 29 Juli 2026 pukul 10. Senang sekali Sheila bisa menemani Anda dalam zona sketsa keluarga. Dan untuk edisi zona sketsa keluarga hari ini ya, kita akan membahas satu benda nih yang pastinya selalu ada di Rekan Jati ya, pasti Rekan Jati bawa kemana-mana. Hayo, kira-kira udah ada yang tahu nggak apa nih di spill? Yang jelas di zona sketsa keluarga ini kita akan membahas seputar keluarga ya. Dan sebuah nomor pembuka suara kita untuk hari ini khusus untuk Anda. Tetap konsen di 103,6 CTFM.

0: Keluarga adalah tempat terbaik untuk berbagi cerita, tawa, dan air mata. Karena di sanalah kita menemukan cinta dan dukungan tanpa syarat. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.
2: 103,6 Jati FM.

Apa terakhir kan Jati, gimana nih kabarnya di hari Rabu ini? Semoga aktivitas yang dijalani selalu lancar ya, dan keluarga di rumah senantiasa diberikan kesehatan dan kebahagiaan. Senang sekali Sheila bisa kembali hadir menemani Anda di hari ini di dalam zona sketsa keluarga. Jadi di zona ini kita bisa berbagi cerita, inspirasi, dan pembelajaran tentang kehidupan keluarga yang kita jalani setiap hari. Dan di pagi hari ini kita akan membahas sesuatu yang hampir ada di setiap rumah. Ukurannya memang kecil nih, tapi pengaruhnya sangat besar. Apa kira-kira? Ya, kita akan berbicara tentang gadget dan anak.

Oke rekan Jati, saat ini kita melihat anak memegang telepon pintar ya. Sepertinya sudah menjadi pemandangan yang biasa nih. Ada yang menggunakannya untuk belajar, menonton video, bermain game, hingga mencari informasi di internet. Di satu sisi teknologi memang membawa banyak manfaatnya nih. Namun di sisi lain banyak orang tua yang mulai bertanya, apakah anak saya terlalu lama menggunakan gadget ya? Apa kebiasaan ini juga akan mempengaruhi tumbuh kembang anak? Atau gadget justru bisa menjadi sarana belajar yang bermanfaat? Nah, menariknya nyinyirkan Jati, berbagai lembaga kesehatan dan organisasi dunia tidak menyebut gadget sebagai musuh. Yang menjadi perhatian adalah bagaimana gadget digunakan dan apa aja sih yang diakses oleh anak dan sejauh mana orang tua mendampingi mereka. Jadi persoalannya bukan sekedar soal layar, tetapi bagaimana keluarga membangun kebiasaan digital yang sehat. Oke, selama 2 jam ke depan kita akan membahas tema ini ya dari berbagai sudut pandang. Mulai dari manfaat gadget, resiko yang perlu diwaspadai, pentingnya peran orang tua, hingga cara sederhana membangun aturan penggunaan gadget di rumah. Semuanya akan kita bahas dengan santai ditemani lagu-lagu hangat pilihan untuk Anda. Dan kalau rekan Jati punya pengalaman atau cerita tentang anak dan gadget, silakan berbagi melalui WhatsApp Jati FM di 0811 682 1036. Siapa tahu pengalaman Anda bisa menjadi inspirasi bagi keluarga lainnya. Oke rekan Jati, mari kita mulai kebersamaan pagi ini. Semoga apa yang kita dengarkan gak hanya menambah pengetahuan ya, tetapi juga menginspirasi kita untuk membangun keluarga yang semakin hangat dan menghadapi perkembangan teknologi. Tetap bersama Zona Sketsa Keluarga hanya di 103,6 CTFM.

0: Kesehatan adalah aset yang berharga dalam kehidupan. Maka jagalah tubuh dan pikiran agar tetap sehat untuk meraih impian di masa depan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM.

pasti ada di tangan ya. Apa tuh kira-kira? Udah kita spill tadi, jejer kan jati. Karena tema hari ini adalah jejer dan anak. Jadi sebenarnya jejer itu bukan musuh ya, tapi alat. Nah rekan jati, kalau kita ingat beberapa tahun lalu, orang tua sering khawatir nih ketika anak terlalu lama bermain di luar rumah. Padahal sekarang zamannya udah berbeda ya. Kekhawatiran itu malah berubah menjadi anak yang terlalu lama menatap layar gadget. Jadi saat melihat anak asyik bermain game atau menonton video, banyak orang tua yang langsung menyalahkan gadget nih. Padahal, benarkah gadget penyebab utamanya atau justru cara kita menggunakannya yang perlu diperbaiki? Sebenarnya gadget rekan jati hanyalah sebuah alat. Dengan gadget, anak bisa belajar, membaca buku digital, mengenal bahasa baru, mencari informasi, bahkan berkomunikasi dengan keluarga yang berada jauh nih. Jadi sebenarnya sama seperti pisau ya. Ada duanya mata nih, bermata dua. Jadi pisau juga bisa membantu kita menyiapkan makanan, tetapi di saat bersamaan juga bisa berbahaya jika digunakan tanpa pengawasan. Jadi yang menentukan manfaat atau resikonya bukan bendanya nih, melainkan cara kita menggunakannya.

Rekan Jati UNICEF dalam panduan digital parenting menjelaskan bahwa teknologi digital sudah menjadi bagian dari kehidupan anak-anak saat ini. Karena itu tugas orang tua bukanlah menjauhkan anak dari teknologi ya, melainkan bagaimana membimbing mereka agar mampu menggunakan secara sehat, aman, dan bertanggung jawab. Mungkin udah saatnya kita mengubah cara pandang nih rekan Jati. Gadget bukan musuh yang harus ditakuti, tetapi alat yang perlu diperkenalkan dengan aturan dan pendampingan yang tepat. Jadi ketika anak memahami kapan gadget digunakan dan kapan harus disimpan, teknologi justru bisa menjadi sahabat dalam proses pembelajaran dan tumbuh kembang mereka. Nah, rekan Jati, kalau gadget bukan musuh, mengapa anak-anak begitu mudah tertarik dengan layar ponsel nih? Dan apa yang membuat mereka bisa betah berlama-lama di depan?

akan jadi sebuah nomor bagus dari Cowboy Junior. Ya katanya. Dan semoga semangat dari lagu Cowboy Junior tadi juga ikut menemani hari Anda. Karena kebahagiaan anak ya seringkali juga lahir dari momen-momen sederhana rekan Jeti. Terutama bersama keluarga ya, bukan hanya dari gadget seperti tema kita hari ini. Memang kadang momen-momen bersama anak itu yang paling kita rindukan ya. Tapi gimana nih ceritanya kalau ternyata anak lebih lama bersama dengan gadget daripada bersama kedua orang tuanya? Wah, pasti akan menimbulkan penyesalan nanti di hari tua juga kayaknya ya. Oke rekan Jati, kita lanjutin bahasan tentang gadget dan anak. Tadi kita udah sepakat ya bahwa gadget itu bukanlah musuh. Mungkin muncul pertanyaan berikut nih, mengapa anak-anak begitu mudah tertarik pada gadget? Bahkan baru beberapa menit aja memegang ponsel, mereka bisa lupa waktu ya. Sementara kita diminta membaca buku atau merapikan mainan, rasanya ya perlu diajak berkali-kali nih. Sebenarnya hal itu bukan berarti anak malas atau sengaja mengabaikan orang tuanya rekan Jati. Atau memang memiliki rasa ingin tahu yang sangat tinggi ya. Jadi warna-warna cerah, suara yang menarik, gambar yang bergerak-gerak, hingga permainan yang interaktif membuat mereka merasa penasaran dan ingin terus mencoba. Inilah mungkin yang membuat gadget terasa begitu menarik bagi anak. Nah, di sini peran orang tua menjadi sangat penting rekan Jati. Karena ketertarikan anak terhadap gadget adalah hal yang wajar. Tapi mereka belum mampu nih mengatur dirinya sendiri. Karena mereka masih membutuhkan arahan tentang kapan waktu bermain, kapan waktunya belajar, kapan nih harus istirahat, dan kapan menikmati kebersamaan bersama keluarga. Rekan Jati, para ahli juga mengingatkan bahwa yang perlu diperhatikan bukan hanya lamanya anak menggunakan gadget. Yang jauh lebih penting adalah apa yang mereka lihat, apakah ada orang tua yang mendampingi, dan apakah penggunaan gadget sampai mengurangi waktu tidur, bermain, belajar, atau berinteraksi dengan orang lain. Karena itu rekan Jati, daripada kita terus melarang, akan lebih baik jika kita mulai mendampingi. Sesekali kita duduk di samping anak saat mereka menggunakan gadget. Kita tanyakan video apa yang mereka sedang tonton, atau permainan apa yang mereka sukai, atau juga pelajaran baru apa yang mereka dapatkan hari itu. Cara sederhana seperti ini juga bisa membuat gadget menjadi sarana belajar dan sekaligus mempererat komunikasi antar orang tua. Nah, rekan Jati, kalau begitu siapa nih sebenarnya yang paling berpengaruh dalam membentuk kebiasaan digital anak? Apakah teman, sekolah, atau justru orang tua? Akan kita bahas setelah lagu berikut ini.

103,6 JTFM Bahad Oban Da Aceh. Devano dan Da Nendra. Devano dan Nendra menyimpan rasa nih. Memang agak sulit ya kalau kita menyimpan rasa. Dan pasti ketika kita membahas tentang anak, ada rasa di hati ya. Entah itu rasa syukur, rasa bangga, kadang juga rasa menyesal kenapa gak bisa menemani aktivitas anak-anak Rekan Jati. Tapi ya kita gak hanya larut dalam penyesalan, karena kita juga bisa memperbaiki kesalahan-kesalahan ya dengan terus belajar. Jadi tadi setelah kita memahami mengapa anak begitu tertarik dengan gadget, sekarang mari kita bertanya kepada diri sendiri. Ketika anak terlalu lama bermain ponsel, apakah kita langsung menegur nih? Atau jangan-jangan tanpa sadar juga kita melakukan hal yang sama ya? Jadi main ponsel bareng ceritanya. Dan Rekan Jati, coba kita perhatikan suasana di rumah. Saat makan bersama misalnya, apakah semua anggota keluarga menikmati hidangan sambil berbincang, atau justru masing-masing sibuk melihat layar telepon genggam? Dan Rekan Jati, ketika anak ingin bercerita tentang kegiatan sekolah nih, apakah kita benar-benar mendengarkan, atau hanya menjawab singkat karena perhatian kita ya tetap tertuju pada notifikasi yang terus berbunyi? Rekan Jati, anak sebenarnya adalah peniru yang sangat baik ya. Mereka belajar bukan hanya dari nasihat kita yang kita ucapkan nih, tetapi juga dari kebiasaan yang mereka lihat setiap hari. Jadi kalau orang tua terbiasa memegang ponsel saat berbicara, saat makan, atau bahkan menjelang tidur, anak akan menganggap kebiasaan itu sebagai sesuatu yang normal. Dan tanpa disadari, mereka sedang belajar dari contoh yang kita berikan. Nah, karena itu Rekan Jati, sebelum membuat aturan untuk anak, nggak ada salahnya kita membuat komitmen sebagai keluarga. Misalnya tidak menggunakan gadget saat makan bersama, atau menyimpan ponsel ketika sedang mengobrol nih, dan menyediakan waktu khusus setiap hari untuk benar-benar hadir bersama keluarga tanpa gangguan layar. Karena kebiasaan sederhana seperti ini seringkali jauh lebih efektif daripada sekedar melarang anak bermain gadget. Dan ingat Rekan Jati, anak nggak membutuhkan orang tua yang sempurna. Mereka hanya membutuhkan orang tua yang hadir, mau mendengarkan, dan memberi contoh yang baik. Karena keteladanan selalu lebih kuat daripada sekedar nasihat nih. Nah, Rekan Jati, kalau orang tua menjadi teladan yang baik, lalu gimana nih agar gadget tetap bisa memberikan manfaat bagi anak? Setelah nomor berikut, kita akan membahas sisi positif gadget jika digunakan dengan cara yang tepat. Tetap bersama Zona Sketsa Keluarga hanya di 103,6 CTFM.

0: Gunakan setiap hari sebagai kesempatan untuk melakukan hal yang bermanfaat. Karena langkah kecil yang dilakukan secara konsisten dapat membawa perubahan besar di masa yang akan datang. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Teman-teman semua, aku dan Cinta Baca ingin bagi-bagi hadiah untuk teman-teman semua di program Rumah Impian Anak yang diputar setiap hari Minggu pukul 10 pagi sampai 12 siang. Kalian semua harus ikutan ya. Jawab kuis yang diberikan pada setiap cerita di minggu keempat setiap bulannya. Ingat ya, di minggu keempat dengan kata kunci Aku Cinta Baca bersama Radio Jati FM. Kirim jawabannya bisa dalam bentuk tulisan, suara atau video ke nomor WhatsApp ke 085212359779. Jangan sampai ketinggalan ya teman-teman. Ayo ikutan, hadiah menarik menunggu kamu.

Rekan Yoti, selamat datang untuk Anda yang baru bergabung bersama kami di Zona Sketsa Keluarga. Hari ini kita sedang berbincang tentang gadget dan anak, dan bagaimana teknologi bisa menjadi sahabat jika digunakan dengan bijak nih. Sekaligus pentingnya peran orang tua dalam mendampingi anak di era digital. Dan semoga obrolan kita pagi ini bisa menjadi inspirasi dan teman di sela-sela aktivitas Anda. Rekan Yoti, gadget memang bisa menjadi teman belajar. Namun seperti halnya segala sesuatu, jika digunakan berlebihan tentu dapat menimbulkan masalah. Pertanyaannya, kapan orang tua perlu mulai waspada? Rekan Yoti, salah satu tanda adalah ketika anak sulit melepaskan gadget. Misalnya, mudah marah saat waktu bermain habis, dan enggar makan tanpa ditemani video, atau kurang tertarik nih bermain di luar, dan lebih memilih layar daripada berbincang dengan keluarga. Sesekali memang wajar ya, tetapi jika terjadi terus-menerus, orang tua perlu mulai memperhatikannya. Nah, Rekan Yoti, menurut para ahli yang perlu dilihat, bukan hanya berapa jam anak menggunakan gadget. Yang lebih penting adalah apakah kebiasaan itu mulai mengganggu waktu tidur, belajar, aktivitas fisik, atau hubungan dengan orang-orang di sekitarnya. Jika keseharian anak mulai berubah nih karena gadget, berarti sudah saatnya keluarga mengevaluasi kebiasaan tersebut. Dan kabar baiknya Rekan Yoti, perubahan nggak harus dilakukan secara drastis ya, karena orang tua bisa memulai dengan langkah sederhana. Seperti misalnya mengajak anak bermain di luar rumah nih, sambil membaca buku bersama, atau melibatkan mereka dalam aktivitas keluarga ketika anak memiliki banyak kegiatan yang menyenangkan. Jadi ketergantungan terhadap gadget biasanya akan berkurang dengan sendirinya. Rekan Yoti, anak gak hanya membutuhkan batasan, tetapi juga perhatian dan kebersamaan. Dan kehadiran orang tua seringkali jauh lebih menarik daripada layar ponsel, asalkan kita benar-benar menyediakan waktu buat anak. Lalu bagaimana nih caranya mengenalkan anak agar tetap sopan dan bertanggung jawab? Setelah nomor bagus berikut ini.

Rekan Jati, terima kasih untuk Anda yang masih setia bersama kami di Zona Sketsa Keluarga. Hari ini kita sedang berbagi cerita tentang bagaimana mendampingi anak menggunakan gadget dengan lebih bijak. Harapannya Rekan Jati, semoga teknologi bukan menjadi penghalang nih, tetapi justru menjadi sarana untuk belajar dan berkreasi. Tetap bersama kami ya, karena kita akan lanjutkan lagi pembahasannya. Oke Rekan Jati, saat mengajarkan anak menggunakan gadget nih, sebenarnya kita nggak hanya mengenalkan teknologi ya, tapi kita juga sedang mengajarkan sopan santun di dunia digital. Jadi sama seperti di kehidupan sehari-hari, internet pun memiliki etika yang perlu dipahami sejak dini. Misalnya, biasakan anak untuk tidak menulis kata-kata yang menyakiti orang lain, dan tidak menyebarkan informasi yang belum jelas kebenarannya nih, dan menghargai karya ya atau foto milik orang lain. Karena kebiasaan-kebiasaan kecil ini akan menjadi bekal yang sangat berharga nih ketika mereka semakin aktif menggunakan internet. Dan Rekan Jati, anak juga perlu tahu bahwa nggak semua informasi di media sosial atau internet dapat dipercaya. Karena itu kita ajarkan mereka untuk bertanya dulu nih kepada orang tua atau guru jika menemukan sesuatu yang membuat bingung, takut, atau penasaran. Dengan begitu, anak belajar berpikir sebelum percaya dan sebelum membagikan sesuatu kepada orang lain. Rekan Jati, UNICEF juga menekankan bahwa kemampuan menggunakan teknologi bukan hanya soal mengoperasikan perangkat, tetapi juga tentang menggunakan internet secara aman, bertanggung jawab, dan menghormati orang lain. Inilah yang sering disebut sebagai literasi digital, sebuah keterampilan yang semakin penting di era sekarang. Rekan Jati, mengajarkan etika digital nggak harus menunggu anak dewasa. Justru semakin dini dikenalkan, semakin mudah kebiasaan itu tumbuh dalam kehidupan sehari-hari. Lalu selain etika, apalagi yang perlu dijaga saat anak mulai aktif di dunia digital? Nah, setelah nomor berikut akan kita bahas pentingnya melindungi data pribadi ini agar anak merasa lebih aman saat menggunakan internet. Dan mungkin penting juga bagi orang tua ya. Jadi tetap bersama kami di Zona Sketsa Keluarga.

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.
2: Hidup tidak selalu tentang menang atau kalah, tetapi tentang bagaimana kita terus belajar dari setiap pengalaman yang ada. Tetap konsen di 103,6 JT FM.

103,6 JT FM, The Heart of Banda Aceh. Rekan JT, semoga lagu tadi menemani aktivitas Anda dimanapun Anda berada. Nah, kalau selama ini Anda hanya menjadi pendengar setia dan pernah membayangkan serunya berada di balik mikrofon, mungkin ini saat yang tepat untuk mewujudkannya. Karena 103,6 JT FM sedang membuka kesempatan bagi Anda yang memiliki minat dan semangat di dunia penyiaran. Simak infonya berikut ya. Oke, buat rekan Jati yang punya semangat di dunia broadcasting, yuk bergabung bersama Radio Jati FM 103,6 sebagai penyiar radio. Wow, kami membuka kesempatan bagi pria dan wanita usia 18 tahun ke atas, mampu berbahasa Indonesia, Inggris maupun Aceh dengan baik, serta memiliki wawasan umum dan musik, serta mampu bekerja sama dalam tim. Kirimkan surat lamaran, CV, fotokopi KTP, pas foto ukuran postcard, dan rekaman suara perkenalan diri ke Radio Jati FM, Jalan Wedana nomor 57 Mibo, Banda Aceh, Kota Banda Aceh, atau melalui email di rekrutmenjatifm@gmail.com. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi WhatsApp Jati FM di 0811-682-1036 atau di 0895-1929-4703. Jangan lewatkan kesempatan ini, rekan Jati. Segera kirimkan lamaran Anda sekarang juga. Oke, kita lanjutin lagi ya, perihal melindungi data pribadi anak nih. Jadi rekan Jati, di era digital bukan hanya anak yang perlu dilindungi, tetapi juga data pribadinya. Dan tanpa disadari, nama lengkap, tanggal lahir, alamat rumah, nama sekolah, bahkan foto sering dibagikan di internet tanpa mempertimbangkan resikonya. Padahal, informasi seperti itu bisa dimanfaatkan oleh pihak yang nggak bertanggung jawab. Karena itu rekan Jati, biasakan anak untuk tidak sembarangan membagikan identitas, kata sandi atau lokasi kepada orang yang nggak dikenal. Dan jelaskan dengan bahasa yang sederhana ya, bahwa data pribadi sama berharganya dengan kunci rumah yang nggak boleh diberikan kepada sembarangan orang. Orang tua juga perlu lebih bijak saat mengunggah foto atau cerita tentang anak di media sosial. Karena nggak semua momen harus dipublikasikan ya. Jadi sebelum mengunggah sesuatu, cobalah dulu bertanya, apakah informasi ini aman jika dilihat banyak orang? Atau kebiasaan sederhana seperti ini apakah dapat membantu melindungi privasi anak sejak dini? Rekan Jati mengajarkan keamanan digital bukan

Rekan Jati, banyak orang tua yang merasa kesulitan mengurangi waktu bermain gadget pada anak. Padahal kuncinya bukan pada larangan yang keras ya, tetapi pada aturan yang disepakati bersama. Misalnya nih, ketika gadget tidak digunakan saat makan bersama, atau 1 jam sebelum tidur, atau ketika sedang berbincang dengan keluarga. Dan aturan juga akan lebih mudah dijalankan jika berlaku untuk semua anggota Rekan Jati, termasuk orang tua. Dan dengan begitu anak merasa aturan ini dibuat secara adil dan bukan hanya ditujukan kepada mereka. Sesekali libatkan anak saat menyusun aturan juga Rekan Jati, dan tanyakan kapan waktu yang menurut mereka tepat untuk bermain gadget dan kapan waktunya belajar untuk beristirahat. Dan ketika anak ikut menentukan, mereka biasanya lebih siap untuk menjalankannya. Yang penting, memberikan contoh ya, dan sulit meminta anak meletakkan ponsel jika orang tua sendiri juga masih sibuk nih untuk melihat layar. Karena yang tadi ya, keteladanan selalu menjadi aturan yang paling mudah ditiru oleh anak. Dan Rekan Jati, aturan yang baik juga bukan untuk membatasi kebahagiaan anak, tetapi membantu mereka belajar mengendalikan diri. Dan kebiasaan-kebiasaan yang dibangun hari ini akan menjadi bekal yang sangat berharga di masa depan. Oke Rekan Jati, setelah berbincang tentang manfaat gadget, etika digital hingga aturan penggunaannya di rumah ya, mungkin kita sampai pada satu kesimpulan nih. Yang paling dibutuhkan anak sebenarnya bukan gadget terbaru, melainkan kebersamaan dengan orang tua. Dan quality time gak harus mahal atau direncanakan secara khusus juga ya. Duduk bersama saat sarapan atau menemani anak belajar, serta bermain permainan yang sederhana, juga mendengarkan cerita mereka menjadi momen yang sangat berarti ketika mereka dewasa ya. Karena hal-hal kecil yang seperti ini yang sering diingat anak saat mereka dewasa. Dan anak yang merasa didengar dan diperhatikan biasanya enggak lebih dekat dengan orang tuanya, tetapi juga lebih terbuka ketika menghadapi masalah nih, karena mereka tahu selalu ada tempat untuk bercerita dan meminta pendapat. Dan hubungan seperti ini yang menjadi benteng terbaik ketika anak mulai mengenal dunia digital yang semakin luas terjadi. Nah Rekan Jati, mari kita manfaatkan teknologi dengan bijak ya. Tetapi jangan sampai kehilangan momen untuk saling menatap, berbincang, dan tertawa bersama keluarga. Karena pada akhirnya nih, kenangan terindah anak bukanlah berapa lama mereka memegang gadget, melainkan berapa banyak waktu yang mereka habiskan bersama orang-orang yang mereka sayangi.

teman-teman semua, aku dan Cinta Baca ingin bagi-bagi hadiah untuk teman-teman semua di program Rumah Impian Anak yang diputar setiap hari Minggu pukul 10 pagi sampai 12 siang. Kalian semua harus ikutan ya. Jawab kuis yang diberikan pada setiap cerita di minggu keempat setiap bulannya. Ingat ya, di minggu keempat dengan kata kunci Aku Cinta Baca bersama Radio Jati FM. Kirim jawabannya bisa dalam bentuk tulisan, suara atau video ke nomor WhatsApp ke 085212359779. Jangan sampai ketinggalan ya teman-teman. Ayo ikutan, hadiah menarik menunggu kamu.

103.6 JTFM, The Heart of Banda Aceh. Niscaya dari Bilal Indrajaya. Katanya yang paling sulit di hati bukan melepaskan nih, tapi menerima bahwa ada rasa yang akan selalu tinggal. Seperti yang baru aja kita dengarkan ya. Jadi lagu yang menyampaikan bahwa gak semua kenangan harus dilupakan untuk bisa terus melangkah. Dan semoga apa yang Anda perjuangkan hari ini ya, selalu ada harapan yang menguatkan. Dan terima kasih tetap bersama kami nih di 103.6 JTFM. Apalagi kita hari ini juga membahas tentang gadget dan anak, dan bagaimana cara membangun kenangan di masa kecil mereka ya, untuk kenangan di masa dewasa.

Nah, tapi gak terasa nih Rekan Jati, sudah hampir 2 jam kebersamaan kita di Zona Sketsa Keluarga. Dan hari ini kita belajar bahwa gadget bukanlah musuh. Dan teknologi merupakan bagian penting dari kehidupan kita ya, dan akan terus berkembang dengan seiring waktu. Dan yang terpenting bukan hanya seberapa canggih perangkat yang dimiliki oleh anak, tetapi bagaimana kita mendampingi mereka menggunakannya dengan bijak. Rekan Jati, anak belajar bukan hanya dari apa yang kita katakan, tetapi juga dari apa yang kita lakukan nih. Karena itu, mari menjadi teman dalam menggunakan teknologi ya. Kemudian hadir saat mereka bercerita dan mendengarkan tanpa terganggu oleh layar. Serta meluangkan waktu untuk menciptakan momen-momen bersama keluarga. Karena pada akhirnya, kenangan terbaik anak bukan berasal dari layar yang mereka lihat, melainkan dari kasih sayang yang mereka rasakan. Dan Rekan Jati, semoga perbincangan pagi ini membawa manfaat dan menjadi inspirasi bagi kita semua untuk membangun kebiasaan digital yang sehat di rumah. Nggak perlu langsung sempurna, mulailah dari langkah-langkah kecil karena perubahan besar selalu diawali dari kebiasaan yang sederhana. Terima kasih untuk Rekan Jati yang sudah setia menemani Sheila hingga usai di pukul 12 ya, termasuk telah berbagi cerita dan pengalaman juga nih. Jadi kita saling bertukar pikiran ya. Tapi kalau ada tema khusus yang ingin Rekan Jati sampaikan dan kita bahas buat Zona Sketsa Keluarga seputar anak untuk minggu depan, boleh WhatsApp di Jati FM di 0811 682 1036.

Oke, akhir kata dari Jalan Rodana nomor 57 Mimbo Banda Aceh, Sheila send off dari ruang dengar Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 4 pukul 12 waktu Indonesia Barat.
1: Bersyukur atas apa yang kita miliki hari ini akan membuat hidup terasa lebih indah. Karena kebahagiaan sering lahir dari hati yang penuh rasa syukur. Tetap konsen di 103,6 JTI FM.
2: Terkadang satu tindakan sederhana yang penuh kepedulian dapat memberikan harapan dan semangat baru bagi seseorang. Bahkan mampu mengubah hidupnya menjadi lebih baik. Tetap konsen di 103,6 JTI FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh. Rekan Jati, hari ini Rabu edisi 29 Juli 2026. Kembali lagi bersama Savana di Sonar Rehat Siang, menemani Anda hingga nanti menjelang pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat.

103,6 Jati FM Bahar Obanda Aceh. Selamat siang rekan Jati. Bagaimana nih kabarnya di siang ini? Semoga selalu dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dan tentunya selalu bahagia. Pagi. Hari ini rekan Jati kembali lagi bersama Savana di sini di Sonar Rehat Siang edisi 29 Juli 2026 tentunya menemani Anda di siang ini dengan aneka informasi-informasi seputaran gaya hidup sehari-hari dan juga tentunya selalu diiringi dengan nomor-nomor yang bagus rekan Jati. Dan juga rekan Jati seperti biasa di sini di Zona Rehat Siang, Sapona tunggukan atensi Anda baik di via telepon dan juga WhatsApp tentunya. Bisa bergabung langsung di 0811-6821036 atau di 0651-41036 hingga nanti menjelang pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat.

Nah, Rekan Jati, hari ini Sawone ingin mengajak Anda semua, Rekan Jati, yang lagi konsen di sini untuk berbincang tentang hal-hal sederhana yang ternyata sangat dekat sekali nih, Rekan Jati, dengan kehidupan kita sehari-hari. Dimana, Rekan Jati, pernah tidak kita memperhatikan bahwa setiap orang punya cara yang berbeda untuk merasa bahagia. Jadi, Rekan Jati, hari ini Sawone akan membahas tentang hal yang berkaitan dengan definisi bahagia. Juga buat Rekan Jati yang mau sharing-sharing di sini, tentunya bisa langsung bergabung di sini bersama Sawone ya. Sekalian berbagi cerita tentang hal apa aja sih yang bisa membangkitkan rasa bahagia atau definisi bahagia di pandangan masing-masing itu seperti apa. Sawone tunggukan atensinya hingga nanti menjelang pukul 14 waktu Indonesia bagian barat. Dan Sawone akan kembali lagi, Rekan Jati, tapi setelah puterin nomor-nomor bagus ini. Jadi buat Anda nih, Rekan Jati, jangan kemana-mana karena ada satu nomor bagus darinya Rizky Febian, Makna Cinta. Spesial untuk kita di siang ini.

Iya, Rekan Jati baru saja ada satu nomor bagus darinya Keisha Lefranca, Jadi Kekasihku Saja. Dan tentunya Rekan Jati masih ngebahas tentang bahagia nih. Dimana Rekan Jati kalau berbicara tentang bahagia, mungkin setiap orang tentu punya jawaban masing-masing. Ada yang merasa bahagia karena impian besarnya akhirnya terwujud. Ada juga yang justru menemukan kebahagiaan dari hal-hal kecil yang terjadi di setiap hari. Apalagi katakan cinta. Nah, mungkin nih Rekan Jati, bagi sebagian orang, kebahagiaan datang dari sebuah pencapaian. Misal nih Rekan Jati, seperti berhasil mendapatkan pekerjaan impian, naik jabatan setelah bekerja keras, menyelesaikan kuliah, atau membuka usaha sendiri, juga bahkan berhasil melewati tantangan yang selama ini terasa berat. Semua pencapaian-pencapaian seperti yang Savana sebutkan tadi, Rekan Jati, bisa memberikan rasa bangga karena menjadi bukti bahwa usaha, waktu, dan juga pengorbanan yang dilakukan tidak sia-sia. Namun nih, Rekan Jati, ternyata ada hal yang tidak kalah penting, adalah menikmati setiap proses yang menjadi tujuan tersebut, sebab seringkali kebahagiaan bukan hanya hadir saat kita sampai di garis akhir. Tetapi juga saat kita menyadari bahwa hari ini kita sudah selangkah lebih maju dibandingkan kemarin. Nah, lalu bagaimana nih Rekan Jati? Apakah kebahagiaan menurut Anda adalah ketika kita berhasil mencapai suatu yang kita inginkan? Atau justru kita bisa menikmati perjalanan menuju impian itu? Bisa langsung bergabung di sini bersama Savana baik di via telepon dan juga WhatsApp di 0811-682-1036 atau di 0651-410-36 hingga nanti menjelang pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat.

Dan ada satu nomor bagus rekan Jati darinya Salma Salsabil, spesial untuk kita di siang ini. Jadi jangan kemana-mana, konsen terus di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.

Iya, Rekan Jati baru saja ada satu nomor bagus darinya. Baila Asa Asmara. Dan juga Rekan Jati masih ngebahas tentang bentuk kebahagiaan. Dimana Rekan Jati ada salah satu bentuk kebahagiaan yang tidak bisa dibeli dengan apapun. Dengan uang, dengan hal-hal lain mungkin tidak bisa dibeli Rekan Jati. Yaitu adalah kebersamaan bersama orang-orang tersayang. Dimana Rekan Jati di tengah rutinitas yang padat, terkadang yang paling kita rindukan bukanlah liburan mewah atau hadiah mahal, melainkan momen sederhana seperti makan siang bersama keluarga, bercanda dengan sahabat, berbincang santai dengan pasangan, atau sekedar mendengar kabar bahwa semua orang yang kita cintai dalam keadaan sehat. Kehadiran mereka juga Rekan Jati seringkali membuat kita memiliki rasa tempat pulang, tempat berbagi cerita, dan menemukan semangat saat hidup terasa melelahkan. Jadi Rekan Jati begitu juga dengan seorang sahabat. Tidak harus selalu bertemu setiap hari, tetapi ketika dia mengetahui ada seseorang yang siap mendengarkan tanpa menghakimi dan tetap bertahan di saat suka maupun duka, sudah menjadi kebahagiaan yang luar biasa.

Dan menariknya lagi rekan Jati, definisi bahagia ini atau kebahagiaan, ternyata banyak sekali penelitian psikologi yang menunjukkan bahwa hubungan yang hangat dan penuh dukungan menjadi salah satu faktor penting yang membuat seseorang merasa lebih bahagia dan juga lebih puas menjalani kehidupannya. Jadi rekan Jati, kebahagiaan bukan hanya soal tentang apa yang kita miliki, tetapi juga tentang siapa yang menemani perjalanan hidup kita. Nah, rekan Jati, Sopana mau bertanya nih, rekan Jati yang lagi konsen dan juga bisa langsung bergabung di sini pastinya. Sopana mau tanya tentang siapa orang yang paling membuat rekan Jati merasa bahagia dan kapan terakhir kali Anda, rekan Jati, mengucapkan terima kasih kepada orang tersebut. Bisa langsung bergabung di sini bersama Sopana seperti biasa di 0811-6821-36 atau di 0651-41036 hingga nanti menjelang pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat.

Dan ada satu nomor bagus rekan jati darinya Adhikara, primadona, spesial untuk kita di siang ini. Jadi jangan kemana-mana, konsen terus di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.

Kesabaran adalah kekuatan yang membantu kita melewati berbagai tekanan hidup. Karena setiap masalah akan menemukan jalan keluarnya pada waktu yang tepat. Tetap konsen di 103.6 JTFM.

0: itu aku kembali padamu.
1: Bersyukur atas apa yang dimiliki hari ini akan membuat hidup terasa lebih tenang, karena kebahagiaan sejati seringkali lahir dari hati yang penuh rasa syukur. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

Ya, rekan, jadi baru saja kita mendengarkan satu nomor baru bagus darinya Blue Yungkai. Dan juga rekan Jati, kami ucapkan kembali selamat siang. Dan juga tadi kita sudah mendengarkan kumandang azan suhur di siang ini rekan Jati. Semoga ibadah suhur kita diterima Allah Subhanahu wa taala dan membawa ketenangan untuk hati kita semua. Di luar sana rekan Jati, di kota kita tercinta, kota Banda Aceh, mungkin masih dipenuhi dengan aktivitas. Ada yang mungkin baru istirahat dari kantor, ada yang sedang menikmati makan siang, mungkin ada juga yang pula memilih beristirahat sejenak sebelum melanjutkan pekerjaan. Apapun aktivitasnya rekan Jati, semoga selalu diberikan kesehatan, kelancaran, dan semangat menjalani hari. Dan juga rekan Jati, siang seperti ini adalah waktu yang sangat tepat sekali untuk memperlambat sejenak langkah kita. Tidak perlu terburu-buru karena tubuh dan pikiran juga membutuhkan jeda agar kembali segar. Dan mari rekan Jati, kita nikmati suasana siang ini dengan lebih tenang. Tarik nafas perlahan. Syukuri bahwa hari ini masih diberi kesempatan untuk berkarya, bertemu dengan orang-orang baik, dan menjalani hidup dengan penuh harapan.

Dan semoga waktu istirahat kita akan jadi di siang ini menjadi pengisi energi, bukan hanya untuk tubuh tetapi juga untuk hati. Tinggalkan sejenak rasa lelah, lepaskan beban pikiran yang tidak perlu, dan izinkan alunan lagu-lagu pilihan yang bakalan Savana puterin di Sinir Kenjati, nomor-nomor bagus menemani Anda di siang ini. Dan tetaplah di Sinir Kenjati, konsen terus, jangan kemana-mana, karena ada satu nomor bagus darinya, Dewa 19, Immortal Love Song. Dan buat rekan jati juga yang mau bergabung, Savana tunggukan atensinya hingga nanti menjelang pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat.

Iya, rekan jati baru saja ada satu nomor bagus darinya Glenn Fredly, Kisah Romantis. Dan juga rekan jati di via WhatsApp sudah ada yang bergabung, ada William Henryson Susanto dari Buaran Duren Sawit, Jakarta Timur, yang katanya rekan jati di siang ini mau request nomor bagus darinya Jigas, Cinta Gila, dan dari The Dance Company, Papa Ricky and Roll. Oke, see ya William. Terima kasih untuk William yang selalu setia konsen di sini di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Magic.

kita mungkin sering kali nih sibuk mengejar banyak sekali hal sampai lupa kan jadi bahwa salah satu sumber kebahagiaan yang paling penting adalah kesehatan. Dimana nih rekan jati, bayangkan ketika tubuh kita terasa bugar, kita bisa beraktivitas dengan nyaman, berkumpul bersama keluarga, bekerja dengan semangat, bahkan menikmati hal-hal sederhana tanpa rasa sakit. Itulah sebabnya rekan jati, banyak orang baru benar-benar menyadari betapa berharganya kesehatan ketika mulai kehilangannya. Namun nih rekan jati, sehat bukan hanya soal fisik, tetapi juga tentang kesehatan mental juga sangat-sangat penting rekan jati. Dimana hati yang tenang, pikiran yang tidak dipenuhi kecemasan, serta kemampuan mengelola stres adalah bagian dari kebahagiaan yang seringkali tidak terlihat, tetapi sangat-sangat terasa manfaatnya.

Dan juga menjaga kesehatan sebenarnya tidak selalu sulit, rekan jadi. Cukup luangkan waktu untuk berjalan kaki di pagi atau di sore hari. Tidur yang cukup, mengkonsumsi makanan bergizi, atau sesekali nih rekan jati mengambil jeda dari kesibukan untuk menikmati suasana yang menenangkan. Dan juga bagi sebagian orang nih rekan jati, membaca buku, berkebun, mendengarkan musik, atau sekedar duduk menikmati angin sore sudah cukup membuat hati kembali tenang dan bahagia.

Karena Rekan Jati pada akhirnya kebahagiaan bukan hanya tentang memiliki banyak hal, tetapi juga tentang memiliki tubuh yang sehat dan hati yang damai untuk menikmati semuanya. Jadi Rekan Jati, coba kita renungkan sejenak sembari konsen di sini. Kapan nih terakhir kali Anda benar-benar meluangkan waktu untuk diri sendiri? Mungkin hari ini adalah saat yang tepat untuk mulai lebih peduli pada kesehatan fisik dan juga ketenangan hati. Kalau menurut Rekan Jati juga, aktivitas sederhana apa nih yang paling ampuh mengembalikan tentang rasa tenang dan bahagia? Bagikan cerita Rekan Jati di sini, tentunya sahabat tunggukan atensinya hingga nanti menjelang pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat. Dan ada satu nomor bagus darinya Jigas, Cinta Gila, special request dari William Henryson Susanto. Jadi jangan kemana-mana, konsen terus di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.

0: ya, Rekan Jati masih dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh. Dan baru saja kita mendengarkan satu nomor bagus darinya Citra Skolastika, Teman Mesra.
1: Hanya ku yang merasakan ada getaran berbeda di hatiku.
0: Dan tentunya Rekan Jati masih ngebahas tentang definisi bahagia, di mana Rekan Jati juga ternyata ada bahagia dalam hal-hal sederhana. Di mana nih Rekan Jati, siapa bilang bahagia harus selalu datang dari sesuatu yang besar? Tapi justru ternyata Rekan Jati seringkali kebahagiaan hadir lewat momen-momen kecil yang mungkin selama ini kita anggap biasa. Misalnya seperti menikmati secangkir kopi, atau juga bisa tidur siang, atau bahkan juga Rekan Jati mendengarkan lagu-lagu favorit saat perjalanan pulang, juga seperti membaca beberapa halaman buku yang memang kita sukai. Jadi hal-hal sederhana seperti itu ternyata bisa meningkatkan kebahagiaan Rekan Jati. Dan juga buat Rekan Jati yang mau bergabung di sini, mau sharing-sharing kebahagiaan bersama Savana, seperti biasa Savana tunggukan atensinya baik di via telepon dan juga WhatsApp di 0811-6820-36 atau di 0651-410-36 hingga nanti menjelang pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat. Dan langsung saja Rekan Jati, kita angkat penelpon pertama kita. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam adikku.
0: Widih, Rekan Jati, ada Kak Zubi-Zubi nih. Sepertinya sudah pulang dari berlayar ya.
2: Belum.
0: Oh, belum.
2: Ini belum berlayar kan?
0: Oh, belum berlayar. Tumben jam segini belum, Kak?
2: Karena mungkin apa ya? Belum, mata belum memanggil untuk tidur. Ngajak tidur
0: iya.
2: Kak Zu.
0: Oh iya. Gimana kabarnya kakakku?
2: Alhamdulillah kabarnya, kabar baik.
0: Alhamdulillah. Berarti ini lagi apa nih?
2: Ini lagi dengerin Savana.
0: Dari tadi?
2: Enggak juga sih.
0: Hari ini Savana bahas
2: ya? Iya, tadi sempat nongkrong di yang ada di Senayung tadi.
0: Oh gitu. Hari ini Savana bahas tentang ini nih kak, tentang bahagia, definisi bahagia. Kalau Kak Jubi-Jubi kira-kira ada gak sesuatu definisi bahagia yang mendeskripsikan perasaan kakak gitu?
2: Aduh, ribet banget sih pertanyaannya.
0: Iya, pokoknya definisi bahagia di mata kakak itu gimana?
2: Bahagia, definisi bahagia. Aduh, kok cocok nah, ini pertanyaannya sulit ya, Kak Zun.
0: Aduh, enggak sulit.
2: Kalau contohnya aja yang usahan ya. Kak Zun bahagia, bisa ngobrol dengan Mas Savana aja. Ini satu kebahagiaan.
0: Aduh, gemes. Berarti Savana sumber kebahagiaan, Kak.
2: Pastinya. Soalnya gini. Dengan apalagi berinteraksi sama Savana melalui apa radio nih ya radio.
0: Iya.
2: Itu saya, jadi Kak Zu ada kepuasan batin bisa masuk ke radio, bisa request lagu juga. Seandainya Kak Zu nggak masuk ya untuk Kak Zu, badan Kak Zu semua datar ya, datar
0: oh. Ke radio. Ternyata seperti itu ya, tapi kalau udah masuk udah ada agak lega gitu kak ya.
2: Kalau udah masuk dah udah plong gitu.
0: Iya.
2: Jadi orang lain mau masuk banget tuh Kak Zu nggak open. Jadi nah, kalian lah, kalian nggak masuk terserah, ya masuk terserah. Yang penting Kak Zu ada, kalau udah masuk tuh ada kepuasan tersendiri.
0: Iya, berarti ya. Kayak sesederhana itu definisi bahagia Kak ya. Zu.
2: Itu Kak Zu lihat nih kucing Kak Zu aja, nanti nah, lagi Kak Zu duduk naik di atas Kak Zu, pangkuan Kak Zu, dia minta diulu-ulu juga sudah cukup aja juga.
0: Itu juga
2: soalnya
0: udah
2: kan binatang ini tahu dia mana orang yang menyayangi dia, mana orang yang tidak. Ya, pasti dia tahu Kak Zu sayang sama dia.
0: Iya.
2: Sambil ngelus-ngelus dia, sambil ngobrol walaupun dia nggak jauh ya. Penting ada kepuasan tersendiri juga sih Savana.
0: Widih, mantep banget. Berarti Kak Zu hari ini, untuk hari ini Savana sematkan Kak Zu itu gemas dan manis. Karena gemas dan manis, karena apa? Karena Kak Zu tuh kayak gitu tadi, kayak mendengarkan radio aja udah bahagia. Sapana terharu gitu kan. Lalu apa, habis itu
2: apalagi ditambah dengan bubuk cia, itu lebih bahagia lagi tuh.
0: Mantap.
2: Kalau bubuk cia diganggu.
0: Apa kak bahasa Aceh?
2: Sapana pernah enggak?
0: Bahasa Acehnya.
2: Ya, kalau sapana lagi tidur pernah enggak? Lagi nenek tidur, assalamualaikum, tutup nama sapana di kon.
0: Itu kak, sapana tipikal yang kayak gimana ya? Pitam sapana langsung di tengah nih kalau dibangunin pas tidur dalam keadaan Duh, kayak gitu.
2: Sakitnya tuh di sini ya?
0: Kayak kalau sapana tuh kalau memang tidur jangan ada gangguan, walaupun jam tidurnya sedikit.
2: Ini benar, makanya kak sih kalau ganggu mau sama suami ataupun sama anak ataupun siapa aja, itu kepuasannya juga tidak ternilai.
0: Iya, yes, betul sekali kak. Berarti memang kalau masih ngebahas soal tidur siang tadi jadi kebahagiaan gitu tersendiri kak ya. Tapi memang betul kak, tidur siang itu semahal itu.
2: Itu bagian tidur siang, pecinta tidur
0: oh,
2: siang
0: iya
2: pasti
0: sih.
2: Ada juga bagian orang yang nggak mau tidur siang ada.
0: Iya, betul betul betul. Tergantung kebutuhan tubuh masing-masing kak ya.
2: Ya, ada karena mungkin udah terbiasa ya, nggak pernah tidur siang.
0: Oke.
2: Kalau mah, kalau tidur siang, aduh, kayak ini aja nih, udah mulai udah ngomong-ngomong soal tidur, maka udah 5 watt nih.
0: Walau bentar ya kak, tapi wajib gitu ya.
2: Iya, wajib.
0: Oke deh, kakakku, terima kasih sharing-sharingnya. Kira-kira di siang
2: sama-sama,
0: ini mau dengerin lagu apa nih?
2: Aku mau minta yang tertunda semalam sama si Gigi.
0: Wih deh, apa tuh?
2: Uta Likumawa.
0: Uta?
2: Uta di Puncak Asmara, coba seperti itu.
0: Apa kak? Boleh diulang?
2: Tidak seru lah, mah. Wah, ribet nih.
0: Aduh.
2: Uta Likumawa.
0: Judulnya, Uta. Judulnya, iya Uta.
2: Puncak Asmara.
0: Oke, siap. Sepertinya puncak Asmara Kak Azu udah mendaki ke puncak.
2: Ada.
0: Ada dong.
2: Dari siapa?
0: Dari Uta.
2: Oke, mantap.
0: Oke, siap kakakku. Salam-salamnya buat siapa nih?
2: Ya, spesial dia terus langsung Kak Zu kasih buatnya Sofana aja.
0: Kalau minggu lalu ya, minggu yang jauh itu dapat 5 telur Sofana. Baru habis itu minggu kemarin dapat 5 lob. Kira-kira minggu ini dapat apa Sofana Rekan Jati? Kira-kira ada 5 apa nih? Kita dengarkan ya.
2: Iya, hari ini ditambah ya, 6 mawar ya.
0: Oh ini 6 mawar kan jadi. Enggak 5, enggak 5 aja dong biar konsisten.
2: Sabar nih, satu deh.
0: Oh, mau 5.
2: Oke lah, ambil sama toko-tokonya sekalian.
0: Oke, siap.
2: Itu juga telur kemarin enggak ada yang itu kan?
0: Enggak ada, cuman agak bisulan dikit ya, agak. Jadi kan kak, nanti setiap hari Rabu Sofana bakalan nungguin hari ini dapat 5 apa ya gitu. Itu juga termasuk definisi bahagia bagi Sofana.
2: Amin, mudah-mudahan lah.
0: Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin kak. Siap, selanjutnya salam-salamnya buat siapa tuh?
2: Ada hari ini khusus buat Sofana aja lah.
0: Widih, mantep kali dapat 5 mawar kan Jati. 6 mawar lagi kan Jati.
2: Satu tangga satunya dapat lagi sama Pak Erick ya.
0: Oke, siap. Oke, terima kasih kakakku.
2: Semoga bulan apa nanti menyambut

0: 17 Agustus dibuka atau ambil gajinya, khususnya sekolah gajinya ditambah.
1: Wih, mantep, mantep sekali. Oke deh, kakakku, terima kasih.
0: Sama-sama, Sapana, mudah-mudahan sehat selalu, sukses Amin. Selalu karirnya Sapana.
1: Amin ya Allah.
0: Dan Sapana disayangi oleh semua orang.
1: Amin. Terima kasih kakakku.
0: Sama-sama, Sapana, Kak Zul, permisi. Assalamualaikum adikku.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, rekan jati baru saja ada Kak Zubi Zubi dari Sabang yang bergabung di sini bersama Savana dan juga sharing-sharing definisi bahagia. Terima kasih untuk Kak Zu yang selalu setia konsen di sini di 103,6 Jati FM The Heart of Banda Aceh. Semoga Kak Zu sehat selalu, selalu bahagia dan selalu lancar rezekinya. Dan langsung saja rekan jati kita putarkan satu nomor bagus darinya. Utalikumaha Hua, Puncak Asmara, special request dari Kazu. Jadi jangan kemana-mana, konsen terus di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.

Iya, rekan, jadi baru saja kita mendengarkan satu nomor bagus dari Andre Hehanusa yang sudah membawa kita ke pukul 13 lepas dari 58 waktu Indonesia bagian barat, rekan jati. Dan tak terasa, rekan jati, kita sudah berada di penghujung zona rehat siang hari ini edisi 29 Juli 2026. Dan rekan jati, memang pada akhirnya kebahagiaan itu sejatinya terlahir dari kemampuan kita menerima diri kita sendiri juga, rekan jati. Jadi apapun itu, memberikan afirmasi positif kepada diri sendiri akan memunculkan kebahagiaan-kebahagiaan di depan sana dan membuka peluang untuk banyak hal-hal yang mewujudkan definisi-definisi bahagia kita, rekan jati. Dan karena kebahagiaan yang paling tulus bukan datang dari pengakuan orang lain, rekan jati, tapi melainkan dari hati yang mampu menerima dan menghargai diri sendiri. Dan juga satu pesan di akhir ini, rekan jati, jangan menunggu semua menjadi sempurna untuk menjadi bahagia. Tetapi rekan jati, nikmati setiap langkahnya, syukuri setiap perjalanannya, rekan jati. Dan hargai setiap orang yang hadir dalam hidup kita. Karena seringkali kita lupa, rekan jati, kebahagiaan bukan sesuatu yang harus dicari jauh-jauh, melainkan yang sudah ada dan sudah menunggu dan selalu menemani kita, rekan jati. Dan terima kasih, rekan jati, untuk Anda yang selalu setia konsen di sini di 103,6 Jati FM The Heart of Banda Aceh, baik di via radio, audio mobil, dan juga streaming tentunya. Langsung dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh, saya Savana izin pamit dari ruang dengar Anda 103,6 Jati FM The Heart of Banda Aceh. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

ingin berbuat baik kepada sesama, jangan pernah memilih siapa yang layak menerimanya, karena setiap orang berhak merasakan kebaikan dan juga kepedulian dari kita. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: teman-teman semua, aku dan Cinta Baca ingin bagi-bagi hadiah untuk teman-teman semua di program Rumah Impian Anak yang diputar setiap hari Minggu pukul 10 pagi sampai 12 siang. Kalian semua harus ikutan ya. Jawab kuis yang diberikan pada setiap cerita di minggu keempat setiap bulannya. Ingat ya, di minggu keempat dengan kata kunci Aku Cinta Baca bersama Radio Jati FM. Kirim jawabannya bisa dalam bentuk tulisan, suara atau video ke nomor WhatsApp ke 085212359779. Jangan sampai ketinggalan ya teman-teman. Ayo ikutan, hadiah menarik menunggu kamu.
1: Jati FM. The heart of Banda Aceh. Jati FM.

Ya, sertulnya 0,6 Jati FM, Taruf Banda Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari Jalan Wedana, Rumbai 57, Mibo Banda Aceh. Rekan Jati, Alhamdulillah, yang berpengalaman ayah pulau di zona Poh Cakra. Edisi Uro Rabu, ya, tanggal 20 Juli 2026. Ya, puha barunya, ya. Semoga Ban Mandum sehat ya, yang tengah dalam masa penyembuhan, semoga bagah pulih ya. Oke, lagi biasa, lagi kaim, Sompopo Limang, luntuan pengen rekannya di Pat Manteng dengan lagu-lagu Aceh pilihan. Lagi biasa, sambil lantai dengan lagu, nah pembahasan ya. Apa pembahasan sih? Tetap konsen di sini apa? Tapi uronyo kan, ayah gantidro nangen uronyo ya. Siapakah dia? Tetap konsen di sini di serta oleh 0,6 Jati FM membuka zona Poh Cakra edisi Uronyo. Coba ada dengar lagu David dari Safira Amalia ya, Penulang Maja. Tetap konsen di sini di serta oleh 0,6 Jati FM.

0: Ya, 107,6 Jati FM Darul Banda Aceh, Riwang Demak di zona Poh Cakra, Uro Rabu 20 Sikurung Juli 2026. Sabar lagu puno dari Safira Amalia. Judul Yipe Penulang Maja ya, membuka zona Poh Cakra edisi Uronyo. Oke, lagi lun pegah puno rekannya ti Uronyo lun kan sidro. Ya, nah yang pengen Uronyo. Siapakah dia ya? Coba tersapa apa? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, nya pasti rekannya ti Kadori. Suara siapakah dia? Puhaba kali ya?
1: Alhamdulillah good ya. Ayah puhaba uronyo.
0: Haba good cid uronyo. Cuaca uronyo di luar agak anak-anak tad
1: cerah. Bersahabat. Suhu mah ya.
0: Suhu mah. Oke, tapi waktu kali ajak kena kan hana. Hana bukan hana hambatan kan?
1: Hana alhamdulillah hana hambatan aman jalan.
0: Ya. Oke kali ya uronyo hana topik sabah topik kan? Lebihnya kan cukup le tren-tren tari yang di TikTok kan?
1: Gak butuh ya Naya.
0: Jadi Jino tak hubungkan dengan tari-tari tradisional Aceh.
1: Tari tradisional Aceh yang lagi saman sedati ya.
0: Saman sedati pulom, tari liku pulom ya.
1: Ini Ratu Jaro.
0: Ratu Jaro, Ratu Lampuan, Pokok Jilu ya. Belinya tak sabar dia rekan nyati yang dengan konsen. Semoga aktivitas Ronyo lancar.
1: Amin.
0: Ya. Tetap semangat ya. Jadi senang tak hati kamu dua di sini.
1: Pekan senang ya.
0: Ya pengen rekan-rekan mungkin dengan kerja, dengan istirahat kan. Tapi kali ya.
1: Gimana ya?
0: Menyata kalah lewetnya kan. Nyo hak rap di puro. Yang di media sosial, peke di TikTok, di Instagram ya. Jadi yo letak ne, dengan membago tren tari-tari baru.
1: Yang kabuto ya ya.
0: Nah,
1: itu bi lagu baru, itu bi tren baru.
0: Tren baru ya.
1: Asalnya lagu baru pasti na tren baru. Yang lagi perkembangan zaman ya aja.
0: Jadi terkadang siuro nam dua boh gerakan-gerakan atau tari-tari baru ya.
1: Kabuto ya. Ya.
0: Jadi nasabah pertanyaannya kali ya.
1: Gimana pertanyaannya ya?
0: Anak muda Jino, si Goji Kalen langsung hafal gerakan-gerakan di.
1: Oh, kanyan kabuto ya ya. Jadi kalian anak Jino memang kan rata-rata baga hafal gerakan tarian TikTok ketimbang ya, tarian
0: tradisional.
1: Tradisional kita nyu.
0: Ya bahkan urung-urung ci ya, mak-mak juga mak-mak ya. Bukan video.
1: Bukan video, kok ji bu viral lah.
0: Viral ya. Ya jadi nyu takalan dari sisi lain. Memang nasabah pertanyaan menarik ya. Bahkan anak muda lewitnya bakah tak menghafal gerakan tari di TikTok. Tapi justru tua dan mungkin hana gafai tari-tari tradisional Aceh.
1: Ya pakannya kan? Ya kira-kira.
0: Itulahnya data yang barkan jati ya. Padahal kan Acehnya cukup le tarian kan. Lagi tabuh buno ya.
1: Nalikok pulo.
0: Nalikok pulo. Jadi
1: Ratu Jaro.
0: Jadi gerakan-gerakannya indah dan penuh makna ya. Nah gerakan kompak. Nah gerakan di sana cukup le arti na filosofi yang mendalam. Tip-tip gerakan.
1: Kabutonya na ya lagi gerakan menggelumbang-gelumbang ya. Lagi iya kan?
0: Ya. Karena di pekun di tarian Najib menceritakan sejarah kan nanti nan.
1: Oh, masya Allah.
0: Kebersamaan lagi saman ya. Dan di sini le nilai budaya yang kagepoareh turun-temurun dari awal. Memang hana salah ikut tren ya. Memang dunia sabe berubah ya. Ya. Namun akan lebih sangat disayangkan menya getanyo lebih hafai gerakan-gerakan tari di TikTok daripada gerakan-gerakan tari tradisional Drodino.
1: Betulnya lah ya. Menyatakan Jino kan rata-rata anu baru-baru Jino anu baru ino kalau lebih hafai TikTok teman ya. Karena mungkin mudah diakses kadang ya, ha?
0: Dah asal. Mungkin ya nyen salah sabah penyebab ya. Mungkin nap penyebab lain ya. Mungkin itu tadi yang barakannya tipe sebab apa penyebabnya ya. Dan kibancara supaya budaya Acehnya tetap tetap berkembang tanpa harus melawan perkembangan zaman.
1: Iya. Betul ya.
0: Oke, yang kena gabung silakan, Bu. Topik ji menan.
1: Topik ji antara 2 versus 2. 2 versus 2. Tarian adat Getanyo versus tarian TikTok.
0: Iya, apakah anak muda lebih hafai? 15 detik langsung jin hafai. Tapi tarian saman liko pulo susah. Tabut teleponnya kalian yang kabar gabung, coba tabut dengan sorry pat.
1: Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum, saya nama pulo.
1: Dengan sorry dipat.
2: Yang nggak urut lampu nerut.
1: Nggak urut lampu nerut.
0: Oke, dengan saya dengan pasti dengan Cuk Kari ya. Nah,
1: Bang Kari, Cuk Bang Kari.
0: Iya.
1: Pahaba Bang Kari nan?
2: Apa gad?
1: Alhamdulillah. Kalu makan duri ronyo.
2: Golom
1: 3 tru. Golom 3 tru, kali ke phone nah.
0: Oh, sangnyo kenang pep on muling sa ronyo.
2: Oh, pasti.
0: Ya kan Cuk Kari?
2: Ipan ini nanti gonya naujun.
0: Oh, sagonya salju kan ujian le ya.
2: Oh, sagonya sedang.
0: Bu cukari sagonya?
2: Hardang.
0: Hardang ah, alhamdulillahnya katung kok kering kod mesin kan. Katung kapah tade ya.
2: Oh, pung tempang, kau kari ule kari ketu.
0: Langsung juga kari pekan yo. Kira-kira lagi penjelasan puno.
2: Punya balun pekan juga gak tingat. Tingat karena kena daro.
1: Tingat karena kena daro.
2: Karena kena daro. Sebab itu lebih galak tingat ada kau nggak daro. Nyakurun zaman, rupu tetangga lebih hijau daripada rupu sendiri.
1: Oh.
2: Jadi karena lebih hijau rupu tetangga kan lebih rupu tetangga kan. Maka urang tanyo, khususnya anak muda, menaikkan apakah baju asal sudia? Nyakur makanan go. Apakah baju kuah pli? Bukan letak gulai baju ku jempu. Apakah baju kuah rebu? Bukan anak mangan tak boleh. Jadi makaji karena anak mangan ada drot. Ingat ada gop. Tarian gop. Lagu gop. Yang lucu kan berarti lain. Yang lucu. Ganak kan ada gop. Bahasa gop mesti kerah anjut. Berakhir lebarin, no yes, anjing. Apa lah elok? Ada kut, boys not, dah naik depu. Tapi jut si, galak si. Tapi sehingga budaya rodo, maka di, punaikun, contoh meno. Hati tersenyum yang banyak muda ini, cara main galak, eji elok ni.
0: Susah.
2: Cuma en kalau karet, eji elok ni. Tapi nyata buat TikTok cara orang di ngan tanya orang yang kayak cepat.
0: Oke, rekan.
2: Jadi nyata sebab di.
0: Sebab di yang. Kiban punya pokon jalan keluar di kiban.
1: Solusi je
0: ya. Solusi je kiban.
2: Oh, solusi je. Mudah. Kayak tak berganti buat TikTok. Berganti buat TikTok. Nah, ratu taman tak pergi pada kita walaupun paling tapi kan lah air.
0: Okey, ya.
2: Gimana pun kalau teman dengan menyuruh dengan kan lah pada upaya timpan air ini kan? Upaya timpan kan budaya.
0: Betul.
2: Menanti dari anaknya, ratu jaro, tari taman, kemudian sedati, olehnya pun naikkan tari pukat. Dan sebagai jika dari darum lampuan kan anak lalu ngata buat TikTok. Cuman kemasan mantel hana tak kemas lebih je buat TikTok. Ya, kerana kan kemas.
0: Iya.
2: Orang ini kan ina orang kan kan aso yang penting kulit atau mak kulit lagaknya aso ada keralio bijut.
0: Oh benar. Yang
2: sebab ya. Maka di dua karena kulit.
0: Iya iya. Ya.
2: Makanya ikut lebang Roma.
0: Kebaikan lebang
2: Roma. Ambillah isi campak lah kulit ini kan kulit saja atau ada boh. Lagi rupa juga boleh baju bekli. Eh bekli kan nanti memang kulit jijik aso katalah. Awaknya kau nak telah baju, telah baju, telah apa, kata apa? Makanya, ini anak-anak muda mereka susi ni zaman kini zaman milenial, zaman kini kan zaman anak urut pun, pokoknya zaman milenial lah. Generasi B, generasi Z.
0: Gen Z.
2: Kembalikan kepada dasar-dasar yang dahulu.
1: Mm-hmm.
2: Contoh mana? Yang ceritanya yang bawa orang muda ini. Kerak kau, kau lulu dari yang. Yang aku lirun tuha, jauh bila tepat tu bila punggung. Ipan pengertian ji. Urat penaikin aki jajak urat menari. Nada jajak merupakan rata cici dari yang kipan jarap lo. Ani lo. Ni lo ha. Ani tu apa arti? Jangan pun apa apa lagu pun ayah. Ulang maja.
0: Penulang maja.
2: Ha, penulang maja nya kena apa? Penulang maja apa yang pun apa yang tu pulang ah. Maja apa pulang apa? Ha, jadi menyak kerja urung jabun dom. Hanai tu pun yo. Lepas cok pulang, lepas aja riwang. Kiban cara ar pulang. Ha, menan pengerti. Makanya pe tua-tua orang budaya ro.
0: Okey. Poin ni ka kakak mau tangkap yo cukari. Berarti lebih boleh lebih mulu tak pukul dap tamu kan bak media.
1: Solusi je mana.
2: Lebih mulu bak media. Siap. Siap.
0: Siap. Siap. Siap. Siap. Siap. Siap. Siap. Siap. Siap. Siap. Siap. Siap. Siap. Siap. Siap. Siap. Siap. Siap. Siap. Siap.

0: baru apa lagu Hawaii?
1: Hawaii.
0: Apa-apa ha, bebe lung kalen. Tu nyana lo ni ba terus tukar sebaik ba bagi sana.
1: Ya bagi saya ingat apa-apa, dengan apa-apa.
0: Apa-apa ha. Okey, suara
2: apa ce ya?
0: Apa ce apa-apa? Nah, lagu je apa anaknya? Kok anaknya cukari?
1: Anak?
0: Pak,
1: oh, punya anak pula ada dengan kamu orang.
0: Atau mungkin lain judul kadang, anak?
1: Mungkin, cik.
0: Okey, pulang dengan
1: kamu. Yang liri je benar, ya? Tak pulang utang lu kena baga. Baik. Bengek tu eh. Weh, tak pulang hutang tu kena. Weh, dia dengar apa-apa.
0: Oh, berarti kau ni judul ji, berarti.
1: Hutang.
0: Okey, nanti dah kalan bah. Cukari, jino tak udi leh apa pun. Pulang tanah kamu. Untuk menyana, untuk kamu putar je apa?
1: Menyana je, dah putar je. Yang nak lagi pulang tanah kamu.
0: Iya, get.
1: Mau pulih tanah kamu.
0: Get gimana nak kena sahur kadang siro dua?
1: Salam pernah bersama ini kau ada sehat selalu sejahtera sehari-hari.
2: Amin.
1: Mudah rezeki banyak umur. Berkah umur betul dan haji ini.
2: Amin.
1: Mantul nak buat dan edam dalam kira tabu guci ada dua.
2: Amin. Tabu guci ya.
1: Tabu guci. Tabu guci ya perlu. Ada dua akan info tekan kalau guci tapo kaji kelun. Alejan ke Jamalia, ke Nedin, ke Pak Rusli yang tengah tu ibadah jambe. Nedin lah, lek ada. Nek ada nama tu nama Nedin. Mula pakai umling tu punya punya kanan ada juga. Ada nama tu. Ada pun. Cuma mana tiang garaiu. Alejan ke Wadul hantar dan hantar darah pali. Semoga Wadul sehat sebesar-besar.
2: Amin.
1: Kak Eli, Kak Nur di Pulau Aceh. Dan ke paman memandu berkarakan jati yang dengar-mendengar yang kata mau mempunyai kolom. Yang penting ayah, Pak Lu Tuan.
0: Terima kasih, Cik Kari.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nancut kari di lampu darut. Kiban poin beno kali ya.
2: Poin beno. Tanya enggak rumput tetangga lebih hijau daripada rumput sendiri.
0: Jadi tip dari cut kari beno, belele pengkentarian Aceh, belele upload ba media supaya nemin mudah meniru ya gerakan-gerakan tari tradisional Aceh.
2: Jadi kan hanya to yang tarian TikTok yang juga yang dikalalah anak muda, tapi nah tarian-tarian dari memang tarian adat getanyo ya.
0: Nah, gimana cara kan tapegotnyo setiap tak upload bak media kan biasa kan yang viral-viral yang ditiru kan?
2: Ya, kabutu ya.
0: Nya tapegot dari tradisional Aceh yang berviral sih, cuma mudah ditiru. Ha?
2: Berarti tak kreasikan okay. Ya?
0: Oke, berarti beno lagi kali apa beno memang algoritma media sosial kan pekerjaan membuat sebuah gerakannya bisa muncul berkali-kali karena apa karena mungkin leurung kalen ya
2: leurung kalen
0: baga viral
2: karena ditiru ya apa gak lom yang upload dengan konten yang sama ya kan akhirnya kan kamu ulang-ulang
0: ya karena mungkin kayak muka kalen ya mengulang-ulang ke kalen mungkin baga hajit ya jadi otak mudah mengingat ya. Jadi semakin kaim duh bak beranda mungkin semakin bagah cit gafai. Nah, nyo pagi banjara nyo tari Aceh punan cit abut. Nah, supaya ge peken yang mudah mudinya ge cepat menghafal gerakan-gerakan tari tradisional Aceh.
2: Nyo pai tapi ke bersama ya. Tete yang warakan jati yo ki bancara. Bek tengok tok dua ya ke. Pikir bersama lebih banyak solusinya.
0: Yang kena gabung matang dapre ya di 0651106 atau telepon GSM 0811682106. Oke, menyahan ale yang gabung nyo tadi dengan lagu kali ya. Oke, gimana?
2: Jut ya tadi.
0: Oh, mungkin ya.

0: Utang cut kari pegah puno utang jelame kadang ah.
1: Utang jelame.
0: Utang jelame ya.
1: Hana tu pun saya.
0: Coba dengar.
1: Sebab judul hana apa?
0: Okey, coba dengar. Nya pu teh utang jelame.

0: Oke, kali ya. Bapak lagu Bruno. Yang phone lagu
1: utang ya, dari ya. Apa cuy ya?
0: Utang jelame, Bu, curkari, Bu.
1: Utang jelame.
0: Iya, lagu kedua dari Safira. Oh,
1: Lea Amalia.
0: Iya, Lea Amalia, Lale Dangdang.
1: Lale Dangdang. Dangdang gop-gop karupa holain ya. Dangdang.
0: Dangdang nyoba Aceh, Bu. Nah, dua buah makna.
1: Dangdang maguan ya. Robot dangdang kadang-kadang.
0: Dangdang prepreh dangdang.
1: Prepreh.
0: Oke, nya
1: sedang-sedang.
0: Oke, kita buat penelponnya kali ya.
1: Good ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Soa dan Dipat.
2: Dengan Kak Eli di pagar air.
1: Apa kabar Kak Eli uronyo, sehat?
2: Alhamdulillah sehat. Beruntungnya luar sehat sih kan?
0: Wah, luar biasa Kak Eli.
2: Alhamdulillah, memang harus luar biasa. Ya. Allahu Akbar.
0: Ya, karena Kak Eli semangat, kamu harus semangat.
2: Oh iyalah. Punya anak semangat kan, gak bingung lagi. Suruhnya agak adem ayo mas.
0: Iya. Kak Eli.
2: Wan.
0: Oke. Kak Eli, Kak Nanda ke topik puno?
2: Nah, yang
0: di lingkung. Nah, ya pendapat Kak Eli.
2: Ya, menurut Kak Eli, mesti gimana? Karena mungkin tarian-tarian tanya kan. Ini hanya diperlombakan nih. Ini kan itu juga dapur lomba, bapak itu dari tingkat SD, SMP, yang kan. Jadi dengan mungkin tingkat kampung lah lagi. Jadi dengan lomba-lomba, ini kurno lah kurnanya. Itu juga perlombaan. Kalau menangin nanti ilham nampak tingkat tu waktu ilham yang jadi dengan perlombaan anak-anaknya semangat ayah.
0: Oke.
2: Nah, jadi anak itu ada gol.
1: Berarti benar perlombaan
2: ya? Nanya omnya mesti di bukan mbak Mitsos kan karena cipnya mbak Jero tapi yang ini anaknya pun lah cipnya ni kalau ni kan. Jadi mesti di yang manggil lagi kau kan enggak galak ayah. Anak-anak muda dan anak-anak ini nak anak-anak muda lagi yang kan. Dalam bibit anak lagi.
1: Berarti pada dapat gol perlombaan si gege ke Eli ya?
2: Betul. Apapun sebenarnya dia kalau ni siapa siapa bukan lagi pantun nanya kan. Kalian anak muda ramai macam Amina.
1: Lagi semua apa ba urung kahwin ke Eli?
2: Betul. Ini kan terlihat sih lah yang kan. Ya. Mungkin tu untuk menyambung lagi ranuk lampua. Ini pun tak jadi untuk kalian yang umit menari kan. Waktu awal-awal untuk kalian pergi buat orang rombongan lintu si katro dengan orang belum si tingkat SD nah, dan orang SMP lagi kan. Tanya-tanya untuk kalian yang merinding lah untuk kalian kan. Buat yang menari, buat yang bagi-bagi ranuknya. Ada yang memang ada jadat roh dan yang kan. Tarian roh dan yang.
1: Kak Eli jemun. Nah lagi yang cit, menari cit.
2: Waktu jamun Kak Eli. Kak Eli nak waktu buku nak ikut nari tapi waktu Kak Eli acara nak ikut ikut nari kan.
1: Berarti jut cik Kak Eli menari tarian dan orang puan lah.
2: Betul, karena nak akan belajar tiba-tiba waktu SD pernah oleh ibu orang yang kan. Nah, jadi yang tengah tak kan, bunga apa kan bikin pala kuning ke. Jadi yang tengah tak lagu je yang paling galak.
1: Cim pala kuning lah.
2: Jadi ini punya di kota-kota untuk punya Katrin dengan si papan nanti mesti lagi ada jawa gedung-gedung nasi nanti lagi berjikan punya berjikan si urus pasti yang disewa untuk anak perempuan yang untuk anak punya semapa lagi banyak kan. Karena untuknya semara acara pesta si nang ada istirahatnya kan. Jadi bagi poh-pohnya aku ke siapa semua apanya aku ayo cik tanya. Ada ni, nak tanya yang antar rombongan tu orang rombongan itu kan. Jadi dengan bukan perlombaan-perlombaan dari tingkat kampung, punya kampung dan sebagainya. Tapi pernah ile. Lagi tempat kat Lia Wai tinggal di Banseng tu kan. Lagiannya malah gratis lho belajar nari jadi. Jadi nasi yang jadi karena ada yang hana ada hana dan naurinci tapi dengan naga gratisnya nanti ikut. Jadi karena bukan ibu yang pika hana le, jadi hana supernole. Jadi kan turun temurun sebenarnya.
0: Iya.
1: Betul.
2: Lagi marhaban. Marhaban sebenarnya baik ibu lain jalannya ni ku fitron ke anak ni. Kas ayu cik dengan marhaban kan?
1: Marhaban di mana ni Maya? Anak
2: jadi kan ini marhaban di jalan ni lagi awalnya tu putron anak bayi yang kan? Anak tu marhaban ni. Jadi kalau tak yang ketinggalan dan yang mesti kata boh atas doa ada cuak lagu. Yang sebenarnya baik lagi ni anda ni kan dah tadro tu maju. Takut tak ikut lah baju-baju dengan cem baik ketinggalan sih kan. Jadi ada roh baik tak boleh. Cuma anak tu tanya karena kemajuan zaman ni aku mau tadi ikut ada aku merapi ni ada rohnya lah yang
1: kanyo ni Kaili.
0: Okey Kaili. Berarti pun dia harus nak lomba-lomba ya.
2: Harus nak perlombaan.
0: Siap Kaili.
2: Kan berhalnya lagi mesti tingkan lagi berkah tingkan kampung-kampung ada tu dia ya kan. Nanti kan lomba-lomba untuk anak ini pernah oleh nah memang pasti nak di kampung pasti nak ulang dia yang pernah menari jadi lomba antara kampung ini itu dan tingkat lah tingkat lah jadi anak ini semangat untuk nak juara juk piala kan nanya kan menang lah lagi Kak Eli.
0: Okey baik Kak Eli. Mungkin anak
2: request lagu sabar dari Fatimah Amir ayah lah
0: Fatimah Amir
1: judul
2: Setia ke Kanda.
1: Setia ke Kanda.
2: Betul. Kalim yang pun ini berdua-dua awak dan liangan ayahnya semoga tetap semangat berkirya sabi.
1: Good.
2: Karena ini dingin-dingin empu kami apinya kami lagi suung sin kan agak anak suungnya kami lagi suung mah. Tapi anak masalah yang penting bukan dan nikmati mantan lah buat cari.
0: Alhamdulillah.
2: Ya syukur alhamdulillah pada Allah. Bukan semoga dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala wan dua aruninan.
1: Amin. Amin.
2: Untuk cukari dengan cipu Jamalia semoga tambah bahagia sabi wak yang dua di lampu nurut.
1: Amin.
2: Untuk Nek Dinsin, untuk Barusli di Surin semoga sehat. Kak Nur di Pulau Aceh, untuk Nazar di Lamlong, Rahmah di Sibre. Untuk Dik Mane yang nak di Sabang semoga bersehat dengan keluarga. Untuk Erna bertambah sehat-sehat raju. Untuk Maknah dengan Setri, Sidi Peniti dan warga peniti yang lain semoga bersehat. Untuk Kak Cutiana, Sidi Kampung Mulia. Untuk Wakdul semoga tambah bahagia Sid Wakdul di Kampung Kramat. Untuk Oma dengan Pak Afan Sid semoga bersehat Sid di Seko. Kak Anis di Turki. Untuk Anak Kebun, anak taman, anak musuh wasit. Untuk ayah di Batik semoga bersehat dengan bunda. Untuk ayah yang nak di lampu losit dengan bunda bersehat. Untuk Adesmon, Medi, Sidi Montes, Rizal yang nak di Montesin. Untuk Ferry Faisal di BB semoga bersehat. Untuk Ana di Prada, untuk Kak Cik di Janto, semoga Kak Cik bersehat sampai sih. Kak Inong, Arinda di Dilam Reng, untuk Umi dengan Tungku di Menasah Papun. Untuk Kanda Syuhada, untuk Amir Mahmud yang nak di Melabuh, semoga bersehat dengan keluarga. Untuk Radhi di Pijai, untuk Cut Putra yang nak di Lampu Saka. Untuk Basri dengan Muksa, semoga awak yang berkompak-kompak sampai di Sigli sih. Untuk Pak Amri di Kota Malaka dengan Bunda bersehat sih. Untuk Bang Udin yang nak di Ujung Batik semoga bersehat. Pak Saptarius dan Kak Nur sih di Pusun di Nagaraya lah. Dan pemandu-mandu yang tinggal mantau rakan-rakan semoga bersehat-sehat mandu sih. Yang tinggal sakit semoga baga pulih ya.
1: Amin.
2: Terima kasih Lia dan ayah semoga sehat dua-dua warinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam Kak Eli.
1: Wabarakatuh.
0: Kak Eli Pagaraira. Jadi harus benar lomba kembali Kak Eli.
1: Ya Kak Eli begah benar lomba berjenjang dari tingkat fon di kampung sampai waduh deh.
0: Sampai SMA ya.
3: Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Wabah Nek Din.
3: Apa berkat ya?
0: Alhamdulillah.
3: Ada yang jalan bawah aja.
0: Gimana Din?
3: Jangan ya Mbak KUA. Anu?
0: Mbak KUA?
1: Kubu Mbak KUA?
0: Harus harus kompaknya nek di.
3: Iya.
1: Kan pikir bute-bute jaba kau aku bawa kau kadang kadang nak acara apa cuma makan makan kan kamu meja si Ino.
3: Kamu begilo kali ya. Rekra dua tahunnya lalu.
0: Alhamdulillah. Nedin.
3: Ya.
0: Kiban nan dengar puno.
3: Hab dengar benda lalu nak kan.
0: Nah, nyo kiban pendapat Nedin.
3: Pendapat tapi punya bagian agama-agama di nong kakuru. Yang kayak elit lah yang kakuru tapi punya bagian tu pun tu bagian musuh tu lah yang mentipunya karakna karakter story juga. Punya bagian dan yang agama ada yang rukun 20, barang rukun 20, padu berkulum yang padu punya hanali dengan. Tapi lah dah semua baru mau pesa ke sana sih, kajari.
0: Iya.
3: Banyak kajari
0: ya. Nek Din, tapi menya lewenya kan ino na TikTok, na Instagram dom kan? Jino kan bak TikTok le tari-tari yang bagah dihafai gerakan-gerakan le anak muda kan? Tapi menya tak bandingkan dengan tari-tari tradisional Aceh, susah anak muda susah menghafal gerakannya. Kira-kira apa kan yang menurut Nek Din?
3: Karena dia nak lebih terbuka dan mudah dengan api.
0: Api.
3: Dasar ibu nak menurut api. Bantu kena itu saya jualin hana minatli.
0: Hana minatli ke budaya tradisi eh.
3: Hana ini pun sebut rawat pun se punya ini yang tengah itu dia boleh. Yang lagi apa tunggu jerman pegah. Pada itu pada nama jauh jualin.
0: Oh ya ya ya.
3: Makan dulu bawa hobi dia wahai.
0: Baru benar-benar oka oh benar nah.
3: Ya kamu nak nama lu dah ya.
0: Siap Nedin.
3: Baru lalu mesti dah ada kunci kepada dia ada dua bagiannya.
1: Nak dengar lagu apa ni? Orangnya.
3: Ada lagu cikgu lu benda.
0: Amin. Salam nak Nedin.
3: Ha?
1: Salam.
3: Kalau yang kemar kalau awak dah bantu awak dengan semua gabu banyak umur berjadah saja lagi lebih gabu no.
0: Pengiru ini rumah.
3: Hai kita lebih saya hayal.
0: Kesalam.
3: Semua gabu banyak umur berjadah lagi berselamat iman. Amin ya.
1: Amin.
3: Allah banyak love berbarisan. Seluruh roh grup jati madu dapat jali nyana lu apa lu lu bergerak lu roh lu tidak apa
0: just kidding ah kipan nya kecak kidding kan
1: just kidding hanya bercanda
3: kalau banyak lu kak Eli yang tadi pagar air Eli hanya anak abis nak tunggu dulu kak Eli masa-masa kejap betar nak tunggu kalian yang lu kucana mengadi Pulau Aceh, Masjid, Tijang Show, Jatah Lalu. Dengan ke Bang Parisa yang dari Gelang Bintang, Amir Mahmud yang dari Waila, olehnya Satari Usul di Aceh Jaya, Radik Siti Jai, olehnya Sama Tilempu. Sama Tilempu kamu Waya.
0: Oke, Nedin.
3: Oleh banyak lo ke Radik Siti Jaya, tanya ke Kekeri untuk Pujang Belia. Olehnya Abang Rusli yang ada di Surian, olehnya Kecut Gam yang ada di Tunayung, olehnya Baudin yang ada di Ujubate, ke Kemandu-Mandu. Ini pada dia yang ada di Gali, ya.
0: Oh, dengar apa HP, Nadine?
3: Alhamdulillah, ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Gimana bunuh inti sari, Nadine, pegah bunuh?
1: Dah lai kero anak zaman jino.
0: Oh, punya anak galak, anak kala, nah.
1: Dah lai kero. Pokok je, taro menu.
0: Taro, eh. Punya taro, langsung. Habis kala, nah.
1: Pokok je, yang penting bergalak, dro. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Suadan Dipat.
4: Dengan awak luar kota, ya.
1: Ah, luar kota, buat dalam kota.
4: Oh, lain luar kota. Wah, apa kena nan senyata jah dari penuh penolong. No, lewat lembutu, no.
1: Lewat lembutu, pidi jaya.
4: yang jayaan kan.
1: Kibang apa khabar orangnya?
4: Alhamdulillah orangnya mahabat. Dora orangnya sehat. Kibang apa tuan tuan yang nanya? Ya.
0: Sehat, Radit. Alhamdulillah, ha? Ya berkat doa Radit.
4: Cuman?
0: Berkat doa Radit dan mandu rekan jati kamu sehat-sehat.
1: Yo.
4: Yo baru umur pong Nedi ni ya.
0: Oh, aku Nedi ka. Aku boy.
4: Saya itu betul.
1: Kau mau berkat Nedi?
4: Ati jonya nak umur pong. Awal jonya merah dah ya. Oh, nyo kamu tu, nyo kamu pong. Jadi tiba tema ronyo kali ya.
0: Tema ronyo Radit. Anu lawiknya cukup mudah menghafal gerakan-gerakan tari di TikTok.
4: Oh, kamu tahu.
0: Tetapi susah menghafal gerakan-gerakan tari tradisional Aceh.
4: Oh, yang lebih-lebih contoh tari sama lah.
0: Ya, apa penyebab ji? Dan mungkin nak solusi tu tadi.
1: Ya, baik.
4: Kagini kan dia susah you know. Karena anda difokus, karena anda dipelajari sejak waktu pertama pada hari mungkin terpikir yang buat TikTok, buat Instagram maupun YouTube. Ya mandu punya cacik masalah tari sama tari Aceh mandu dengan Ratu Jaro nak kan. Ya kan? Tapi you know, Ratu Jaro yang dipelajari tu oleh Amerikula, ni kampung macam ni.
1: Pejat dan
4: ame dikula apa yang pelajari lagu. Pokok dikarenakan mana wate di saat di kampung wate lalu ngapai kenyan yang di jalan. Ay kadang gerakan gaya apa di sana yang lainnya kan. Ata ta luar. Ay kan nak luar gimana pegah. Ino kadang-kadang tiba itu na yang gaya pegah tu pegah keroy. Kadang wate gaya pegah keroyan. Kebetulan menurut anak muda yang tak kamu yo kan haya dah tau. Hai tak kamu ya. Hai kena balik hai sebab pasal dua tak kamu tanya kau macam yang je dah. Jadi anak muda yang tak kamu mungkin ini menurut tu lebih anak muda kan. Ada orang tadi kalau kamu kena sang bak mahaya-hayaan, kamu hayai-hayai pegawai muda kan. Jadi ana problem ke tradisional. Atai nanya lagu untuk macam di dia di boleh sound lagu macam ni ya di boleh lagu untuk anak pe apa aku hanya perlu enter kan ya jadi kesan macam ni jadi kesan yang penting yang nama dia di dia ya. Ya gaya macam tu ya.
1: Man solusi kiban ya Mang Radit ya punya kemenan.
4: Itu berarti solusi tengok. Hai kan hanya untuk dapat kerja itu, dapat kerja juga yang perlu juga. Tradisional pun ada pun lagi kan. Saya macam tak batinnya kalau sini balun. Tak pegi perlawanan ya.
0: Okey, lagi kali berapa? Ya.
4: Lagi kali berapa? Baik ilmu si kula macam tak ada latihan Athena tari putro di pantai kan. Kerana lagi sanggar putro di pantai, waktu-waktu pesta, main dalam-dalam kan. Baiknya tengah kata pegelar perlombaan di kampung festival para pemuda yang jarang memain tari taman atau nama tradisional tari taman ratu jarak orang sini memang kami tidak pegelar. Ya tak pegelar tu festival tapi nama tu festival tari budaya.
0: Festival tari budaya se Kabupaten Pidijaya.
4: Se Kabupaten Pidijaya.
0: Okey, silakan daftar.
4: Silakan daftar. Mesti pulang dari usia 16 tahun ke atas.
0: Segera ya.
1: Sekarang juga.
0: Okey, siapnya.
4: Dan kita putar festival lom. Grup mana? Yo haru tu.
1: Mana?
4: Ini haru tu. Grup mana? Untuk jemput bola mandi. Natali. Nah dari Ratu Jaro, ada yang yang ikut dalam grup Pehrebana.
1: Grup Pehrebana?
4: Pehrebana. Jadi segala mengantar ada saya, yo kayak timono, tapi kalau yo menggelar hadiah jutaan rupiah.
1: Waduh, membahana tak Pak Radina?
4: Ayang kan dalam kebo peti ini pun saya dong. Ay, kebo peti yang dulu dah bapa kampung itu. Ay, tanggul kan hadiah kan juara kan juta, juara dua dua juta, juara lele tiga juta kan. Kamu piala yang kadi ikut kan. Tapi kalau di negara sama festival per apa ini, per mana kan? Ah, terus tapi kalau entri baju adat, jadi baju adat entri di kali tersedia entri padunro nak peserta. Mesti kali sama baju adat. Tinggal pakai mata, tanya ukur Ramadan. Mesti mohon di daftar. Tahu juga ukur Ramadan tu kan? Padu ukur Ramadan ni. Ah, oh dengan entri tak tersedia lagi baju adat.
1: Lihat habis muda lah. Pernah baju adat lah.
4: Oh, lewat.

0: nyan payah duit kumpul kan.
1: Oh, nyan payah berdamang proposal nyanya lagi nyan.
0: Insya Allah menyayakin lah, ya ya. Hmm. Yakin di antara pimpinan kampung dengan pendukungan daripada masyarakat.
1: Oh, okay. Maknya
0: ya, pimpinan dukung tapi masyarakat hanya itu.
1: Hahaha. Hanjalan lah.
0: Oh, kaya pula. Menyan lagi itu, pakai hancur, pakai puduk putar macam. Pakai hancur, puduk terus ambil bola macam. Atas itu, atas lagi hai dukung. Ini orang apa? Saya. Jadi kan, menyanai dukung di masyarakat, pimpinan kampung dukung. Dan lelaka ada bupati para-para dinas. PDJ di Datuk Patin dia kan dukung dia ya.
2: Okey, Radit.
0: Gimana? Lagi ana
2: okey, punji kamu kamu tangkap.
1: Kak kamu ikat.
2: Iya.
1: Lagi kamu catat.
0: Ya.
2: Lagi kali buah mana berarti?
0: Lagi kali buah mana?
2: Ya lomba ana harus nak lomba-lomba eh.
0: Nah, itu dua ya. Oh, yo, yo ndo bukannya lebih cepat. Di Gampong Dayah Sintop.
1: Patan.
0: Daerah apa? Burnun pun lagi kampung lah. Kau itu dia kan?
2: Sintop berarti daerah... Sintop
0: kali ya.
2: Daerah Garut berarti ya?
0: Ah, daerah Sintop. Inan lah ya kan? Wate bulu mulut. Ya, mesti sengkara bulu mulut. Ya, yang naik duduk perlombaan itu MTK. Alian lomba tafid. Alian naik duduk lomba khusus ibu-ibu. Lomba peratif mana ya?
1: Oh, dodai di. Ya, ini kan?
0: Lomba peratif mana ibu-ibu? Saya perlu lembah persis ni. Suhaya lagi yang nak. Lagi lagi yang kita cerita ni.
2: Okey, baik. Terima kasih, Radit.
0: Sama-sama, ya. Lagu, ya, kan?
1: Lagu, Pak Radit, uronyo.
0: Ayah, berkenan tak tanda ada pergi dengan kira-kira dura. Nah, ayah.
2: Oh, baisan tak tanda baisa lagu barunya baru Leuro Leuro Diana.
0: Aku enggak lagi. Kalau enggak ya. Kalau enggak ya punya sendiri.
2: Tak tanda berarti Pak Baisan tak tanda pergi nya. Sang baru Leuro di bit lagu ana.
0: Tahu tu ya, tahu tu.
1: Tak tanda.
0: Dang-dang nangan buah harum ya ya.
2: Buah harum oke.
0: Ini dah ayo.
2: Get ready.
0: Talim pun ni gaya. Sehat tapi ruang tak liat.
2: Amin.
1: Amin.
0: Awaknya mana kerja apa kau? Ah, Nadine. Biar salah pegah. Awaknya kena geprek dah. Awaknya pagi nak pegah presa air mau. Kan orang ni orang tanya pagi nak kerja kau. Ah, dron pagi nak pegah presa. Dron kan dia kau. Ah, dron tu.
2: Okay, Salim.
0: Pagi nak pegah. Mampu jaga kamu mana ya?
2: Salim ke Solo Radit.
0: Kemudian ke Kak Eli. Tanya Kak Eli ke saya. Dia ringkau ke Kak Eli. Dia tanya festival kreatif mana. Tanya ke Solo. Nedi ni pun. Dua kali yang kali pagi. Mana kiam ni mana ke bawah. Ali yang kasih mandu-mandu mentah kali ya. Ya, bos.
2: Good, Radit.
0: Terima kasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Oke, sama lagi. Aidi buka puno. Harus na lomba-lomba ya.
1: Harus na lomba-lomba ya. Semangat, semangat na semangat. Belum ibi baju baju baru.
2: Ya. Kalia memang mia tapi kebeke kan TikToknya kan memang kan musuh budaya kan ya.
1: Ya.
2: Bayangkan menya gerakan tari Aceh kan tak pegot belagak tak kemas dengan menarik ya, pencahayaan god ya video je kreatif ya justru nya media sosial jadi ke panggung untuk taputuri budaya Aceh ke dunia
1: kabutoy nya naya lagi tak ditari sama tayo kan kamen dunia si ayah kan
2: ya. Jadi mari kita jadikan media sosialnya sebagai panggung budaya. Tak bukan pelagak, gimana video pelagak?
1: Video sinematik kayak gini ya?
2: Supaya viral, viral.
1: Supaya viral. Ya.
2: Oke, lalu siapa mungkin yang tengah konsennya warga Pasar Aceh ya? Jadi kalau yang penjahit ya, Pasar Aceh.
1: Yang cuma cop apa ya?
2: Cop, cop aja, cop, nyo cop je ya.
1: Cop aja untuk tarian.
2: Kemudian lo nak siapa cik mungkin nak konsen Ari Taylor Penyerat ya, Kampung Penyerat. Mm-hmm. Bah Terasel Bato Ibrahim Taylor Brawi mungkin dia konsen ya. Mm-hmm. Kali ya, tak dengar lagu le. Nyo kena lero penelpon Naradit Nanedin dan Kaili. Kak Eli pernah dengar lagu dari
1: Fatimah Amir.
2: Fatimah Amir ah. Judulnya apa pernah?
1: Alah kaduh bidangnya.
2: Setia ke Kanda.
1: Oh iya, Setia ke Kanda.
2: Tetap posen di Dino, rekan cantik di Tertoleh Kemana Menjati FM.

Wate tajak tak jaga langkah. Bek sampo rubah mesipak bate. Wate metutu tak jaga lidah. Bek asai kata hah tak pikir dile. Tetap konsen di serto le komanam Jati FM.

0: Iya, assalamualaikum manam jati FM Rarok Banda Aceh. Oke kali ya, kak ada dengar lebo lagu puno?
1: Berapa lagu ya menurut ada dengar?
0: Puno lagu
1: lagu
0: Setia ke Kanda, Kak
1: Setia
0: Eli.
1: Setia ke Kanda.
0: Galak ke Cucu, Kak Nedin. Puo Harum Radit.
1: Puo Harum. Sedih tak sang tadi dengar lagu Radit request ah?
0: Iya, Puo Harum berarti pekun tak pulang kelahi pekun masa-masa kejayaan Uroji ya mungkin ah.
1: Masa-masa Uroji yang jaya, jino berarti yang tak jaya li ya.
0: Tak pulang kelahi ya.
1: Lagi dang-dang mana?
0: Iya, Puo Harum ya. Oke kali hanya ke 28 menit lewat dari Polhe. Tak cibut lom penelpon ya.
1: Enggak ya.
0: Oke. Okay, dengan suara dipanya.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan suara dan dipat.
2: Dengan Mbak Andesmon.
1: Bang Andesmon. Dipat Bang Andesmon.
2: Dimontasi.
1: Oh, Dimontasi. Nan Andesmon. Biasanya jamun Andesmonnya anak desa Montasi.
0: Nyonya tepat sekali ya.
2: Nang kecamatan, nama kecamatan.
1: Oh, nang kecamatan. Munya kampung di par, Bang?
2: Cegu.
1: Oh, Cegu.
2: Dengan so dengan Kak.
1: Dengan so.
2: Ya, mun nyaw dengan kali ya.
1: Iya, Kak Butoy Bang Andesmon. Apa kabar Roy Bang Andesmon sehat?
2: Nah, betul. Alhamdulillah sehat. Kali ada ngayah mungkin bisa kali itu.
1: Amin. Kalau saya dengar topik uronyo Bang Andesmon.
2: Radi kamu punya kena ke permasalahan haji. Angka gapi harus pulau.
1: Permasalahan haji kan masalah api ya. Takut loh gak masalah.
2: Ketiam masalah haji.
1: Taplah masalah haji yang kan. Ibarat aja anak jamun jino kan bagah tak hafai gerakan di TikTok again kan. Asal karena tren TikTok si kajet je udah hafai. Sedangkan tradisi dro lagi tari-tarian adat ketanyo kadang kehanjet aja anak jamun jino. Nyan kiban yang pe kendala dan pe masalah sampai anak jamun jino nyo kan agak kurang ah dengan adat ketanyo. Dan kadang nak solusi ya, dari Bang Andesmon je no.
2: Ya, bina kali ya ayah kan. Kadang anak jamu ini kan bau bibi kali juga pilih dari itu kan. Yang bak bidikan dari urin cici. Ya, mau bebek kali apa? Kayak cara je. Kayak lagu kena, kayak goyang-goyang kena.
1: Kayak goyang-goyang ah.
2: Jadi apa menurut kaju kan tapi be wapres tu jadi apa? Dia kayak fokus kena laju. Masalah budaya tu hanya tinggal deh. Ya. Masalah budaya tu hanya tu only dengar tu.
1: Hanya tu only dengar tu.
2: Dia budaya tu si penting hanya budaya industri yang dari kan dunia itu memang budaya dunia dalam itu.
1: Jadi kiban yang solusi Bang Andesmon.
2: Solusi ni kan lah. Tak biarkan api je, tak biarkan lah. Tapi, tak biarkan boleh rakan lah api. Tapi, tak kirakan lah. Tapi, baiknya, baik dayam dalam lagu buat api.
1: Tarian-tarian ni berarti tarian-tarian roh dah juga yang kalah.
2: Tarian roh

0: Saya kan tu ada waktu kan yang hari ya. Tentu hari. Ya. Nah. Orang tu minuman mabuk kan mabuk. Saya ada waktu. Baik terpengaruh.
1: Baik terpengaruh. Baik terpengaruh.
0: Baik terpengaruh. Kata dan tu aja baik terpengaruh.
1: Okey, Bang God, Bang Andesmond. Kira-kira orang yang apa lagu dah nak dengar, Rayo?
0: Yang mana tak ada dah. Lagu Rayo, yang tak lelaki atau baru tahu, ke ayah lah.
2: Eh, apakah? Nah, apa yang nak lelaki?
0: Ya, ini yang mana?
2: Lagu kira-kira.
1: Lagu tu mah kira-kira dah dengar di baca uronyo.
0: Anak si Padan macam ni.
1: Anak sepadan?
0: Anak si Padan.
1: Pakan anak sepadan?
0: Nana sepeda lah, urinnya kan, urin di zaman ini kan kemasa dah dari itu penampilan ni, kan kemasa dah di akhlak muka ini mahai kali ni. Ini kalian kan, yang nyaw, bukan yang mewah mewah kita mata nana sepeda ni. Yang
1: dubai sudah pen,
0: ah. Oh, ya contoh.
2: Pagi Banjara berda. Bu si Padan ke mana Bang Andesmon?
0: Bu si Padan kan menurut menurutnya ya, menurut dari urinnya bukan dia hanya pergi ke dunia yang penting kan itu cuma ya hanya pergi ke dunia itu itu pun akhirnya enggak nasi padanya. Ya.
2: Berarti lebih giat loh Bang
0: Andesmon. Ia pergi ke dunia tu, yo, ia pergi ke nasi padanya pergi ke dunia tu ya.
2: Berarti ketatkan ikat pinggang Bang Andesmon.
0: Darinya mah, dari curangnya.
2: Dari so?
0: Dari Cut Rani, nasi padan.
2: Cut Rani.
1: Dari Cut Rani, ayah. Hana si padan. Hana apa hana si padan? Dah minta yang lain nasi padan berarti. Enggak sama-sama.
0: Ya, yang penting kan. Dia kan akhlak yang mulia, kan?
1: Ganya, kak butuh.
0: Dia pandang kita pandang harta kelakuan agak pun. Kalau agak, kak Hana. Hana cocok, kan? Dari fikirnya tu.
1: Nyonya.
2: Ana si padang.
0: Betul yang si padang si padangan tu, yang biasa-biasa macam ya. Yang cocok-cocok kan tu macam ya.
2: Menyana ki banyo Desmond.
1: Ya Hana yang si padang yang Hana sepadan ju.
0: Oh, aduh.
1: Ki banyo Bang Andesmond.
0: Ya. Ya. Ya Hana si ni kakak Lia nah Hana si padang.
2: Kakak yang Hana si padang Armawati tinona Saddam.
0: Oh, curan, curan.
2: Cut, hah?
1: Dari
0: Cirani yang nasi padang.
1: Hana si padang.
2: Hana.
0: Ah, dari nyaman cakap kan. Dari mana? Dari Iwan S. Pukinan. Dari Aceh. Judulnya.
2: Dara Aceh. Iwan ah.
1: Dara Aceh Iwan. Nah ya.
2: Oke, kau Hana si nyaman Bang Andesmon.
1: Kibano. Kiban.
2: Anak Cik Andesmond.
0: Baisan, pertama dari Aceh Baisan.
1: Baisan.
0: Baisan, sudah sudah.
1: Baisan, lambaikan tangan. Sudah ya.
0: Hanya macam ya, begini. Dari Firsa Agam mana?
1: Firsa Agam, berjudul.
0: Pawun Ringgit.
2: Pawun Ringgit.
1: Pawun Ringgit. Gak, nah ya?
0: Nah, kirim salut.
2: Pawun Ringgit, ya.
0: Nah, power ringgit ya.
2: Ringgit jamun dah tak get.
0: Kita nyur Aceh si power ringgit ya. Ya. Kita sambil ke dia ada bisa sambil rasanya ke ayah bisa sambil dengan keluarga.
1: Amin.
0: Ke Baisan, ke Pak Eri, ke ayah ke mana-mana punya jati asan dan wah cahaya mana tu. Ke Kak Nukul Aceh, Kak Cik Janco, Cik Kak Janco, ke Kak Eri Pak Gerai, ke Anik Taman, ke Bawawan di Dangkulo, ke Solo ya, ke Mawardi, ke Kak Cik Alif, ke Nyok,
1: ke Solo.
0: Yang di Lunga tu, ke Pak John lah. Pak John,
2: ya, Wak Edi, John.
0: Dan
2: ya.
0: Nazaruddin. Dan Nazaruddin. Dan ke Solo. Ke mana-mana ya, Bu Syak-Syak membimbing.
1: Amin.
0: Ke Nyok. Yang kita berada di Kota Melaka tu pun Pak Amri ya.
1: Pak Amri.
0: Dan kemudian-mudian menuju.
1: Good,
0: good. Doa dan kita nambut saya tadi lewat ada yang dulu.
1: Amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Andesmond di Montasik. Gimana poinnya Andesmond?
1: menyebang Andes mon tanyo takalan je nembek ada pengaruh ndak.
2: Okey.

0: Le tetap mengata ro.
1: Berarti kan lewatnya kan wali anesmon. Ada mi lemak api kan?
0: Ya, ini kaji tak batasi ya.
1: Okey, mana aji kali ya?
0: Gimana ya?
1: Tak jadikan lagi dapat, tak jadikan media sosialnya sebagai panggung budaya. Nah, jadi kan Mbak Titoknya tak pegat dari Aceh. Tak buat konten 15 detik atau 50 detik ya. Jadi tak tampilkan gerakan-gerakan khas Aceh yang Ta video kan yang good ya, cahaya yang good.
0: Pencahayaan juga.
1: Okay, jadi tapi konten yang menarik lah ya.
0: Ya.
1: Yeah. Kan mudah dijangkau kan?
0: Mudah di kalangan pilihan maya.
1: Ya betul. Oke. Okay. Nah, yang tamangnya na so coba kalian be.
0: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Dengan So dan Dipat.
2: Dengan Amir Mahmud di Labuhwela.
0: Amir Mahmud, kiban, apa kabar Bang Amir? Uronyo, sehat?
2: Memang hanya sehat, karena tak ada minggu keadaan demam.
1: Bakal sehat Bang Amir.
2: Bang Amir. Ada kedua aja, bakal sehat Bang.
1: Ya, poding apa mana Bang Amir?
0: Bedu apa jubua Bang Amir? Kadang kurang darah.
2: Maka mau digempol mak. Kamu digempol maklum lah.
1: Iya, gempol kali bahan Bang Amir.
0: Nah, bawa timun kadang.
1: Bawa timun, bawa asam tunti.
2: Menyambut timun, ha?
1: Iya, bawa timun, bawa kerundung.
2: Nyanyi.
0: Tapi punya urung demam ya biasa kan apa aja buat timon ya.
1: Timon lah sebab tren darah.
0: Enggak itu demam.
1: Demam itu nak suum mah.
0: Itu suum parasetamol alami. Gimana ada dengar mana apa pembicaraan tanya uronyo Bang Amir?
2: Iban tema yang kau tahu ni.
0: Tema uronyo kan anak zaman jino. Menyekalan TikTok, gerakan TikTok, tarian TikTok bagah dah tamong. Bagah aja je hafai. Tapi punya tarian ataro, tarian lagi tarian sama, ratu jaro, nyan kajarung anak jaman jino je. Nyan kiban, nyan. Kira-kira apa kendala anak jaman jino dan solusi kiban yang cocok untuk keadaan yang lagi nyo?
2: Hai, jadi menang untuk betul je ya.
0: Kiban.
2: Kerana pengalaman lu dengar memang kita ditukar dari guru sekolah di lepon. Jadi punya hana HP, anaknya hana kenalkan untuk jahat sekolah. Ya, jadi punya dia kalau nak terdengar ikut ujian melalui HP. Melalui online. Jadi dibebankan kepada runcik wali murid yang boleh. Dino lagi. Untuk televisi yang terindah. Untuk membangkitkan bateri anu sekolah tidak dibenarkan untuk membawakan HP di sekolah yang pertama. Nah, jadi bateri itu di pihak lagi guru-guru yang bertakutan. Jadi bateri punya dalam sekolah atau nama jem sekolah anu sekolah hanya main HP. Nah, jadi karena sejuang petang, jadi punya tabmen punya main HP TikTok menunggu TikTok mudah jadi. Jadi jino kan Kristen media yang kalah itu dah. Nah, jadi anak-anak jino betul je, hanya pakau deh tu yang tanya apa dah, hanya peduli deh. Jadi kadang-kadang tu je memang happy yang dipikirkan. Kata tadi, masa Allah dapat gaji lomba, dapat gaji perlombaan untuk terpegak dan lempung. Betul je, mau betul je itu lagi nih. Untuk anak tanya betul je bagi tepung yang mahu tarian seni Aceh ibu dedai bangkitkan kembali lah untuk ke depan. Jadi pegaklah betul je untuk perlembaan. Jadi dalam perlembaan ini memang waktu tak perbudak ni memang hebat kerana ini membutuhkan dana biaya yang boleh juga. Jadi dengan solusi ini satu pihak kecamatan punya kamu di kecamatan Waila Barat betul je jumlah desa 20 perbuat desa. Jadi 20 perbuat desa tu, jadi tiap-tiap desa ni kau nak kas desa. Kas kampung lah ya. Maksudnya contoh, di kampung Ulai Pulau, kampung buat tempat lunduk, nak kas desa dalam penyum, peng tamang tidak. Maksudnya nak peng, maksudnya 1 juta yang boleh juga. Jadi, Lang tiang tioklah hati beri dengan hati kesepakatan mesti di 20 mereka dibebankan mesti di lek mustika kecamatan atau mesti dikompromi oleh kecil-kecil 20 mereka tanya tak pegak untuk lomba mesti contoh lomba apa igeleng yang boleh berhala contoh anda yang perlu untuk diitori mesti di pakai ban ikan igeleng pakai ban ikan entiti begitu pun oleh anda cuci tanya yang boleh berhala. Jadi nak biayanya itu dari desa ambil contoh leher itu kemudian dalam tabung desa kali 20 per tabung desa tapi gaju 6 juta lebih lah tapi mendapatkan dana boleh berah.
0: Tapi
2: perlu aja nombor desa tapi desa nombor dua kemudian 5 kata mana lah ada berhala untuk yang biaya lain untuk kau keberkatan wakil kau atau kecil kau wakil juga yang untuk penilaian kau peng itu yang boleh berhala
0: itu yang peng duit saja yang nyata kira
2: mak menyata pegawai punya kamu mesti ya Allah pegawai permohonan saya je bapak bupati ni bapak kamu nak kegiatan dengan pembulan tapi eh lah kau bulan tu halalan tu saya itu baik buku pun buah kita minta cakap ulai kamu lah
0: Trepal,
2: 8 bulan. Jujur lah, kerana memang bobonya cik gelap. Mesti panitia bola nak lo di kampung. Kadang-kadang lo berpikir, lo dana ada kau, aku perlu baik. Sedang ada nama panitia-panitia lagi. Ya, maju ni kahaya tak kak. Tak kegak pengalaman bidangan. Jadi, menyatanya, permohonannya je. Dua kebaik, 20. 6 tapi anggap dia 2 ke 27 6 yang naik ke baik yang contoh
0: Trip tak berarti cara ji solusi ji kecamatan muspika dengan gesik-gesik di kampung lah
2: nyanya yang inti pokok di nyan dukungan menyona dukungan kerja dari Pak Camat dari Kapolset dari Dam kami dari kecil maksudnya kan ada ke ilmu mungkin dengan telak tanah. Mua kacau balau mesti balau tak sebab tak tahu nana hana mendukung mesti sebab pihak hana kecik yang boleh berat.
0: Kabutuhnya.
2: Ya, maknanya lah nak mumpul dah berat. Kadi tak nak mencang lain kan. Nah, nak mumpul dah berat. Malah cikgu sebab tak ke bang lah.
0: Sebab Man, di Mbak Oronyo apa lagu tak nak dengar dengan siapa?
2: Pelagu. Jadi dengan hari yang kakak lagu kadang tu yang dia nak kata lagu atau mesti kau hana lagu karena hana tengok hana fikir hana ada hana fikir lah hana dalam list fikir lah
0: dalam list lah jadi, pelagu ni tak kalan ni tak cuba kalan di le pernah apa hana
1: karena lagunya Bang Amir apa kun lagu apa yang ya? Biasa Bang Amir lakai apa biasa aje
2: nak kata wah bang lagu ku wah
1: baik salah pilih ah apa
2: Amrina lo tu kun main walaupun sama wate ah nan nan je ceknya lagunya bertuju untuk terdengar ba ada adik tenyu yang dalam kawin nan lon ni yang aku lakai lagu wah jadi bertuju baiklah pilih. Jadi menjadi pengalaman, menjadi ngolabungan, genyuhi kisah haji, genyuhi tantangan untuk ke depan, genyuhi untuk menjadi rumah tangga yang sakinah, mawadah, genyuhi hancur dalam keluarga, menalak. Jadi, menyimak lagunya, kadang-kadang dia sadar. Jadi, itu kadang-kadang itu sebagai orang itu, menturi kat lumbui HP, kajak, tetap lumbui plan, habis, kahwin, hana jadah, ini kejadian kamu.
1: Okey, nasalim Bang Amir, tiro dua.
2: Kalau ni bapa tu ni bang, ni bang kalau terlalu di luar tema lah berhabar.
1: Siap.
2: Jadi buat yang penianya betul dia salam yang teristimewa salam yang paling mama hendak kamu melabu.
0: Enggak, orang dari melabu. Enggak
2: bang Amir. Buat yang tu, salam jaya pula.
1: Get bang Amir Mahmud, semangat bang Amir Mahmud.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Berhubung Assalamualaikum ayah ke.
1: Nampak Amir Mahmud di Woyla, Woyla Timur.
0: Woyla Timur. Ya. Labuh.
1: Labuh ya, jauh ha. Kalian na WA, sejak baca WA.
0: Boleh, dah baca WA ayahnya Sabah.
1: Okey, siap.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Salam.
0: Nazar Lamlom. Oh, dari Bang Nazar Lamlom.
1: Kak Nazar ya.
0: Oh, Kak Nazar.
1: Iya.
0: Sebenarnya ayah nyan tergantung bak bakat masing-masing orang. Contoh tak pegah bak anak min ile, bak sikula untuk gecok jak merotarian daerah. Nyo dari Ubid ge perno insyaallah pasti bagajet. Lagi tarian ranup lampuan.
1: Iya.
0: Tapi nacit long kalian di kampung yang ge perno tarian kalian bak CD kaset, lagi lagu Publa Bungong. Walaupun untuk getamah dengan gerakan yang lain cit, butuh wate sekitar 2 minggu atau lego minggu lebih kurang. Nyo bak TikTok bagi yang na jiwa seni atau galak menari mungkin bagah ditiru dengan cepat nah. Menyo hana jiwa seni ada pihak takalan bak TikTok hanjut tercin.
1: Okey.
0: Nyo takalan fikir mudah ha? Mungkin mudah dan gampang tapi saat dipelajari ternyata terasa sulit. Agenya mantang ayah apa?
1: Okay.
0: Lagu Sabah dari Cut Kemala Hayati. Judulnya Gasehan Mehoka. Lun yang versi cewek ni putra ayah. Salam ke ayah dan salam meturi ke penyiar baru dek kalian. Salam si deh Kak Nazar. Dan kemandum rakan jati yang lain. Terima ganasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti intiji lagi kanada juga harus puturi.
0: Dari masa sikula.
1: Dari sejak dini ya. Jadi sikulanya geberi ruang ya, geberi ruang lebih le untuk mengenalkan tari tradisional. Jadi kan hanya saat lomba atau peringatan uro besar ya.
0: Nah, mungkin kajian pegawai ekstrakurikuler ya, bama sikula.
1: Ya. Karena menyana terbiasa sejak kecil ya, sejak ubud awaknya mungkin akan merasa tari tradisinya nakuh. Sabah tari yang tongan kehidupan urungian kadang kan?
0: Karena terbiasa. Jadi menyertai tarian, oh tariannya tatu oh si gerakan karena kebiasa.
1: Kan ada lagu Hana Nyoki Banjara Mohan dari Nadia judulnya Isabella.
0: Isabella adalah.
1: Isabella dari Nadia.
0: Nadia.
1: Okay, nyan pihana nya ke Banjara.
0: Maisan.
1: Okay, mantang kamu pernah kena gabung. Sikula masa ya. Nya wate ka 50 menit lewat dari pole. Asar oronyo wate azan asar poput lewat 10 sang. Iya, poput lewat.
0: Lewat dua ya.
1: Lewat 10 ka betul.
0: Popul lewat 10 menang nawate 20 minit tu ya.
1: Segolam azan ah.
0: Segolam azan. Tadi dengar lagu ile ya?
1: Okeylah kami menan. Tadi dengar lagu Sobno Bang Andesmon ah.
0: Ya Bang Andesmon.
1: Nah, dengar lagu dari Kirsa Agam.
0: Kirsa Agam.
1: Pawun Ringgit.
0: Pawun Ringgit ni lagi cerita urung merantau ya ha?
1: Oh, merantau mana ya?

0: Ya, 105,6 Jati FM Daruh Banda Aceh. Rekan Jati Liwang Lom di zona poh cakranya poh put lewat put. Lagu Kalia Buno dari so
1: Fahmil
0: Arabi ya. Oke, okay. So lagu Kalia pilih
1: ke Kak Nazar.
0: Oh, Kak Nazar nak pilih lagu li Kalia bo Fahmil Arabi.
1: Hikayat Bang Leman.
0: Hikayat Bang Leman.
1: Sebab kali galak lagunya.
0: Okey, makasih dipilih Kak Nazara. Okey, semoga kanda reka senang dengan lagu Hikayat Bang Leman dari Fahmil Arabi. Kalian nyokar azan.
1: Nah, kiban mayah nyokar azan. Tadi
0: ngajarin lagi. Jadi ya, karena nyo mudah rokau barat ya. Tidak ada azan nyo. Jadi rekannya tipe pemandang aktivitas ronyo, pemandang bud yang tengah menjalani. Semoga Allah beri kelancaran.
1: Amin.
0: Bukan Allah beri kesehatan dan rezeki yang penuh berkah. Jadi karena harap azannya dah jat dah siapkan dro. Nah, jadi istirahat siap dari kesibukan. Tenangkan hati. Ya, dah jat sholat dilih, sholat asar ya. Jadi tetap di sini di Jati FM tulis jeda azan dan sholat. Tanya akan
1: kita bincang-bincang lagi.
0: Iya, dari Bang Lom ya.
1: Dari Bang Lom ya.
0: Dengan obrolan Buno
1: tentang tarian ya.
0: Tarian ya. Tente dengan lagu-lagu yang mengata dengar ya. Oke, rekan cantik, sambil dapreh gembang asar tale dengar lagu religi ya.
1: Masya Allah.
0: Lagu-lagu pelepih hati. Dari nyo.
1: Armodia ya.
0: Cut Kemala.
1: Oh, Cut Kemala.
0: Riwayat Nabi.

0: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Rekan Jati, saatnya waktu sholat asar untuk kota Banda Aceh dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Ya, bagi rekan-rekan yang enggak sholat asar baik lale, dan bagi yang kali sholat asarnya, semoga Allah bukan memberitanya ketenangan hati ya untuk melanjutkan lom aktivitas hingga sunset itu, hingga jelang sore
1: senja hari ya.
0: Oke. Jadinya kabung-kabung lom di Poh Cakra, semoga tepuknya jadi sebut yang penuh semangat, penuh rasa syukur, tentek nah kabar-kabar baik ya untuk ada yang mandum ya.
1: Amin.
0: Yang dengan di perjalanannya tetap utamakan keselamatan. Yang tengah bekerja, semoga Allah beri kelancaran. Dan yang tengah menikmati wate bersama keluarga atau mungkin istirahat ya, semoga supportnya jid ke support yang menyenangkan.
1: Amin.
0: Oke, mari ya. Jadi kita lanjutkan dalam zona Poh Cakra. Topik apa kali ya?
1: Topik ya, gimana teman-teman ya? Tarian TikTok, tarian TikTok versus dengan tarian budaya gitanya.
0: Jadi anime lainnya mudah getiru tarian di TikTok daripada tarian tradisi Aceh ya.
1: Ya. Jadi kayak se TikTok, TikTok dance jadi kajut aja gue nih zaman Cino.
0: Bani kalian kajut di tire gerakan-gerakan.
1: Di tire adalah wate yang sesingkat-singkatnya. Ya,
0: tapi punya gerakan tari tradisional Aceh lagi saman teliku pulau, ya, yang kibang gerakan nanti itu.
1: Ya kayaknya ya.
0: Oke, coba dapat telepon kali ya.
1: Gad, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Soh dan Dipat.
2: Ya, Wak Roro tanya Kak Inong Lamrung.
1: Kak Inong Lamrung.
0: Ya, ya. Nasah Batring.
1: Eh? Nasah Batring.
2: Wah, antong hana keran ketua Kak Inong di bani le.
0: Ketua Kak Inong.
2: Antu Kak Inong ana dua-dua kuliah dia ketua Kak Inong betul nyempat timpang yang tadi.
1: Timpang Batring ana.
2: Oh, limpang batring yang limpang tawo tawo ide do salam.
1: Kenya, kiban man ingatan kalia sepanuknya.
2: Yang kenya nawai ta padahal umum mentang udara kai no yang katuha dah tapi mentang tinya.
0: Umum mentang sweet 17 kai no ah.
1: Buah apa kai no orang yang sehat kai no.
2: Alhamdulillah sehat walafiat.
1: Aki bang kainang atau dingo menakan pembahasan
2: ini. Nanti kau nyepon bang dingo.
1: Oh, jadi kan kainang kamu sedang membahas tentang anu jaman jino yang bagah ta ditire gerakan tren TikTok. Tarian-tarian TikTok bagah kan. Tapi punya datanya tarian-tarian budaya tanya lagi tari saman, sedati, likok pulau kan. Kadang-kadang mengutuk oh hananya. Nyo kiban kak Enong. Apa kendala anak zaman jino? Pakan sampohan hana itu oh tarian ro. Dan kiban kadang solusi dari kak Enong.
2: Dengan menurut kak Enong mana?
1: Kiban.
2: Hana itu yang sebenarnya. Karena yang masalah jamunnya ini hanya diproduk leh. Kalau dapat TikTok yang maelak ini, jadi ane umit ada jamun yang ada ini kalau itu hari.
1: Oh, karena hanya diproduksi leh ya?
2: Iya, karena hanya leh promosi lah, hanya leh ada urung tuharanya, hanya leh model-model lagi nyan. Ika model danduk aja leh ini nah.
1: Model danduk.
2: Kalau danduk, bapak. Ka hana tu hole pegahle ka ba jalan tu kadang duk de urung tu hale nyo. Ai ka moden-moden mah kong kadang duk da begah ju.
1: Betul.
2: Jadi hana le ikut le kata jamo nan baru pegah munyo ta ikut ha ne pono ta jamo. Pane ju be ta jamo lah hana moden de ke pegahnya. Ata jamo ni no ino kon ta moden ni no bang kekun. Sebab kena buat HP dum, kena buat TikTok, kena buat nyo, kena buat je. Ya tu jamu makin tak makin tua je wan.
1: Mangkiban
2: solusi dia. Tapi ada je tanya. Solusi dia ada je tanya tak bangun tu mah yang ada jamu ni. Karena ada jamu tanya pun tak.
0: Tak putamang lah mungkin kaya nombak
2: TikTok. Ya tak putamang tu mah lah. Nyo hana jamu hana ada ino.
1: Ya enggak betul ya.
2: Karena ada ino kan diikut ada jamu ni yang buat TikTok-TikTok wan tu. Jadi ino perkenan menghai tiba TikTok daripada ada jamun. Tanya ino hana ikut lihat ada jamun, ikut buat TikTok ngandum, kamu deren, kamu deren jujur sahur. Kenapa bukan lihat bentuk lagu? Kamu deren buat

0: tagonyo tago ji sa na tu puro le ka dun jamonyo e kala man tong yun na lai tuh le ha utu um ba da yang le nya bat tu um yang du jeb lam i du bo lam eh nah dalam inya jadi ko hana makata tu um jadi hana tingat le mata masa jamon ino ada ji ta bangun tu mayang jamon-jamon nya be lah ta ikut modern ta
1: kan
0: ana modernnya tanyo di poh tanyo mandungnya.
1: Jadi
0: Ceban menurut kalian.
1: Menurut kalian lagi ansir kan tabangung klay sama-sama tapujet TikTok nan sebagai panggung tanyo ga ino ga.
0: Ya betul.
1: Jadi mangat anu jemun jino pi itu oh nyo tarian saman oh nyo ya, di kapulo.
0: Betul. Boy tanging mancang lah sedati no hanale.
1: Nyo.
0: Jamun tu dati bukan hoho yang tajak tu dati bak tanging bak ibu bak ule macam ni kan nong kamu kenal bak baju putih-putih kan lah bagu grup le kena ke grup le gede oh ma tu tapik le bak put tiga apa kena you dah kan ni ino kan le tapik banyan kabih tapik pala endum kan le bak put yang lagi ke ranuk lampuan rojih na lagu ranuk lampuan na bungong na rupu-rupu tu minum hana le na kan bungong le kan lagu cinta-cinta tu mahai tak tak tanyang le ini adalah lelaki doa ya Allah Tuhan ku bergubah bibit nan bergucok tu mah dah jamunnya lelaki doa ukur malam ambil tampi tanya taboh adat tu dulu nah. Ambil taboh lah yang ada jamunnya. Karena tanya dari jamun je. Yang ada jamun, ada ino.
1: Kabutuh yang Kak Inong.
0: Ya. Kak Inong ambil nandik. Yang buat Kak Inong. Yang Kak Inong pun dah ada je. Tanya tak ikut semua mandu. Ambil tampil mereren di jut sago.
1: Kabutuh yang Kak Inong mana ronyo apa lagu Kak Inong nak dengar?
0: Lagu ni pun dek baju lewat roh taboh. Pusunan. Cuk Rani ni kata apa?
1: Cuk Rani.
0: Yang ayah kau doa ya, nyok cuk kesukaan kau ino kau doa agaknya lah. Hanapu bimbang le kalian, bah?
1: Mamanya kalian bimbang kiba no?
0: Nyok kalian bimbang kiba?
1: Nyok kalian bimbang nanu hanamu pe kiba no?
0: Hanapu ini hanap nyok kalian bimbang mbak tak ino nah saran tu tapu genap rumah nanti pujih rumah tu.
1: Agak kau ino.
0: Contoh tanya nyok. Menyotong dia jiraja rumah mana masalahnya.
1: Gat kainong.
0: Gat. Nyo salim pun tak keliah leh. Selamat bertugas. Sampai tuntas hantu. Nyo na ayah pulau. Semoga sehat sambil ayah pulau. Dengan keluarga di kampung.
2: Amin.
0: Lenyan ke Kak Cik Cik. Ke Kak Yana. Kak Kiana. Kak Aisyah Cik. Lenyan ke Cuk Jam Cik. Lenyan ke Kak Eli Cik. Cik Putra. Alihan dek juk dan nyana di seberang laut Kak Nur han ke Bang Wawan Cik nyon besti Bang Wawan. Alihan ke Bang Bas dua nyam besti Cik. Alihan ke Radhi di Bidijaya Mawardi Cik ke Solo mah. Ke Bang Rusli Cik ke Nek Din ke Mandung-Mandung lagi bah yang kata mau yang kau tamu dari kena saling kompak dari sabirannya bah.
1: Gak.
0: Yang mantong Mbak Kaino. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, kiba beno. Kaino
1: menyadari Kaino, Kaino pegah tanyo harus taput tamu ngata tanyo
2: enggak okay, sih. Oke, berarti taplot yo tari-tarian, taplot tarian tradisional Mbak Tito, tapi buat pulaga gambar aji, video aji kan.
1: Itu ya.
2: Supaya viral.
1: Kak, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kalia.
1: Sama sonyo. Wahaba, Kak Fitri.
3: Oh, well, katulika, nanlun sangat,
2: Kak Nas.
1: Terkenal, Kak Fitri.
2: Santiro, Manace.
1: Wahaba, Kak Fitri, rahayanya hantam ke kalian yang kau zona rehat siang.
3: Cuman hantar kawan lewa kalian.
1: Kasibuk.
3: Masa siang. Masa bengar sampai curang. Sibuk kalian. Suput malam baru. Jut sama-sama radio legan. Seisahat kawan. Cik kawan legan kan. Dengan.
1: Pesibuk malam.
3: Kerja kalian. Kerja kalian.
1: Kerja. Fikir sibuk dengan mak tuan kan.
3: Gak mau nak.
1: Kak kan satu oh kan kadang anu ya. Kirim undangan kan kakak-kakak kamu
3: ini nah.
1: jadi Kak Fitri kalau ya. Tadi kan tema ronyo-ronyo
3: kamerengan kayak
1: apa sih pendapat lah dari Kak Fitri gimana
3: betul menurut lo kan kaya kan nyo kan tanya emang anak mik anak mik ina tak kalah dengan cara hak bawa TikTok daripada tarian-tarian Aceh no lah lagi tarian anak kampuan mikok pulu tari saman tari mesura gapan tari sedati nasi kan ina kan jadi wan ipelajari bak TikTok yang rakyat karya ikalan nanya kan jadi pas ikalan yang itiru-tiru langsung jut lah dipelajari langsung bisa dengan karya jadi jadi lebih baik kan beka suruh tisit tarian-tarian TikTok hana good dengan karya beka kan beka tak ikuti tarian-tarian Aceh mentah daripada tarian TikTok okay, kan? Okay. Karena mesti tarian TikToknya kan panggil bisa gimana hantar orang satu gang dengan sini hai kalian satu gang you know tarian-tarian kan nani-nani TikTok lagi apa lagu pulih naino lagu modele-modele naino ini Fitri je sih kalian dengan TikTok
1: ternyata nyopat suhu
3: Empat guru ni ya.
1: Empat guru. Pakan Han Kak Fitri perno tarian-tarian sedati Kak Fitri.
3: Ah, mentelun besar tarian-tarian Aceh aja sih kan lagi apa pinjaman ditanya di dalam badan barang pinjaman pihak Tuhan dia kan tari
1: sedati
3: kan saman saman besar sedati kan pepreh bak dada je kan uragamnya punya mainnya kan
1: bak perut biasa
3: bak perut bak perut
1: langsung praktek Kak Fitri ya jadi solusi dari Kak Fitri kibang Kak Fitri bah jid tarian adat ditanyonyo kan kibang bagaimana viral ci di antara anak-anak zaman jino
3: ya tapi kan terbaik-baik kan lebih viral daripada nari TikTok daripada nari Aceh. Bak viral bak kita TikTok ini kan viral lagi nari TikTok ya kan lagi. Lagi lagu-lagu puri. Setan apa yang kira lagu ni kau no kau ni nak dari TikTok ino lagi kan sekali ya kan. Jadi tu oh lah Kak Fitrian. Cantik manis lucu kan jen TikTok kan kalian lagi cantik manis lucu nah ya kan dari TikTok ya kan kalian kan lagi lagi nyul hobote belum
2: dengan Fitri solusi dari Fitri kibarnya supaya anime Jino galak cit gerakan-gerakan tari tradisional.
3: Dari Fitri kan ayah kan lebih baik kan saya tajalankan tarian Aceh mencari pada tarian TikTok yang tarian Aceh mencari daripada tarian TikTok.
2: Berarti tak upload tari tradisi Aceh mencari di TikTok.
3: Okay,
2: baiklah kalau begini Fitri.
1: Kan.
3: Bukan.
2: Terima kasih Fitri. Assalamualaikum Fitri.
3: Lagu.
1: Wei lagu Kak Fitri bang bacut. Yo gelik le ayah
3: tu. Dari nyawan tak. Dari nanti rapon nawa. Cuma kandasi drawan tawa.
1: Cuma kandasi draw ya.
3: Iya, selalu ke mana-mana berapa jati di kawan tau.
2: Ya, kapek-pek kamu ni.
3: Ya, kayak emosi ya, kayak keinginan. Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Fitri ya.
2: Fitri Darussalam ya.
1: Suhu TikTok ternyata.
2: Nyo tabut penelpon kena lehnya kalia.
1: Enggak, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam kalian dan ayah.
1: Dengan suara dan lipat.
0: Gentok ya.
2: Gensok Kak
0: Yana.
1: Kak Yana. Kak Yana di Pak ya?
0: Di Nusono.
2: Berbatasan ya. Lambaru.
1: Oh, Lambaru. Kiba apa haba Kak Yana uronyo sehat Kak Yana?
0: Alhamdulillah sehat uronyo. Lagi awak don duai nanti.
1: Ke alhamdulillah sehat mendum neo. Kak Yana kali sudah dengar kan uronyo tema.
0: Mendengar no.
1: Kiba menurut Kak Yana dan menyena solusi kiban solusi di Kak Yana.
0: Punya menurut saya nak punya tarian di TikToknya punya bagian ini gerakannya lebih mudah.
2: Oh, betul ya kalian lebih mudah.
0: Karena gerakan di TikTok kan gerakan bebas saya.
1: Ya, betul ya.
2: Betul kalian lebih mudah.
1: Lebih mudah karena hana apa dah kena yo hana filosofi ji haya.
0: Iya, gerakan bebas itu. Jadi ya Nurmit kan lebih galak yang gerakan bebas kan. Lebih mudah dipahami, mesti lagi gerak ke kanan yang dua ge atau gerak ke kiri ke dua ge.
1: Betul
0: kan? Model gerakan Korea yang Gangnam Style ya kan ya, seperti Blackpink ya kan. Jadi dikombinasi lewatnya lewat atau TikTok kan yang gerakan Roy, gerakan yang mudah-mudah yang dipegang. Sementara gerakan tari tradisional kan beraturan. Lebih beraturan, lebih spesifik, lebih harus rame-rame, kompak, kekompakan harus
1: Jadi nanti solusi hidro
0: bagah, hidro lambat.
1: Solusi ji kiban yang Kak Yana?
0: Jadi solusi ji punya memang ingin memasukkan tarian tanyo yang lebih bagus. Karena kan akte tanyo ini kan lebih mudah di rumah, ada yang harus tidak bertanggar kan. Anak yang harus setiap hari pula atau boleh sih yang memang Pak Sipula ya Pak Sipula guru-guru lah yang mengajarkan tarian tradisionalnya di sekolah-sekolah kan di saat jam pelajaran sekolah kayak apa teori bulan ini kamu ajak lo
1: karena
0: kita tuh rumah kan kan kalengan HP ini kalau enlom cerita sih kan
1: kalau enlom cerita nali yang tim latihan
0: pelajaran kesenian yang tarian yang diajarkan. Punya melukis segala ke menggambar menyanyinya dia pada tapi punya tariannya kan sulit
1: nih.
0: Jadi punya pula ya yang harus diajarkan dengan yang TikTok-TikToknya punya aja tarian daerah lah di rumah. Supaya ini lebih mudah di saat di rumah setelah di upload tuh di buka-buka HP-nya kan.
2: Oke. Oke, Kak Yana.
0: Anam tu mulai boleh ya?
2: Untuk lewat polimeng menye.
0: Oh, menyejut lagu saja sabo.
1: Lagu apa Kak Yana?
0: Apa saja yang mudah di situ?
1: Apa saja yang mudah? Judul jinyan.
0: Judul jinyan. Ayah kamu pom kan? Oke, salam ke mendua Wak Don Sinan. Semoga sehat mendu, berkah umur, berkah rezeki.
1: Amin.
0: Dan yang Cositri, si Buno. ke Kak Inong, Ci, ke Bang Basri, ke mendu-mendu. Kenapa? Terima kasih, Haya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Kak Yana, Fitri, Kak Inong ya. Oke, nya Kak Limang Plusa.
1: Memblosa. Kasih tatuk ya.
2: Memblosa ya. Jadi selain iya selain di rumah sekolah mungkin urung si masyarakat yang gue beri contoh ya. Beri contoh mungkin tak mempertontonkan perjuangan seni lagi sebuah perlombaan ya.
1: Bang Amir
2: ya, tajak Pak PKA kadang kan
1: PKA.
2: Jadi di sini rasa bangga akan dimoha ada beri ruang bagi ini semua ada beri ruang untuk tampil ya. Mungkin festival-festival di komunitas, acara komunitas di tikulah, di kampus ya. Dan mungkin nyolom ubah cara pandang.
1: Gimana ya ubahnya?
2: Dari tradisinya ke sesuatu yang kuno ya. Ya. Karena di sini sejarah, disiplin, kerjasama ya. Identitas daerah di sini ya. Jadi menyana mudah akan memahami maknanya. Maka Ya kan, kalian tarinya bagus Sabah yang membanggakan.
1: Lagi aset negara ya, aset negara, aset aset Aceh lah rakuna.
2: Aset ya.
1: Aset non benda.
2: Tapi menurut kalian?
1: Gimana ya?
2: Mungkin yang perlu kita ubah kan cuma anak muda aja ya.
1: Urduha.
2: Tapi cara tak peduli, cara tak kenalkan budaya. Nah, jadi menyebudaya. Nah, mesti kan kayak mekalan media di to. Tina dapat tahu.
1: Berarti pak yang rame urung kenan tak peduli.
2: Iya benar, ya. Jadi mungkin mian lagi kan ane ka familiar kan.
1: Sering kalian ya? Ha?
2: Iya betul, karena pada budayanya kan cuma untuk disimpan, kan untuk tak ubah ya, tapi tak teruskan supaya ke generasi.
1: Tak lestarikan berarti ya? Ha?
2: Supaya baik gadah identitas.
1: Baik gadah identitas.
2: Oke, kan jadi menang ke obrolan tuputnya, semoga na manfaat.
1: Semoga na manfaat, na apa yang taco niba uronyo.
2: Iya.
1: Tapi gak tahu po, mungkin ya.
2: Oke, nya lagu-lagu permintaan tu tabut mihana cepat tabut aja no tabut alu po limang ba. Oke, nya ya bit, wate kasingkat ya bit. Terima kasih ka dengar ya bit. Singgah dah sambung teman ya bit. Jadi rekan jati memandang ono zona posakra edisi Uro Rabu 29 Juli 2026. Terima kasih yang kak konsen dari Bunongkan sampai Nohat. Insyaallah berupa alam menyekan tip Rabu kali ya.
1: Kali ya tip Rabu nggak ya?
2: Oke, kali ya tip Rabu.
1: Tapi singa hontang nasi kali ya.
2: Oh singa poh 12 sampai poh 2 ya. Oke, nyo langsung dari Jalan Wedana lebih 57 Mibo Banda Aceh Luntuan Ayah Pulau dan Kalia.
1: Dan Kalia
2: pamit ya.
1: Pamit undur diri.
2: Iya, akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100%
2: Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat.

Yang kana ta jaga, yang goh lomna ta mita. Bek yang kana tan ta hiro, dilah dudo hanale guna. Tetap konsen di Sertoh Lekoma 6 Jati FM.

0: Sketsa Keluarga.
1: Jadi kita boleh dong nanya ke pemilik daycare-nya, punya nggak rekam jejak manajemennya dan juga seluruh dari pekerja di daycare itu, rekam jejak apakah dia pernah menjadi pelaku kekerasan, itu kan bisa dibuktikan oleh SKCK. Terus pernah nggak di daycare itu manajemennya dan seluruh pekerjanya itu tersertifikasi kompetensinya minimal, itu punya sertifikasi pengasuhan positif, punya sertifikasi konvensi hak anak. Terus bisa juga nanya ke daycare itu, apakah mereka punya SOP untuk keselamatan anak? Dan bagaimana boleh melihat berkeliling, melihat seluruh ruangan di daycare itu, apakah itu tempat yang ramah terhadap anak? Misalnya tidak punya sudut 90 derajat, bagaimana dengan lantainya yang namanya daycare 0 bulan, anak baru belajar jalan, jangan nanti rupanya lantainya keramik, harusnya ditaruh seperti foam yang agak tebal sehingga ketika anak jatuh, ketika belajar jalan gak benjol kepalanya, dan juga dindingnya, alat bermainnya tajam tidak. Itu semua berhak untuk ditanyakan kita sebagai konsumen ke daycare tersebut.

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja, dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823.
2: Tepat pukul 18 waktu Indonesia Barat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dari Jalan Udana nomor 57 Mibo Banda Aceh. Saya Pocut hadir menemani Anda di Zona Cafe Jati untuk edisi hari ini Rabu 29 Juli 2026 hingga nanti usai menjelang pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat. Dan untuk memulai perjumpaan kita pada sore hari ini, rekan Jati, kita dengerin dulu satu nomor bagus kolaborasi antara Calvin Harris, Pharrell Williams, Katy Perry dan Big Sean dengan Feels.

0: 103.6 Jati FM.
1: Bersyukur atas apa yang dimiliki hari ini akan membuat hidup terasa lebih tenang. Karena kebahagiaan sejati seringkali lahir dari hati yang penuh rasa syukur. Tetap konsen di 103.6 Jati FM.
2: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur, dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
3: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
2: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Zen, solusi tepat untuk kesehatan Anda.
0: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103.6 Jati FM.

Apa kabarnya di penghujung hari ini? Semoga apapun aktivitas Anda yang sudah Anda jalani sejak pagi tadi ya, dapat membawa hasil yang baik. Dan kini saatnya menikmati sore yang lebih santai. Dan saya Pocus Harasanya senang sekali bisa menyapa Anda kembali dan menemani waktu Anda di Zona Cafe Jati selama 2 jam ke depan ya. Saya akan menghadirkan beberapa informasi menarik, kabar-kabar terbaru, cerita ringan seputar gaya hidup, hingga nomor-nomor bagus pilihan yang siap menikmati perjalanan pulang Anda dan juga waktu santai di rumah ataupun aktivitas Anda di sore hari ini.

Dan rekan Jati, mari kita awali sore kita dengan informasi pertama yang sudah Pocot siapkan nih untuk Anda. Dan dari Aceh Utara, kelangkaan semen yang terjadi dalam 2 pekan terakhir mulai berdampak terhadap aktivitas pembangunan di Kabupaten Aceh Utara. Dan sejumlah proyek milik masyarakat maupun pemerintah dilaporkan terhenti karena sulit mendapatkan pasokan bahan bangunan tersebut. Dan warga Gampong Cot Serani, Kecamatan Muara Batu, ada Apit ya mengatakan telah mencari semen hingga ke sejumlah daerah nih seperti Langsa, Aceh Tamiang, Birin, Lok Sumawe, bahkan ke Sumatera Barat dan Utara ya. Namun pasokan tetap sulit didapatkan. Dan selain langka, harga semen juga mengalami kenaikan yang signifikan di rekan Jati. Semen merek Andalas yang sebelumnya dijual sekitar Rp65.000 per sak kini mencapai Rp110.000, berarti naik sekitar Rp45.000 nih rekan Jati. Dan sementara untuk merek Raja Wali Merah Putih 3 Roda dan Dinamik itu turut naik juga menjadi Rp90.000 per saknya.

Apit, kondisi tersebut ya semakin membebani masyarakat, terutama kontraktor yang mengerjakan proyek berskala kecil dengan nilai kontrak yang telah ditetapkan sebelum harga semen melonjak. Dan ia meminta pemerintah bersama DPR ya segera mencari solusi atas persoalan tersebut. Dan menurutnya, para pemangku kebijakan perlu mengungkapkan penyebab dari kelangkaan agar masyarakat dapat memperoleh kepastian. Dan kelangkaan semen juga berdampak pada proyek pemerintah. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Utara Jamaluddin mengatakan, revitalisasi ratusan sekolah yang terdampak bencana ikut terhambat akibat sulitnya memperoleh pasokan semen.

Selanjutnya, seluruh besaran restribusi masih mengikuti ketentuan yang telah diatur dalam kanun. Dan juga di Subanda Aceh, itu justru meminta masyarakat segera melaporkan apabila menemukan juru parkir ataupun jukir yang menarik tarif melebihi dari ketentuan. Dan laporan tersebut akan menjadi dasar bagi Dishub untuk melakukan pembinaan maupun tindakan pengawasan. Dan juga rekan Jati di Sub selama ini ya rutin melakukan pengawasan langsung ke lapangan bahkan hingga malam hari ini. Dan pihaknya juga membentuk tim khusus untuk merespon setiap laporan masyarakat baik yang disampaikan melalui media sosial maupun akun resmi di Sub. Dan sebenarnya tidak ada dasar bagi pengelola parkir maupun juru parkir untuk menaikkan tarif karena aturan yang berlaku masih sama seperti yang sebelumnya. Yang mana penerapan sistem pengelolaan oleh pihak ketiga bukan bertujuan untuk menaikkan tarif, melainkan mengoptimalkan potensi distribusi dari titik-titik parkir yang selama ini belum tergarap maksimal. Dan menurutnya, dengan pengawasan yang lebih ketat, dan sistem pengelolaan yang lebih tertata, penerimaan distribusi parkir diharapkan meningkatkan tanpa harus membebani masyarakat melalui kenaikan tarif.

0: Jati FM.
1: Teman-teman semua, aku dan Cinta Baca ingin bagi-bagi hadiah untuk teman-teman semua di program Rumah Impian Anak yang diputar setiap hari Minggu pukul 10 pagi sampai 12 siang. Kalian semua harus ikutan ya. Jawab kuis yang diberikan pada setiap cerita di minggu keempat setiap bulannya. Ingat ya, di minggu keempat dengan kata kunci Aku Cinta Baca bersama Radio Jati FM. Kirim jawabannya bisa dalam bentuk tulisan, suara atau video ke nomor WhatsApp ke 085212359779. Jangan sampai ketinggalan ya teman-teman. Ayo ikutan, hadiah menarik menunggu kamu.
2: Kesehatan adalah aset yang berharga dalam kehidupan. Maka jagalah tubuh dan pikiran agar tetap sehat untuk meraih impian di masa depan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
0: Jati FM.

103,6 JT FM, The Heart of Banda Aceh. Rekan JT masih bersama Pocut di Zona Cafe Jati. Dan di untuk dimanapun Anda berada, Rekan JT, mungkin lagi di jalan pulang ya, menuju rumah ataupun ya kemana itu ya Rekan JT. Semoga hati-hati di jalan dan selamat sampai ke tujuan. Dan Rekan JT, informasi selanjutnya yaitu pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar 58,95 triliun rupiah untuk mendukung rehabilitasi dan juga rekonstruksi di 19 kabupaten ataupun kota yang berada di Aceh yang terkena terdampak bencana bertahap ya mulai tahun 2026 hingga 2028 dengan mengusung konsep Building Back Better, Safer and More Resilience. Dan Kepala Posko Wilayah Aceh Satuan Tugas Pemulihan dan Rehabilitasi ataupun Satgas PRR Sumatera yang juga Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri yaitu Safrizal ZA mengatakan pada tahap awal tahun 2026 pemerintah menyiapkan anggaran sebesar 24,21 triliun rupiah. Dan ia juga menjelaskan program pemulihan akan berlanjut pada tahun 2027 dengan alokasi anggaran yaitu 20,21 triliun rupiah dan sedangkan untuk tahap akhir pada tahun 2028 itu disiapkan sebesar 14,53 triliun rupiah. Seluruh tahapan tersebut akan dievaluasi secara menyeluruh pada akhir 2028 sebelum dilaporkan kepada Presiden Republik Indonesia. Dan Safrizal juga menyebutkan masa efektif rehabilitasi dan juga rekonstruksi akan dimulai pada 1 Agustus 2026 setelah berakhirnya masa tanggap darurat bencana. Dan pada tahap awal, Kementerian Pekerjaan Umum menjadi kementerian dengan alokasi terbesar. Sebanyak 556 kegiatan akan dilaksanakan dengan nilai anggaran mencapai 12,5 triliun rupiah. Dan program tersebut Rekan JT meliputi pembangunan dan rehabilitasi jalan, jembatan, sistem penyedia air minum atau SPAM, jaringan irigasi, gedung sekolah, rumah ibadah hingga normalisasi sungai yang terdampak banjir bandang. Dan selain itu Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman atau PKP itu mengalokasikan sekitar 1,8 triliun rupiah melalui 10 kegiatan untuk pembangunan hunian tetap ataupun huntap yang di sejumlah daerah terdampak. Dan sementara pembangunan hunian tetap di lahan milik masyarakat ataupun in situ akan menggunakan anggaran Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Dan di sektor pendidikan Rekan Jati, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menyiapkan 210 kegiatan dengan anggaran 3,3 triliun rupiah. Sedangkan Kementerian Kesehatan mengalokasikan 347 miliar rupiah untuk 108 kegiatan rehabilitasi fasilitas kesehatan. Dan juga Safrizal berharap pelaksanaan rehabilitasi dan juga rekonstruksi tidak hanya memperbaiki kerusakan akibat bencana, tetapi juga mampu untuk membangun infrastruktur yang lebih tangguh, aman, serta meningkatkan ketahanan masyarakat dalam menghadapi bencana di masa mendatang.

0: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Allahu Akbar, Allahu

0: Jangan biarkan seluruh waktu dan pikiran hanya disibukkan oleh urusan dunia. Karena kehidupan ini bukan hanya tentang apa yang berhasil kita kumpulkan, tetapi juga tentang kebaikan dan manfaat yang telah kita berikan kepada sesama. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM.

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Selamat malam rekan Jati. Semoga ibadah maghrib imbul saja kita tunaikan ya, diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan membawa ketenangan serta keberkahan untuk malam hari ini. Dan untuk anda yang udah berada di rumah mungkin ya, atau yang masih di jalan pulang, atau bahkan yang masih di kantor, semoga hal-hal baik selalu mengiringi langkah anda. Dan rekan Jati, ada informasi terkini untuk anda ya. Ada kabar menarik ataupun kabar baik datang dari kota Banda Aceh. Jadi kawasan Penayung yang selama ini dikenal sebagai salah satu pusat perdagangan kini mulai memasuki babak baru. Jadi pemerintah kota Banda Aceh resmi merealisasikan revitalisasi bekas lahan pasar SMPM Penayung menjadi sebuah kawasan terpadu yang memadukan pusat perdagangan, destinasi wisata sejarah atau heritage, serta ruang publik modern. Revitalisasi ini rekan Jati bukan sekedar membangun gedung baru aja, tapi juga menjadi langkah untuk menghidupkan kembali denyut perekonomian masyarakat sekaligus memperkuat identitas Penayung sebagai kawasan Chinatown Banda Aceh yang memiliki nilai sejarah dan budaya yang cukup kuat. Jadi akan seperti apa ya wajah baru kawasan Penayung ini nantinya? Jadi salah satu fasilitas unggulan yang akan dibangun adalah pusat kuliner lengkap dengan rooftop view. Jadi nantinya bangunan ini akan menjadi tempat bagi puluhan pelaku UMKM kuliner khas Aceh maupun kuliner peranakan untuk menjajakan produknya. Yang menarik rekan Jati, di bagian atas bangunan akan tersedia area santai atau rooftop yang memungkinkan pengunjung untuk menikmati panorama kota Banda Aceh dan kawasan Sungai Krung Aceh dari ketinggian. Dan konsep ini diharapkan menjadi daya tarik baru nih bagi masyarakat lokal maupun wisatawan yang berkunjung. Dan selain itu juga rekan Jati, kawasan ini juga akan dilengkapi dengan jalur pedestrian yang lebih luas, rapi dan juga nyaman. Jadi jalur pejalan kaki tersebut akan terhubung dengan koridor wisata sejarah Penayung. Jadi sehingga masyarakat dapat menikmati suasana kawasan sambil berjalan kaki dengan lebih aman. Dan penataan ini juga diharapkan menjadi kawasan yang lebih ramah bagi semua kalangan, mulai dari anak-anak hingga lansia. Dan gak hanya itu aja rekan Jati, revitalisasi ini juga menghadirkan sentra souvenir dan juga oleh-oleh khas Aceh, yang mana area ini akan menjadi tempat bagi para pelaku UMKM memasarkan berbagai produk lokal, mulai dari kerajinan tangan hingga cenderamata khas Aceh. Jadi dengan begitu, wisatawan yang datang tidak hanya menikmati kuliner, tapi juga mulai bisa memiliki lebih banyak pilihan untuk membawa pulang produk khas daerah. Dan suasana Payung pada malam hari pun diproyeksikan semakin hidup melalui konsep Night Market atau pasar malam tematik, yang mana pasar malam ini dirancang menjadi kawasan yang lebih tertata, bersih, aman dan juga ramah keluarga. Dan kehadirannya diharapkan mampu meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat pada malam hari sekaligus menjadi destinasi wisata baru di kota Banda Aceh. Jika seluruh rencana ini berjalan sesuai target rekan Jati, revitalisasi pasar EMEP ini diharapkan mampu memberikan dampak positif bagi banyak pihak, terutama para pedagang, pelaku UMKM, dan sektor pariwisata kota Banda Aceh. Sebab semakin hidup sebuah kawasan, maka semakin besar pula peluang pertumbuhan ekonomi lokal dan terciptanya lapangan usaha baru bagi masyarakat.
Dan jangan kemana-mana Rekan Jati, karena Pocon akan menyampaikan informasi selanjutnya, tapi setelah nomor bagus berikut ini. Ada Adrian Khalif yang akan hadir dengan 2001 kali akan menemani malam Anda.

Dan rekan Jati Teh Hijau dari Tulus baru saja menemani Anda di malam hari ini. Pernah gak sih penasaran rekan Jati kenapa ya kira-kira judulnya itu Teh Hijau? Jadi memang Tulus memilih Teh Hijau sebagai judul karena minuman ini digunakan sebagai simbol jeda, ketenangan, dan juga harapan kecil di tengah hidup yang terasa berantakan. Jadi meski lagunya menceritakan tentang rasa hampa ya dan juga lelah emosional, judul ini dipilih bukan karena ingin membahas minumannya nih rekan Jati, melainkan untuk menggambarkan cara sederhana manusia beristirahat. Dan ngomong-ngomong tentang Teh Hijau, punya satu informasi tentang Teh Hijau untuk Anda di malam hari ini. Jadi memang Teh Hijau ini disebut-sebut sebagai memiliki beragam manfaat buat tubuh nih, dan juga memiliki reputasi yang luar biasa jika dikaitkan dengan kesehatan. Dan lebih dari sekedar minuman ya rekan Jati, Teh Hijau banyak diandalkan sebagai minuman diet, terus juga untuk menurunkan kolesterol dan juga darah tinggi, dan juga penenang di saat stres. Jadi kalau dibandingin dengan teh hitam ataupun black tea, Teh Hijau ini memiliki rasa yang lebih ringan dan dapat diminum kapanpun. Tapi apa sih yang terjadi kalau kita minum Teh Hijau ini setiap hari? Jadi ya ada manfaatnya tentunya rekan Jati. Jika diminum rutin ya tentu saja manfaatnya untuk kesehatan itu lebih terasa. Yaitu sebuah studi menyebutkan konsumsi Teh Hijau 2 cangkir atau lebih itu setiap hari selama 10 tahun ya, membuat seorang yang memiliki tekanan darah yang lebih rendah dan juga risiko penyakit jantung lebih kecil. Dan manfaat yang akan didapatkan kalau kita minum Teh Hijau setiap hari 2 gelas aja ya rekan Jati ya, jangan lebih. Udah 2 gelas aja kayaknya udah cukup nih rekan Jati. Yaitu yang pertama, kita bisa mengurangi peradangan, yang mana kandungan polifenol pada Teh Hijau itu baik untuk menurunkan resiko peradangan. Dan juga menyeduh Teh Hijau dapat membantu meningkatkan fungsi otak dan memperkuat daya ingat. Jadi ya Anda gak perlu repot-repot nih beli suplemen dengan harga yang tinggi gitu ya, untuk otak yang lebih fokus. Dan juga konsumsi Teh Hijau yang akan jadi dapat menenangkan perti yang gak nyaman nih. Jadi pada saat orang yang mempunyai gangguan pencernaan, dan juga dapat membuat menghilangkan penumpukan gas di usus. Dan yang terakhir, Teh Hijau ini mengandung senyawa polifenol yang dapat mengurangi resiko kanker. Jadi mekanismenya, polifenol ini membantu mengurangi kerusakan oksidatif yang menjadi salah satu penyebab untuk kanker ini. Jadi rekan Jati, banyak banget manfaat yang kita dapatkan kalau kita konsumsi Teh Hijau setiap hari. Tapi ya 2 gelas aja kayaknya udah cukup ya rekan Jati dalam satu hari. Apakah Anda sudah memikirkan untuk memulai besok atau minggu depan atau bulan depan? Karena udah gak lama lagi nih. Boleh coba rekan Jati karena manfaatnya begitu banyak.

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun satu minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gabung Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.

Dan masih bersama Pocut di zona Cafe Jati, Rekan Jati. Dan informasi selanjutnya nih mengenai olahraga. Karena masih banyak orang yang percaya kalau habis olahraga itu harus pegel dulu nih. Bahkan ada sampai yang bilang kalau misalnya badan gak sakit ya, berarti kemarin olahraganya kurang keras. Apakah benar seperti itu, Rekan Jati? Nah, jadi menurut artikel kompas.com ya, yang mengutip penjelasan dari para ahli, anggapan tersebut ternyata tidak sepenuhnya benar nih, Rekan Jati. Jadi rasa pegal setelah berolahraga memang bisa terjadi, tetapi bukan menjadi tanda utama bahwa olahraga yang kita lakukan itu efektif. Dan dalam dunia kebugaran, kondisi ini dikenal dengan istilah delayed onset muscle soreness atau DOMS, yaitu rasa nyeri atau pegal yang biasanya muncul sekitar 12 hingga 24 jam setelah melakukan aktivitas fisik, terutama jika kita mencoba jenis olahraga baru atau meningkatkan intensitas latihan secara tiba-tiba. Jadi ayo kan Jati, misalnya nih kita biasanya jalan santai, lalu tiba-tiba kita mencoba nih untuk latihan beban atau lari dengan jarak yang lebih jauh gitu ya. Nah, kemungkinan besar tubuh akan terasa pegal keesokan harinya. Namun seiring waktu, ketika tubuh mulai terbiasa nih ya, rasa pegal itu justru akan semakin berkurang. Bukan karena olahraga kita gak efektif lagi atau kurang efektif, tapi karena otot sudah beradaptasi dengan beban latihan yang diberikan. Jadi Rekan Jati, jangan mengejar rasa pegal ya Rekan Jati ya, hanya supaya merasa sudah berolahraga dengan maksimal. Bahkan jika setiap selesai berolahraga tubuh terasa sangat sakit hingga mengganggu aktivitas, justru itu bisa menjadi tanda bahwa intensitas latihan terlalu berlebihan atau tubuh membutuhkan waktu pemulihan yang lebih baik. Jadi intinya Rekan Jati, olahraga yang baik bukanlah olahraga yang membuat kita tersiksa, tapi olahraga yang bisa dilakukan secara aman, konsisten, dan juga sesuai dengan kemampuan tubuh. Karena sebenarnya manfaat dari olahraga bukan datang dari satu latihan yang sangat berat, melainkan dari kebiasaan bergerak yang terus dilakukan dalam waktu panjang ataupun jangka panjang. Jadi kalau besok pagi nih ya, karena weekend besok pagi ya, mungkin lagi gak kerja, nah pagi-pagi mau jogging ya besok pagi, nah setelah olahraga badan terasa biasa aja, itu jangan buru-buru berpikir kalau usaha Anda sia-sia kan Jati. Bisa jadi itu pertanda tubuh sudah mulai beradaptasi dengan baik. Yang paling penting tetap luangkan waktu untuk bergerak setiap harinya, dan sekecil apapun aktivitasnya, karena kesehatan dibangun gak dalam waktu semalam, melainkan dari kebiasaan baik yang dilakukan secara konsisten. Dan jangan kemana-mana Rekan Jati, karena Pocut masih punya informasi untuk Anda. Tapi setelah satu nomor bagus berikut ini, ada Shawn Mendes yang akan menemani malam Anda dengan If I Can Have You.

103.7 FM, The Heart of Banda Aceh. Drive dari Ed Sheeran yang merupakan bagian dari OST-nya ataupun OST ya dari F1 album ataupun untuk film F1 ya rekan jati, yang mana memiliki makna tentang kebebasan, melepaskan beban masa lalu dan juga memulai awal yang baru. Dan memang kata drive itu sendiri merefleksikan deru mesin mobil balap dan sekaligus dorongan hidup untuk melaju meninggalkan kehancuran di masa lalu. Dan informasi yang akan saya sampaikan juga berhubungan dengan F1 nih. Dan ada informasi terbaru yang datang dari F1 lewat pengumuman di situs resminya ya. Malaysia ditetapkan sebagai sirkuit untuk GP Bahrain yang digelar di 4 Oktober mendatang. Terselip di antara dua balapan di GP Azerbaijan di 26 September ya dan juga di GP Singapura di 11 Oktober. Jadi dengan kembalinya GP Bahrain, maka ada 23 balapan yang harus diselesaikan pembalap musim ini. Dengan 11 diantaranya sudah tuntas dan seri lain belum digelar juga tak mengalami perubahan jadwal. Jadi singkatnya rekan jati, balapan ini akan tetap bernama GP Bahrain namun digelar di Malaysia. Jadi pihak F1, FIA serta pemerintah dua negara tersebut ya telah mencapai kesepakatan akan tetap menggunakan nama resmi Gulf Air Bahrain Grand Prix in Malaysia. Keputusan itu diumumkan CEO Formula One Stefano Domenicali saat berlangsungnya Grand Prix di Hungaria. Dan memang sirkuit Sepang ini yang pertama kali masuk kalender Formula One itu pada tahun 1999 dan terakhir menggelar balapan pada tahun 2017. Jadi kembalinya lintasan legendaris ini ya disambut antusias oleh banyak penggemar karena sirkuit Sepang ini dikenal sebagai salah satu sirkuit dengan karakteristik teknis yang menantang serta sering menghadirkan balapan penuh drama. Meski kalender kembali lengkap ya rekan jati, F1 masih menghadapi ketidakpastian di dua seri penutup musim, yaitu ada GP Qatar dan juga GP Abu Dhabi. Sejumlah laporan menyebutkan mungkin sirkuit Imola Italia tengah jadi pertimbangan sebagai pengganti apabila kedua balapan tersebut juga harus dibatalkan. Dan rekan jati pun juga punya informasi nih untuk anda rekan jati, untuk anda nih yang punya semangat di dunia broadcasting, Aik bergabung bersama Radio Jati FM sebagai penyiar radio. Dan kami juga membuka kesempatan bagi pria dan juga wanita usia 18 tahun ke atas yang mana mampu berbahasa Indonesia, bahasa Inggris maupun Aceh dengan baik dan juga memiliki wawasan umum dan musik serta mampu bekerja sama dalam tim. Dan kalau anda tertarik nih rekan jati, kirimkan surat lamaran, CV, fotokopi KTP, pas foto ukuran postcard, dan rekaman suara perkenalan diri ke Radio Jati FM, Jalan Wedana nomor 57, Mibo Banda Aceh, Kota Banda Aceh. Dan atau melalui email nih, recruitmentjatifm@gmail.com. Atau informasi lebih lanjut, hubungi WhatsApp Jati FM di 0811-682-1036 atau di 0895-1929-4703. Jangan lewatkan kesempatan ini rekan Jati dan segera kirimkan lamaran Anda sekarang juga. Dan rekan jati, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada malam hari ini. Terima kasih untuk anda yang udah konsen bersama Pocut dari tadi sore hingga menjelang pukul 20 ya, baik di via radio, audio mobil maupun di via streaming kita di www.jatifm.com. Dan langsung di Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh, saya Pocut izin sign off dari ruang dengar anda. Selamat menikmati waktu istirahat anda dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ketika kehilangan sesuatu yang berharga dalam hidup, janganlah terburu-buru berputus asa ataupun bersedih berkepanjangan. Karena Allah selalu memiliki rencana yang lebih baik bagi hamba-hambanya yang bersabar dan bertawakal. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Jati FM, the heart of Banda Aceh.

0: ready.
1: I can touch it through the phone.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dari lantai 2 Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh 103,6 Jati FM di Harbanda Aceh. Oke, rekan Jati, balik lagi sama Ardi ya. Seperti biasanya akan menemani Anda selama 2 jam ke depan ya, tentunya di program Star Night ya malam ini. Oke, konsen terus di 103,6 Jati FM.

0: Saat kesedihan datang menghampiri, sahabat selalu berusaha menghadirkan senyuman dan semangat baru. Karena
1: 103,6 Jati FM.
2: Rekan Jati, saatnya waktu sholat isya untuk Kota Banda Aceh dan sekitarnya.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

103,6 Jati FM di Harwana Aceh. Balik lagi sama Ardi ya, rekan Jati di program Sernet ya. Hari ini edisi Rabu 29 Juli 2026 nih. Apa kabar nih rekan Jati yang ya udah di penghujung bulan. Gak terasa, aduh udah mau Agustus aja nih rekan Jati ya. Target-target belum ada yang tercapai lagi ya kan. Udah pertengahan tahun udah lewat nih rekan Jati ya. Apa kabar? Yang lagi konsen ya, yang lagi di streaming www.radiojatifm.com, juga yang di audio mobil ya, yang di room TikTok nih udah mulai rame nih rekan Jati ya. Selamat malam pastinya, semoga dalam kondisi yang paling baik ya tentunya.

Ya, rekan Jati, by the way about sleeping ya, yang mungkin tiap-tiap orang itu beda tipenya ya. Ada yang mungkin ya kalau mau tidur harus berjuang dulu ya, harus ya golek-golek dulu, mikir ini mikir itu baru bisa tidur ya, baru tertidur lelap gitu. Tapi ada mungkin ada juga ada orang yang tipe ya langsung aja kalau lihat bantal langsung tertidur sendiri dengan gampangnya ya. Bisa jadi itu ya, antara dua lah mungkin ya, yang pengin tidur ya harus berjuang ya kan, atau yang pengin tidur langsung tutup mata langsung tertidur dengan gampangnya. Anda tipe yang mana nih rekan Jati ya, cerita ya sama saya di sini sebelum saya spill nomor telepon kita di 0861 811 6821036 ya, yang mau nelfon, yang mau ngobrol sama saya, mau cerita-cerita malam ini boleh ya rekan Jati. Dan saya bacain pengumuman dulu, ada pengumuman penting nih rekan Jati ya, buat Anda ya yang punya semangat nih di dunia broadcasting ya. Ayo bergabung nih bersama Radio Jati FM 103.6 ya, sebagai penyiar radio tentunya kami membuka kesempatan bagi pria dan wanita usia 18 tahun ke atas ya, mampu berbahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Aceh dengan baik tentunya, dan memiliki wawasan di bidang umum dan bidang musik, dan harus mampu juga bekerja sama dalam tim ya kan. Silakan kirim lamaran Anda, kurikulum vitae, fotokopi KTP, pas foto ukuran postcard dan rekaman suara perkenalan diri ya, ke Radio Jati FM langsung di Jalan Wedana nomor 57 Mibo, Kecamatan Bandaraya, Kota Banda Aceh ya. Atau bisa juga melalui email recruitmentjatifm@gmail.com ya. Untuk informasi lebih lanjut bisa langsung aja hubungi di 0811 6821036 nih nomor yang tadi. Atau di 0895 1929 ya. 4703. Jangan lewatkan dong kesempatan ini ya. Kapan lagi? Ntar udah lewat, nyesel Anda. Oke, segera kirim lamaran Anda sekarang juga. Bukan sekarang, maksudnya disiapin dulu lamarannya ya. Rekan Jati.

Okay, itu dia tadi yang nanyain rekrutmen ya di Radio JTFM. Atau mungkin kalau yang udah kelewat, Anda bisa follow Instagramnya Radio JTFM. Di situ lengkap informasinya, Rekan Jati ya. Silakan DM, silakan ada nomor WhatsAppnya juga di situ bisa dihubungi ya, Rekan Jati. Dan sambil mungkin Anda di rumah nih lagi yang lagi siap-siap ya, mungkin nggak kemana-mana ya. Kalau hari kerja mungkin baru pulang kerja, masih lelah ya, santai aja di rumah ya kan. Okay, kita break dulu ya. Ada Ariana Grande dengan Every Time ya. 103.6 JTFM.

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya, tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer, solusi tepat untuk kesehatan Anda.

0: 103 kemana menjadi FM Dahar mana aja. Ini ada Nuh ya dengan judul lagunya tuh Teruntuk Mia. Ini lagu-lagunya kayak roman-roman zaman 70-an dan 80-an ya. Zaman mungkin kakek-kakek kita waktu masih muda dulu ya. Padahal ini lagu baru loh, Harga Jati. Asik. Asik lagunya, Harga Jati. Oke, ini udah 47 menit ya lepas dari pukul 8 malam ini. Biasanya kalau orang Indonesia itu mungkin jam-jam 10 lah ya. Kalau mau tidur tuh jam 10 lah, udah bisa disuruh tidur ya. Bukan anak-anak sih semuanya, semua umur ya. Walaupun ada yang bandel. Banyak sih sebenarnya yang bandel. Dan kalau tidur malam itu ya sebagian orang bisa jadi itu jadi sebuah perjuangan ya. Perjuangan sebelum tidur kondisi nyata nih saat seseorang harus melawan pikiran yang gaduh ya kan, ada rasa cemas di situ. Lelah fisik udah bekerja seharian ya berjam-jam nih untuk bisa memejamkan mata ya Rekan Jati. Ya gimana lagi ya kan, udah apa kita bilang overthinking ya kan, kita nggak mikirin dia ya, terpikir sendiri gitu ya kan, di terlintas di kepala kita, dan mungkin otak kita ini nggak bisa berhenti bekerja, dia pasti ada aja yang dipikirin gitu. Apakah itu masalah ya kan, atau mungkin ya nggak harus masalah, bisa aja terlintas di pikiran kita gitu ya, untuk orang-orang mungkin yang malam mau berjuang. Tapi yang saya lihat kondisi sekarang itu orang-orang sebelum tidur bukan ngelawan gak mau ini untuk bisa tidur, malah gak mau tidur mereka. Mereka nyati. Oke, penelpon pertama. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penelpon pertama adalah Fitri.
0: Halo Fitri. Dengan Fitri rupanya. Fitri di mana posisi? Yeah.
1: Alhamdulillah baik.
0: Saya nanya di posisi di mana, bukan nanya kabar. Gimana sih?
1: Lagi di gak rumah konsep, nih ya.
0: Di rumah?
1: Lagi di rumah baik. Ya, oh, lagi di rumah di kamar. Sambil dengar Bang Ardi salat isya dulu bentar kan.
0: Amin.
1: Baru
0: amin.
1: Baru masuk tempat Bang Ardi.
0: Oh tadi abis salat isya Fitri?
1: Ada.
0: Ada doain saya gak abis salat tadi?
1: Ada, semoga Bang Ardi sehat terus.
0: Amin, makasih Fitri udah doain ya.
1: Ya, Fitri orangnya alhamdulillah rajin sholat gitu, Ardi gak pernah tinggal sholat.
0: Jangan lupa doain saya ya, tiap habis sholat ya.
1: Oh, makanya kita kalau rajin sholat, rezeki kita lancar, habis itu dipajak terus sama Allah, gak pernah sakit-sakit, ya.
0: Itu habis sholat ada ngaji gak?
1: Ada.
0: Serius? Oh, bagus dong ya. Kalau kita... Oke. Ya, sekarang baru saya tanya nih. Putus-putus, suaranya putus-putus. Enggak jelas. Halo. Nah, kan. Halo.

Okay, tadi putus, coba kita angkat lagi ya. Halo. Halo. Halo Fitri. Waduh, kok gak nyampe ya suaranya ya? Suaranya Fitri gak nyampe nih. Gak kedengeran Fitri suaranya. Tutup dulu ya. Gak kedengeran suaranya. Mungkin nyangkut di mana gitu.

0: be.
1: Yeah. Okay, boleh saya telepon satu lagi ya, rekan Yati. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Bang Ardi.
1: Ya, dia. Okay, Fitri. Tadi saya mau nanya, tapi belum tertanya tadi, udah keburu ini tadi, jaringannya jelek tadi.
2: Iya, itulah GSM lagi kurang bersahabat, agak jahat jaringannya, Bang Ardi ya.
1: Jadi kenapa ketawa barusan yang ketawa ini? Ada film ya, lucu tadi enggak?
2: Ketawain Fitri tengok Bang Ardi waktu dialog sama malam minggu sama cewek-cewek yang dua itu. Fitri, ada tengok IG Jati, rupanya Bang Ardi ganteng, orang yang manis gitu.
1: Alhamdulillah. Alhamdulillah. Manis kayak gula gitu ya.
2: Manis kayak gula gitu ya, pokoknya ganteng lah.
1: Ya jangan bilang-bilang dong, jangan bilang siapa-siapa.
2: Sama Rama masih ganteng Bang Ardi.
1: Enggak, itu Rama marah, ntar komplain Rama kalau gitu. Rama paling ganteng di radio, penyiar radio JTFM itu Rama yang paling ganteng.
2: Enggak, Bang Ardi yang paling ganteng.
1: Saya nomor 2 dari belakang. Ya. Oke. Fitri.
2: Ya Bang Ardi.
1: Udah, masih mau ketawa enggak?
2: Enggak, udah
1: aman nih. Oke. Saya sampai lupa belanja apa nih.
2: Apa Bang Ardi?
1: Aduh, bingung saya. Ya udahlah, mau lagu apa?
2: Iya, terus tanya aja makanya. Mau pasti kalau udah mau sama Fitri udah grogi.
1: Itulah. Gini mau gak grogi? Fitri soalnya gitu ya kan? Halo, ini musik ketawa kan nih?
2: Enggak,
1: ada Bang. Kalau musik ketawa, saya tanyain mereka lagu apa?
2: Jangan.
1: Jadi gak mau request lagu nih?
2: Enggak, mau bahas tema dulu.
1: Oh, gak mau request lagu? Oh.
2: Temanya apa?
1: Oke, Fitri kalau malam mau tidur kan? Itu biasanya gimana? Bisa langsung tertidur atau harus berjuang dulu?
2: Kalau Fitri sebelum tidur itu tengok-tengok video IG dulu Bang Adi itu.
1: Kenapa nggak langsung tidur?
2: Nggak bisa Bang Adi.
1: Oh nggak bisa.
2: Harus tengok IG dulu Instagram Fitri itu.
1: Iya ada yang DM nggak gitu ya?
2: Itu Bang Adi tahu.
1: Kotak masuknya gitu ya. Berapa jam itu kira-kira? Lihat-lihat scrolling ini berapa jam?
2: Paling 1 menit aja gitu Bang Adi.
1: 1 menit?
2: Nggak lama-lama juga, paling
1: sebentar lah kalau gitu.
2: Kok video IG gitu kan?
1: Iya, tapi nggak mungkin. Saya nggak yakin 1 menit.
2: Iya, menurut Bang Adi, lama juga.
1: Setengah jam lah minimal ya.
2: Berapa? Setengah jam. Bisa jadi.
1: Apa juga 1 menit barusan?
2: Abis itu kan buat siaran langsung bentar, kayak gitu kan, gitu.
1: Oh ya? Oh gitu. Banyak yang nonton ya?
2: Banyak lah.
1: Ntar saya nonton juga ya.
2: Banyak yang nonton kuatnya.
1: Ayo, saya nonton juga ya ntar Fitri ya.
2: Ya, Bang Ardi ya, Pak, nama IG-nya, biar Fitri follow.
1: Nanti lah saya kasih tahu. Oh, saya nggak punya IG.
2: Pakai
1: IG radio nanti. Saya cuma pakai HP Tati itu loh, kamu percaya nih, saya tunjukin HP-nya.
2: Gak percaya,
1: kamu percaya. Masih HP zaman nih.
2: Ini ya. Kalau kucing TikTok, tuh ribut dari, ya kucingnya ribut kali, wih. Kucing.
1: Makanya dikasih makan kucing. Dulu dong kucingnya.
2: Udah. Udah kurus kali ini. Wah, kucingnya kurus kali.
1: Itu punya siapa kayak kucingnya?
2: Kayak mau mati itu. Kurus kali.
1: Itu ya tanggung jawab loh, Fitri. Beli makanan kucing ini loh. Nasi kan ada di rumah kan?
2: Enggak, dia maunya makanan yang kayak makanan kucing yang di sana tuh.
1: Ya, tinggal beli aja, Pak. Paling berapa lah ya kan, 10.000, 20.000.
2: Iya Bang, ya betul kan?
1: Betul kan?
2: Ya.
1: Oke. Udah. Masih mau ketawa gak? Masih mau ketawa gak?
2: Enggak Bang.
1: Enggak, oke. Okay. Lagunya mau lagu apa? Lagunya lagu?
2: Dari Tiara Andini, Tanpa Cintamu, ada Bang?
1: Tanpa Cintamu ya?
2: Tanpa Cintamu. Ceng, ribut kali ini ntar waktu nanti ribut kali, ya Allah, Ceng.
1: Oh, ini ya.
2: Ada kan? Tiara Andini.
1: Tiara Andini, udah naik nih ke playlist, tinggal kita.
2: Oke,
1: deh. Ya. Oke. Salam.
2: siapa?
1: Halo. Iya. Buat siapa?
2: Yang sering masuk itu Kak apa namanya tuh? Yang sering masuk ya? Sama
1: Ami.
2: Kak bukan satu lagi yang mana? Baru. Kak apa namanya? Yang baru ya, Mbak itu. Mbak itu siapa namanya?
1: Yang mana yang sih?
2: Bang Ardi sering ngomong sama Mbak itu, Mbak apa namanya?
1: Paling sering kayaknya sama Fitri, sama Ami Himida.
2: Ada satu lagi.
1: Lupa saya, ntar mudah-mudahan masuk dia Mbak, malam ini. Lupa, ntar kita lihat.
2: Mbak Gogo, apa Mbak
1: Gogo?
2: Apa namanya? Oke.
1: Nggak ingat, kayaknya siapa ya? Yang lama ya? Banyak yang nelpon soalnya.
2: Dari ini dia semua salah. Nesu juga kakak tuh.
1: Nesu, Ami Himida.
2: Satu lagi.
1: Bukan. Nggak tahu, saya nggak ingat. Ntar kita tungguin aja, mungkin yang masuk juga malam ini.
2: Ya. Biasa sering masuk sama Bang Adi, pokoknya.
1: Yang sering-sering itulah, ada beberapa kan?
2: Enggak, ini kali, pokoknya yang sering masuk itu Mbak itulah pokoknya. Yang saya dengar pokoknya Mbak ya. Itu
1: siapa? Kita tungguin aja, mudah-mudahan masuk lagi bentar lagi biar ingat siapa namanya ya.
2: Oke, Mbak itu ya kan?
1: Okay.
2: Kita dengar salam kenal dari Fitri. Terus Mbak, coba-coba penyiar jadi SI selalu.
1: Oke.
2: Mbak, nanti ada Bang Ferry kan?
1: Ada.
2: Sama Fikri ya.
1: Ferry sama Fikri tandem.
2: Wow.
1: Pokoknya dua cowok keren. Pantengin okay, ya.
2: Oke, okay. Du apa?
1: Duo.
2: Du Fikri dan Ferry.
1: Okay.
2: Ya, terima kasih ya, Bang Ardi, Bang Andi.
1: Kembali kasih ya.
2: Sehat terus, banyak umur, selamat di akhirat, selamat pulang dan jalan
1: banyak. Doain biar cepat banyak duit ya, saya.
2: Ayo, amin.
1: Oke,
2: thank you, Bang Andi.
1: Yuk, selamat malam ya.
2: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh.

Ya ada Fitri tadi yang ya sesuai dugaan saya sebelum tidur, bukannya kadang-kadang mungkin orang-orang bukan nggak bisa tidur, nggak mau tidur dulu ya sebelum tidur, ya biasalah mainin handphone dulu, segala macam media sosialnya semua dicek ya, sampai ya 1 menit 2 menit akhirnya jadi 1 jam 2 jam itu akhirnya jadinya, termasuk saya mungkin ya kan Jati. Oke, kita break dulu sebentar ya biar nggak bosan, ada Tiara Andini ini Tanpa Cinta 103.6 Jati FM.

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Masih total, klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur, dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Solusi tepat untuk kesehatan Anda. I don't like my mind right now.

0: Serah dasiga kemana menjadi FM harapan aja. Nicky, you'll be in my heart ya. Di cover lagi lagunya dari ini ya, lagunya Phil Collins ya, rekannya T. Dan oke, banyak yang ya, orang-orang kalau kita bilang katanya nggak bisa tidur, itu bohong sebenarnya ya. Bukan nggak bisa tidur, itu memang nggak pengen tidur dulu. Maunya main dulu ya kan, itu yang matanya udah berat banget gitu, udah minta tolong ya, tolong ditutup mata saya. Tapi si yang punya mata juga ya nggak mau tutup mata gitu, masih aja melek gitu ya dengan smartphone-nya, masih scrolling gitu. Lihat jam, mungkin masih belum jam 12 ya kan, masih aja terus mainin melawan rasa ngantuk gitu, padahal matanya udah berat ya. Sekarang mungkin kalau dibilang orang nggak bisa tidur, apa ya, kalau dulu oke ya kan, mungkin ya lumayan lah ya kan. Kalau sekarang orang-orang pada melawan supaya nggak tidur kalau malam ya, rekan jati. Padahal tinggal matikan lampu ya, jauhkan HP Anda agar suasana di kamar jadi tenang ya kan, lampunya redup ya. Tarik napas dalam-dalam untuk apa, melunakkan otot yang kaku ya kan. Itu Anda tinggal tutup mata aja sebentar, langsung tertidur ya. Pasti ya, rekan jati, nggak susah itu. Mana ada katanya susah tidur ya kan, itu padahal itu susah tidurnya gara-gara main HP sebelum tidur ya, HP-nya nggak dimatikan dulu ya kan. Kalau cerita minum kopi katanya bikin sulit tidur, kayaknya udah sekarang udah nggak mempan lagi ya kan. Justru orang yang ngantuk melawan dengan kopi nggak ngaruh, kopinya tetap dia ngantuk ya. Jadi nggak bisa apa, bikin alasan karena saya minum kopi, nggak mungkin itu. Rekan jati, halo, assalamualaikum. Halo. Ada telepon masuk. Halo, assalamualaikum.
1: Halo.
0: Halo, halo, halo juga. Halo. Halo.

Ya, barusan ada yang masuk ya, tapi masih malu-malu kayaknya. Tadi putus, cuma mau ini aja mungkin ngetes. Apa mungkin miss call ya. Jadi. Dan oh ya, saya mau ini nih apa ya? Oh, entar aja lah. Entar aja. Harga jadi ya. Kalau dibilang kayak cerita saya tadi ya kan. Orang-orang itu nggak bisa tidur karena main HP sendiri, salah dirinya sendiri ya kan, main HP. Terus kalau dibilang saya tadi minum kopi bikin nggak ngantuk, nggak mungkin. Jadi udah orang-orang untuk mencegah ngantuk dengan minum kopi itu udah kebal semuanya. Kejati ya. Oke, kita break dulu sebentar boleh ya. Ada Noah ini, udah lama nggak dengerin Noah dengan Dara ya. 103,6 JTFM.

Hidup tidak selalu tentang menang atau kalah, tetapi tentang bagaimana kita terus belajar dari setiap pengalaman yang ada. Tetap konsen di 103,6 JT FM.

Belajarlah untuk saling memaafkan dan memahami satu sama lain dalam keluarga. Karena hati yang lapang akan menghadirkan kedamaian dan kebahagiaan bagi semua anggota keluarga. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

103,6 Jatuhnya FM ya. Ada Tulus dengan teh hijau ini. Siapa yang suka minum teh hijau ya, kalau di warkop ya kan. Dan rekannya itu bagi orang ya yang gampang tidur ya kan. Pasti dia kalau malam tuh cepat ngantuk tuh ya kan. Cepat ngantuk langsung bobo. Dan rasa kantuk yang enggak tertahankan itu apa ya? Itu jadi mungkin bagi dia tuh jadi beban juga ya. Kok cepat kali ngantuk saya gitu ya. Rekan jati ya. Dan apakah mungkin karena kurang tidur, karena kelelahan ya. Jadinya begitu naik ke tempat tidur langsung tidur, enggak perlu ngapa-ngapain lagi, langsung aja. Rekan jati. Dan terkadang mungkin kalau Anda yang masih ngantuk ya kan, ada sudah cukup tidur, bahkan lebih lama tidurnya, lebih lama lagi ya. Itu Pak, ada juga yang kita temui ya, mungkin beberapa orang jam 9 udah pada ngantuk ya, jam 10 apalagi gitu. Jadi dia mau enggak mau ya harus tidur terus nih. Enggak bisa kayak teman-teman yang bertolak belakang karakternya itu, yang ya udah apa? Udah ngantuk masih dilawan ya dengan bermain scrolling smartphone ya. Itu ya enggak baik ya. Tapi mungkin untuk yang orang-orang yang gampang tidur itu sebenarnya suatu kemudahan ya kan. Jadi dia enggak melawan itu dengan apa? Dengan rasa kantungnya ditahan supaya enggak tidur. Malah jadinya jadi enggak baik ya buat kesehatan Anda ya. Rekan jati. Oke, kita break dulu sebentar ya. Ada Christina Aguilera ini dengan You Are What You Are, beautiful ya. Jangan kemana-mana. 103,6 JTFM.

Seorang sahabat yang baik tidak hanya menemani kebahagiaan, tetapi juga berani menegur ketika kamu melakukan kesalahan. Karena kepeduliannya lahir dari ketulusan dan kasih sayang. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: sebentar. 103,6 Jati FM, harap Anda jaya. Ada Enau dengan sehat-sehat dulu ya. Tapi sehat-sehat dulu akhirnya harus sehat juga. Jangan sehat-sehat dulu nanti sakit terakhirnya, enggak boleh ya rekan Jati ya. Oke, dan by the way ngomongin soal ini nih apa? Ada orang yang gampang tidur ya kan, ada orang yang sulit tidur, ada orang yang sebenarnya gampang tidurnya, cuma disengaja-sengajain supaya enggak tidur dulu gitu ya. Sayang waktunya kalau enggak sempat scrolling HP rekan Jati. Oke, kita akan dulu ya mungkin untuk penelpon terakhir lah ya. Oke, halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Mulai sekarang ganti peran. Aku orang tua. Halo, halo.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baru kedengaran suara aja. Sorry. Oke, dengan siapa di mana ini?
1: Dengan kami Dinesu.
0: Oke, kami Dinesu, apa kabar nih kami?
1: Kurang sehat. Udah mau sakit nih.
0: Kurang sehat. Mau sakit.
1: Iya, udah sengat.
0: Mau sakit aja udah tahu tanda-tandanya ya.
1: Iya.
0: Ini paling flu gitu ya. Udah apa tadi? Sengau.
1: Iya.
0: Sengau.
1: Sengau,
0: iya, karena ya. Itu banyak minum es biasanya.
1: Ini sama bukan es lagi.
0: Makan gorengan. Bukan.
1: Bukan. Ya. Kan di rumah ada dispenser dingin. Jadi kan taruh air tuh udah dingin gitu.
0: Oh iya, itu kan air dingin, air es kan sama.
1: Iya, dispensernya lah.
0: Iya, saya juga gitu kalau minum es ya kan, minum makan yang pedes-pedes. Aduh, gampang kena kayak gitu nih. Kayaknya mudah-mudahan ya. Oke, kami tipe yang mana nih? Tipe yang kalau malam mau tidur itu gampang langsung tertidur atau harus perjuangan dulu? Harus golek kiri kanan dulu, harus ngapain dulu gitu ya. Baru berhasil buat tidurnya. Yang mana nih tipenya kami?
1: Kami gampang tidur.
0: Gampang. Hmm, berarti kalau malam mau tidur langsung tutup mata langsung tertidur kami.
1: Ya gitu.
0: Kayak gitu tipenya. Betulah.
1: Ya. Karena tak
0: enak
1: ada obat tidur malam.
0: Oh, harus minum apa dulu sebelum tidur?
1: Ya, kami skizo.
0: Oh, iya. Tapi begitu naik ke tempat tidur langsung tertidur ya?
1: Ya, ini udah minum obat, tinggal tunggu aja.
0: Oh, berarti termasuk tipe yang gampang ya? Nggak harus perjuangan dulu ya. Kayak orang lain yang mungkin ya harus gimana gitu ya, harus golek kiri kanan segala macam, depan belakang baru
1: kan,
0: bisa gitu.
1: Kadang kan kalau nggak bisa tidur mungkin belum makan.
0: Iya, itu salah satu tanda. Kalau lapar memang nggak bisa tidur kita. Termasuk saya ya, gitu juga. Nah, kalau ini kayaknya agak-agak lapar gitu kan. Cari makanan dulu ya kan, ya cemilan gitu. Kalau udah kenyang udah nyaman gitu. Udah gampang buat tidurnya gitu. Oh, karena itu ya.
1: Iya.
0: Kami ya.
1: Iya, sesekali gitu.
0: Sekali. Oke. Okay. Oke, kami lagunya mau lagu apa nih malam ini?
1: Kacamata. Ada enggak?
0: Dari ini ya. Afgan. Afgan ini udah lama enggak dengerin Afgan nih. Untung ada Kak Ami yang request. Makasih kami. Dan ya, salam-salamnya ada yang mau dikirimin?
1: Salamnya buat Ardi pertama, sehat terus
0: ya. Amin.
1: Habis itu buat Kak Zulfitri Darussalam, Wak Dul Kampung Kramat, Kak Kiana, Kak Anis, Kak Le, Muharar, Munawir. Buat semua ya.
0: Oke.
1: Okay.
0: Kami.
1: Yuk.
0: Makasih ya.
1: Yuk, sama-sama.
0: Oke, okay. Abis ini mau langsung tidur enggak? Atau mau ngapain dulu gitu ya? Enggak. Ketawa ditanyain dia.
1: Kayaknya gini ya, enggak nunggu teleponan jam 10.
0: Nggak nunggu
1: mungkin
0: telepon.
1: Jam 10 nanti kan udah. Itu kan di jam 10.
0: Kenapa? Ada lah pokoknya. Ah, konsen aja lah pokoknya ya. Mau ditungguin atau mau tidur? Jangan tidur dulu kalau saran saya. Nungguin aja sebentar. Rugi-rugi kalau. Oke. Okay. Halo. Ya, ada kami Himida ya, dinosaur yang tipenya gampang tidur ya. Begitu naik ke tempat tidur langsung tidur, dia enggak harus berjuang ngapain gitu, harus berjuang ini itu. Kadang-kadang perjuangannya itu bukan karena matanya enggak mau tertutup, tapi sengaja kita untuk melawan ngantuk itu. karena main handphone atau mungkin mikir sesuatu yang ya ngapain dipikirin kalau malam ini, kalau memang besok mau dikerjain ya besok aja ya, harganya dipikirinnya ya. Dan okay, kita break dulu sebentar, ada Afgan ini dengan kacamata. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

Jangan pernah menyerah ketika menghadapi kesulitan, karena setiap tantangan yang berhasil dilewati akan membuatmu menjadi pribadi yang lebih kuat dan bijaksana. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

Ya, Rekan Jati, manajemen tidur yang baik ya bisa dilakukan dengan Anda mungkin bikin jadwal tidur ya, harus dibuat ini. Kalau udah jam sekian harus tidur misalnya, jangan ada toleransi lagi. Pokoknya titik harus tidur. Dan nah, kemudian menciptakan lingkungan kamar Anda yang nyaman pasti ya, yang jangan sampai panas atau mungkin terlalu terang, Rekan Jati. Dan yang paling penting, membatasi layar ponsel. Jangan sampai ada itu, kalau mau bobo ya pasti pegang ponsel dulu, udah pasti molor bisa 1 jam 2 jam itu. Jadi tertunda ya jadwal tidur Anda. Ya itu semua tujuannya supaya apa? Supaya tubuh bisa istirahat dengan baik dan kembali segar keesokan harinya ya, Rekan Jati. Oke. Okay. Dan makasih banyak nih buat Anda yang udah dengerin saya dari jam 8 malam tadi ya. Yang udah konsen juga di live TikTok, makasih banyak buat Anda semua. Sampai ketemu sama saya di hari Sabtu malam nanti. Dan langsung aja dari Jalan Medan nomor 57, Mibu Banda Aceh, Ardi dan kru bertugas. Sign off, undur diri dan akhir kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Jangan ragu untuk mengungkapkan rasa sayang kepada keluarga setiap hari, karena perhatian dan kasih sayang yang tulus akan menjadi kenangan indah yang selalu dikenang. Tetap konsen di 103,6 JTFM.
1: Bersyukur atas apa yang kita miliki hari ini akan membuat hidup terasa lebih indah, karena kebahagiaan sering lahir dari hati yang penuh rasa syukur. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh, 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Dan selamat malam rekan Jati. Senang sekali kembali Ferry nemenin Anda malam ini untuk Zona Berceritanya 29 Juli 2026. Kayak biasa nih, saya bakal nemenin Anda sampai jam 12 malam nanti dengan nomor bagus dari era 80-an sampai tahun awal 2000-an. Jadi kemana-mana, konsen terus.

0: Masih di 103,6 JDFM Darof Banda Aceh, Drowning, Ryan Jati, Backstreet Boys kembali nemenin kita malam ini di akhir bulan 29 Juli 2026. Tapi masih di tengah pekan, Ryan Jati. Masih harus berkutat dengan aktivitas yang harus kita selesaikan dalam waktu seminggu ini. Beberapa hari ini panas banget, Ryan Jati. Cuaca berkisar 32, bahkan pernah beberapa hari yang lalu sampai hampir 35, gosong deh buat yang kerja di luar, buat yang tugas di lapangan nih, ataupun yang menghabiskan hari-harinya tuh benar-benar di luar ruangan ya. Jadi gimana ketahanan tubuh kita, Rekan Jati, itu yang bikin kita bisa tetap fit ya. Tapi buat sebenarnya sih buat teman-teman yang kerjanya di luar dalam cuaca panas kayak gini nih, enaknya jarang kena demam ya. Karena gak kedinginan, kepanasan. Tapi ya dibarengi juga sama pola makan dan juga minumnya. Ya jangan tiba-tiba panas gini tuh ya langsung dihajar sama minum-minuman dingin. Bisa jadi pilek loh, Rekan Jati. Jadi walaupun panas-panasan, bukan gak menutup kemungkinan flu juga bakal datang mengganggu aktivitas kita. Oke, kita bakal terima telepon buat teman-teman yang mau masuk di zona apa ceritanya. Kayak biasa, lagu-lagu lama ya yang bakal kita hadirkan sampai jam 12 malam nanti. Sesekali lagu baru, ya sesekali lah ya, kita sesuaikan nanti. Yang penting lagunya slow dan bisa menyemangati aktivitas maupun istirahat malam kita. Oke, kita angkat dulu yang di 0651. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Beri.
0: Wah, pagi-pagi udah masuk, tumben Kazu.
1: Dari subuh udah dibangun.
0: Oh gitu, berarti mau abis ini langsung tidur?
1: Enggak juga.
0: Enggak juga?
1: Belum ngantuk.
0: Oh iya, saya kirain mau cepet tidurnya.
1: Enggak, besok menurut saya cepat tidur.
0: Oh gitu, kenapa?
1: Malam Jumat.
0: Oh iya, enggak ada yang siaran jam 10 maksudnya ya.
1: Iya.
0: Iya gitu. Emang tadi sibuk apa? Dari subuh kayaknya gak tidur lagi ya? Siangnya?
1: Enggak. Ya karena apa ya? Ya rutinitas ibu rumah tangga ya. Banyak lah pekerjaannya.
0: Oh banyak. Oh iya ya, benar juga.
1: Yang di dapur, yang di sumur, yang di halaman, yang di dalam rumah.
0: Di sumur ngapain? Gali sumur?
1: Enggak. Ya, tadi sih tempat Kak Zu bersihin lantai tadi.
0: Oh gitu. Bersihin kamar mandi ya.
1: Ya.
0: Emang siang nggak ini Kak Zu, nggak coba buat tidur siang gitu, nikmat loh.
1: Hah?
0: Siang emang nggak coba buat tidur siang?
1: Belah palanya Kak Zu itu lah tadi.
0: Kenapa? Ayo.
1: Siangnya Kak Zu jam 2 lewat, habis itu cuma sebentar tidurnya, nggak puas tidurnya. Tapi sekarang nggak apa ya, nggak ada rasa ngantuk.
0: Oh gitu, walaupun nggak puas.
1: Makanya terbangun tadi.
0: Tadi terbangun, karena?
1: Panas.
0: Oh karena panas. Oh gitu. Kayaknya udah gak tahan panas sekarang ya.
1: Maklum lah udah tua, Fer.
0: Bukannya kalau tua tuh gak tahan dingin ya, bukan gak tahan panas.
1: Itu mau tua mau muda kayaknya sama aja, dingin gak sanggup, panas juga gak sanggup, Fer.
0: Oh iya, tapi emangnya ekstrim panasnya sih Kak Zubur hari ini ya.
1: Ya tapi alhamdulillah lah.
0: Saya pengen ujian sih Kak Zubur.
1: Iya, tadi sempat pagi sempat mendung kami.
0: Benar, secercah harapan di pagi hari itu.
1: Oh, alhamdulillah kayak hujan nih jam-jam siang ataupun jam-jam sebelah di hujan. Tahu makin terik.
0: Iya, makin terik siangnya.
1: Enggak apa-apa lah, tidak-tidaknya kain Kak Zu jemur tadi cepat keringnya.
0: Nah, selalu ada kemudahan di setiap.
1: Iya, kita ambil hikmahnya aja.
0: Ambil hikmahnya, betul.
1: Kalau tak mau panas ya udah. Nyemplung aja ke dalam sumur atau dalam bak kan.
0: Yang Kak Zu bersihin tadi ya.
1: Iya. Jadi gak usah komplain.
0: Jangan pernah komplain.
1: Kita masih dikasih hidup di dunia ini.
0: Benar tuh.
1: Pak Yampir surat izinnya disepak kita ke dalam liat yang kubur gimana?
0: Gimana? Ayo. Ya. Pengen balik pasti. Gak apa-apa deh, panas-panas. Saya balik deh gitu ya.
1: Malah lebih parah lagi di dalam sana malah kan. Iya,
0: panas lagi ya. Lebih panas ya.
1: Mana lagi di ya, belum lagi nanti disiksa kita dengar kan.
0: Iya, aduh ngeri deh.
1: Aduh,
0: takut deh. Saya lebih ngeri cerita ini daripada Kak Zu takutin di bawah meja ada apa, di belakang ada apa. Saya lebih takutin ini deh.
1: Mana bestimu hari ini kok gak ada?
0: Fikri sibuk, shooting. Biasa.
1: Shooting lagi hari ini?
0: Ya, shooting. Bener kok tahu Kak Zu.
1: Kan hari ini gak
0: kemarin. Iya, Fikri tuh selain penyiar dia juga pembuat film dokumenter. Jadi sibuk.
1: Dokumenter tentang apa?
0: Ya itu saya enggak tahu
1: tentang
0: tuh.
1: Tentang kodok beranak.
0: Bisa jadi. Ya, pokoknya pembuat film lah ya.
1: Oh, pembuat film. Yang penting jangan film yang macam-macam aja ya.
0: Iya, film hidayah kayaknya ya.
1: Hidayah itu judulnya Bangkit dari Kubur.
0: Bangkit dari Kubur. Oke deh Kak Zee, mau diputar lagu apa malam ini?
1: Aduh, tiba-tiba nih saya kan ingat Yesterday.
0: Oh, it's The Beatles.
1: Ya.
0: Wah, oke. Okay.
1: Kita okay.
0: Satu lagi bisik lah, bisik aja.
1: Bang Adam Kak Zee udah lama enggak berjuang.
0: Bang Adam yang mana?
1: Yang ada woman-nya ujungnya.
0: Oke, okay. Disempet-sempetin ya.
1: Alah, disempetin lah, kita kan besti juga.
0: Kan bisik-bisik, Kak Zee. Nanti yang lain denger loh.
1: Walaupun kita belum pernah jumpa di darat, tapi kita besti ya.
0: Besti kita, besti-besti. Oke, okay, Yesterday udah saya kunci lagu Beatle favorit saya nih, Yesterday.
1: Oh, lah. Kak Zee juga maksudnya nggak favorit-favorit, tapi suka dengan lagu ini.
0: Iya. Oke, sip, ditunggu mau. Oh, enggak salam, enggak usah.
1: Salam udah basi soalnya.
0: Iya, benar.
1: Kan masih ada fotokopi salam Kak Zee kemarin-kemarin ya.
0: Iya, udah basi salam pokoknya ya. Iya. Oke. Okay.
1: Kan dari subuh, pagi, siang.
0: Salam terus ya.
1: Orangnya itu ya kan.
0: Ada
1: yang dengar tentu yang orang itu juga banyak yang mendengar
0: lagi. Iya. Kan? Entah pun didengar, ini enggak didengar pasti.
1: Pokoknya terima di salamnya di Zubaidan.
0: Iya.
1: Nanti kita Rudin, mana mau dia salam dari Kak Zee.
0: Benar.
1: Dia maunya pempes tuh mau.
0: Oke deh.
1: Itu satu kampung nama Yabit, mana Yabit?
0: Yabit mana? Nggak masuk. Yabit biasa kalau gigi siaran masuk nih, kok saya jarang masuk.
1: Dia nih, kalau cewek siaran lebih cepat masuknya tuh. Coba cowok yang siaran, pasti
0: nggak masuk. Oke.
1: Terima kasih banyak, Ferry ya.
0: Sama-sama, Kak Zee.
1: Terus buat Ferry dengar radio jatinya juga.
0: Amin.
1: Buat si bocil juga yang aktif Kak Zee lihat di statusmu.
0: Iya, benar-benar.
1: Yang ngajak temannya ngopi di mana, ya kan?
0: Iya, aduh.
1: Keren. Oke lah, yang jogetnya tak gimana, padahal senang ke joget.
0: Iya, wah.
1: Oke, lebih anaknya daripada bapaknya.
0: Iya, bapaknya udah malu kayak gitu kan, Su.
1: Bapaknya kayaknya nggak lincah seperti anaknya nih.
0: Iya kan, Su.
1: Makasih banyak, Ferry.
0: Yuk, sama-sama.
1: Assalamualaikum, Ferry.
0: Waalaikumsalam.

0: Ada Gazoo di Sabang ya. Gazoo juga ngerasain dampak panasnya cuaca siang ini. Mau istirahat siang jadinya nggak nyaman ya, karena baru sejam udah langsung kebangun aja gara-gara kepanasan. Oke, kita angkat satu penelpon lagi. Kali ini di 0811-68210-36. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sehat kami?
1: Enggak.
0: Oh iya, lagi kurang sehat ya. Tadi baru minum obat ya.
1: Iya, betul. Iya. Lagi sengau-sengau.
0: Lagi apa?
1: Sengau.
0: Lagi, oh minum es pasti.
1: Kok mungkin?
0: Tapi emang enak sih Kak Ami ya, panas-panas gini minum es ya.
1: Iya. Betul.
0: Emang favoritnya kalau siang-siang gitu minum apa? Yang dingin-dingin.
1: Yang dingin.
0: Nah, kenapa? Apa? Iya, contohnya.
1: Apa ya? Masa biar nggak panas dalam,
0: Oh gitu, pokoknya apa aja yang dingin lah ya.
1: Iya, tapi kami biasa minum, biasa bisa nggak sering minum dingin tuh.
0: Tapi saya biasanya kebalikan kami, kalau kami kan minum dingin biar nggak panas dalam. Saya biasanya kalau panas-panas minum dingin malah panas dalam, sariawan gitu. Iya, benar. Ini udah mulai lagi nih, mulai sariawan gara-gara minum dingin tadi, ya. Oke deh. Iya. Kami semoga cepat sembuh biar makin sehat. Malam ini mau kita putar lagu apa?
1: Amin. Yang tadi lagi boleh?
0: Yang mana?
1: Afgan Kacamata.
0: Udah tadi. Mau berapa puluh kali lagi denger lagu itu? yang lain.
1: Enggak, tadi kan di jam Ardi, bukan Ferry.
0: Tapi orang lain denger, ah ini lagi. Yang lain lah, jangan itu lagi.
1: Tuh, lihat lu.
0: Yang mana, ayo.
1: Tunggu.
0: Malah ngelihat daftar kayaknya nih. Yang mana? Teh hijau. Oke, tunggu. Tulus ya.
1: Iya, oke, itu aja.
0: Makasih kami.
1: Salamnya Mbak Ferry. Mbak Ferry terus buat terus segala hajatnya. Habis itu buat semua yang dengar.
0: Oke, thank you.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih buat kami, lagi kurang sehat. By the way, kami kayaknya salah satu teman kita yang paling tidak mau dengerin lagu-lagu yang sesuai saya puterin. Kami selalu punya playlist lagu-lagu terbaru, rekan jati ya. Jadi kadang saya tuh nggak tahu lagu baru, terbantu sama requestnya kami. Jadi, oh rupanya lagu ini judulnya ini gitu ya. Jadi makasih lah buat kami, selalu ada penyeimbang ya di setiap yang gak seimbang. Oke lah, rekan jati jangan kemana-mana. Buat yang mau masuk bentar lagi ya, salah satu lagu The Beatles favorit saya nih. Gak tau kenapa saya lebih suka lagu-lagu The Beatles yang dinyanyiin sama Paul McCartney, kayak lagu yang satu ini. Spesial buat Kazoo.

0: masih di program penceritanya Ryan Jati. Have you ever really loved a woman? Lagu yang dipopulerkan oleh Bryan Adam, dirilis tahun 1995. Dan sebenarnya lagu ini dibikin buat original soundtrack film Don Juan DeMarco nih Ryan Jati. Kalau teman-teman suka Johnny Depp, nah pasti tahu lagu yang satu ini ya. Tapi banyak yang gak nyangka Johnny Depp tuh sebenarnya usianya udah cukup senior loh Ryan Jati ya. Tapi kalau ngelihat performnya sampai sekarang, kayaknya gak ada tua-tuanya sih. Sama kayak Bryan Adams juga, penyanyi udah senior, sangat-sangat senior. Tapi suaranya bener-bener gak menggambarkan bahwa usianya tuh udah terlalu senior nih buat nyanyiin lagu-lagu dengan not tinggi yang ia bawakan pas masa prime-nya dulu tuh Ryan Jati. Bayangin, Please Forgive Me masih sanggup dibawakin sampai sekarang nih Ryan Jati ya. Ya gitulah yang namanya kualitas. Oke, kita angkat telepon dulu buat yang udah gabung. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Mbak Ferry.
0: Apa kabar, Fitri? Fitri kan?
1: Iya, betul. Bukan Fitri. Orang lain lagi.
0: Bukan orang lain lagi. Tidak ada Fitri yang lain selain yang ini ya. Waduh, selalu dalam keadaan ceria, Fitri ya. Gimana hari ini?
1: Iya. Yes. Alhamdulillah, sehat, Mbak Ferry.
0: Sehat ya, kerjaan lancar.
1: Mbak Ferry, kayaknya ya cuan-cuan banyak gitu ya, Mbak Ferry ya.
0: Cuan banyak, udah gajian berarti, udah gajian.
1: Belum.
0: Tapi masih banyak duitnya.
1: Apa, ya kita maklum lah, banyak orang yang sayang sama kita. Jadi banyak yang kasih itu Fitri gitu ya kan.
0: Waduh. Fitri, kasihan juga lah sama kita. Kita gak ada duit nih. Enggak. Fit, kok bisa nabung? Ya. Gimana sih caranya biar nabung?

0: tabung tuh nggak diambil-ambil, tabungan tuh nggak diambil-ambil.
1: Gimana bang, coba diulang lagi bang.
0: Gimana caranya tuh kalau Fitri nabung tuh tabungannya tuh nggak kepake, nggak diambil dikit-dikit gitu.
1: Oh gitu, apa ya? Kita hemat-hemat aja gitu bang Fer, gitu.
0: Nggak ada keinginan ambil dikit ah buat beli bakso gitu.
1: Rencana sih ada, Fitri kan masalahnya kan kalau Fitri nggak pernah nabung di ATM gitu atau apa gitu ya Bang Fer ya. Fitri cuma nabungnya di celeng doang gitu Bang Fer gitu.
0: Gitu. Kayaknya itu sih triknya. duit tabungannya nggak kepake ya, nggak di ATM, di celengan doang ya.
1: Rajin nabung, kayak kata-kata pepatah kan, sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit gitu ya kan.
0: Rencana mau beli apa kalau boleh tahu?
1: Kalau Fitri sendiri sih rencana ya HP udah tercapai, udah ada.
0: Alhamdulillah. Terus mau apa lagi?
1: HP apa saya?
0: Jangan dikasih tahu. Ada lah pokoknya. Mau umroh.
1: Rencana sih kalau ada duit banyak mau keliling ke dunia rencana gitu bang Fer.
0: Mudah-mudahan kecapean.
1: Karena Fitri pun pingin banget ke Korea karena nggak suka banget sama artis Korea.
0: emang yakin sampai ke Korea ketemu sama artisnya?
1: Ya kalau bisa kan Fitri bisa sedikit-sedikit bahasa Koreanya gitu bang Fer gitu.
0: Iya. Ke Korea mana nih? Korea Utara.
1: Korea Utara, ya
0: betul. Serius bu, Korea Utara? Serius nih?
1: Iya, betul.
0: Korea Utara?
1: Iya, betul.
0: Kenapa ya, Korea Utara?
1: Di, apa tuh, Korea Utara tuh gimana ya? Kalau cowok-cowoknya imut-imut,
0: Kayaknya Fitri salah belahan Korea deh, itu Korea Selatan gak?
1: Kayaknya sih, gak tahu.
0: Tapi gak apa-apa. Kita doain teman-teman di sini juga doain semoga Fitri bisa ke Korea Utara.
1: Siapa ke Korea tahu Utara, kita nggak tahu kita kan kemana bisa kita pergi gitu kan.
0: Mudah-mudahan habis dari Korea Utara juga bisa balik lagi ke Indonesia dengan selamat.
1: Iya, amin. Mudah-mudahan kita rajin ibadah semua, kita capai semua ya kan pamer kan.
0: Amin. Oke deh, kita aminin doa Fitri. Fitri mau request lagu apa?
1: Darinya apa ya bang? Tadi teh hijau ya dari ini ya Tulus
0: dari
1: ya.
0: Dari Tulus teh hijau ya, Kak Ami yang request.
1: Oh Kak Ami masuk?
0: Masuk, tadi Kak Ami yang request lagu itu.
1: Siapa lagi Kak Zu udah masuk?
0: Kak Zu udah masuk. Tadi Wadul hampir masuk tapi keburu masuk lagu.
1: Siapa Wadul?
0: Iya.
1: Oh.
0: Yaudah, lagunya apa? Lagu apa?
1: Ya udah Fitri ada ngebit dikit lah darinya.
0: Janganlah.
1: Ini
0: jangan
1: Fitri sebut.
0: Jangan ngebit lah. Jam segini jangan ngebit. Oh droning. Droning udah tadi di awal. Yang lain dong.
1: Oh udah.
0: Udah juga.
1: Ya udah lama nggak pernah dengar dari Kamion My Heart Will Go On aja.
0: Oke, itu aja.
1: Udah lama banget nggak pernah dengar.
0: Udah lama banget nggak nonton Titanic ya. Oke. Sip, makasih Fitri.
1: Boleh salam-salam bang?
0: Buat siapa? Jangan banyak-banyak.
1: Sama-sama. Fitri mana Fitri? Ini gak muncul dia kok, gak datang ya?
0: Fitri lagi syuting film.
1: Oh gitu.
0: Bener, gak bohong saya.
1: Ke mana si Fitri?
0: Syuting film. Bener, dia kameramen.
1: Oh gitu.
0: Film Titanic tuh yang tahu enggak siapa yang syuting film Titanic?
1: Siapa?
0: Bukan Fikri ya. Ada saudaranya. Yaudah, buat siapa buruan?
1: Salam buat Bang Ferry, seterusnya Bang ya dengan keluarganya. Panjang umur, sehat semua, iman apa dunia akhirat ya Bang Ferry ya.
0: Terima kasih.
1: Fikri doain buatnya yang terbaik buat Bang Ferry pokoknya ya.
0: Amin.
1: Terus buat semua penyiar jadi FM saat selalu juga ya kan. Sebagai saat selalu dalam nama Allah SWT juga ya.
0: Oke.
1: Terus buat Kak Yu bidang-bidang selalu ini ya. Kita selalu Buat Kak Zuwida-Zuwida, sehat selalu dengan keluarga, banyak umur. Habis itu selalu dan sasala. Pokoknya selamat iman dunia akhirat keluarga semua Kak Zu ya. Terus masih dengan beliau?
0: Masih. Oke, buat masih, siapa? Ya. Terakhir.
1: Buat Kak Amin Himida juga sehat selalu dengan keluarganya, banyak umur terus. Dan ketigain buat keluarga Kak Amin sehat terus. Dan iman dunia akhirat juga ya,
0: okay.
1: Kak
0: Amin.
1: Kami besok buat waktu juga keluarga saya tahu banyak umur rezeki dan buat semua pendengar JTSM saya tahu kita ya, okay. Dan jauh dari segala bara bahaya kita dan tidak ada terjadi apa-apa semua kita ya, bang Beli ya.
0: Oke. Okay. Makasih itu aja bang.
1: Ya, terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bang Beli.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Fitri yang kayaknya sih salah belahan Korea ya. Saya ngebancing doang tadi Korea mana, Korea Utara. Fitri beneran mau ke Korea Utara dengan jadi ya. Tapi kayaknya Fitri maksudnya Korea Selatan sih ya. Tapi gimana dong, doa kita udah ke Korea Utara tadi. Gak apa-apa, thank you buat Fitri ya. Polos banget nih anaknya. Di sliding dikit jatuh. Satu lagu udah kita siapin tadi, My Heart Will Go On. Habis lagu film Don Juan di Marco ya, Bright Adam. Kemudian ada lagi request film yang request lagu yang jadi original soundtrack film Titanic nih rekan Jati. Tapi sebelumnya kita mau muterin satu nomor bagus dulu buat teman-teman yang kepengen denger Air Supply tapi tidak dengan lagu-lagu biasanya. Biasanya kan ya Making of Nothing at All ya, Goodbye. Kali ini saya sempat gak sengaja denger lagu ini nih di YouTube rekan Jati. Pernah denger sih sebelumnya, tapi ketika denger sekali lagi, wah ternyata lagunya enak nih rekan Jati. Kalau teman-teman gak percaya, rekan Jati bingung, penasaran lagu apa sih yang kayaknya bakal jadi playlist Anda ke depannya daripada Goodbye, kali ini ada Even the Night Are Weather Special untuk Anda.

Satu nomor bagus dari Diana Ross. When you tell me that you love me. Gimana gambarin bahwa sebuah kekuatan cinta mampu memberikan rasa percaya diri, rekan jati, dan kekuatan yang luar biasa. Sepele memang sih, tapi dalam kehidupan sehari-hari itu kayaknya kita pernah ngalamin hal kayak gitu tuh. Gimana waktu remaja dulu pasti pernah ngalamin cinta-cinta monyet lah di zaman sekolah. Dan yang awalnya kita tuh malas sekolah ya, malas pergi sekolah, malas masuk pelajaran. Tapi gara-gara di kelas tuh ada orang kita suka tuh, rekan jati. Jadi motivasi tersendiri buat kita lebih rajin masuk sekolah dan masuk pelajarannya juga. Ya emang sih niat rajin sekolahnya tuh buat menemuin seseorang itu. Tapi dari hal kayak gitu tuh jadi motivasi buat kita seenggaknya jadi lebih baik. Yang awalnya malas belajar, malas masuk, tapi tiba-tiba jadi rajin sekolah nih, rekan jati. Hal yang diceritain secara tersirat oleh Diana Ross di lagu ini, gimana sebuah cinta sejati itu bisa memberikan kekuatan, rasa percaya diri, dan hal-hal yang gak terduga sebelumnya nih, rekan jati. Lagu yang pernah dipopulerkan juga oleh Westlife, direkam ulang oleh mereka nih, rekan jati, tapi tetap aja original nomor 1 ya. Emang kalau Diana Ross bawain sebuah lagu cinta tuh kayaknya bener-bener cintanya cinta-cinta tercinta lah, rekan jati ya. Apalagi ketika penyanyi yang satu ini ngebawain lagu magisnya bersama Lionel Richie ya, Endless Love, kayak tuh bener-bener one best love song in the world, dan susah buat ngalahin lagu cinta milik mereka berdua. Oke, dan buat teman-teman malam ini yang sedang menikmati suasana malam, udah hampir setengah perjalanan. Udah lewat setengah perjalanan kita. Saatnya kita buat muterin lagu-lagu yang lebih slow buat nemenin istirahat Anda yang sebentar lagi bakal kita rasain sama-sama jam 12 malam nih, rekan jati ya. Sambil temenin waktu istirahat, mungkin lagi bengong di kasur sambil main sosial media, dan juga dengerin nomor-nomor bagus favorit nih, rekan jati. Saya punya satu nomor bagus masih dari penyanyi wanita mancanegara. Pasti semuanya hafal sama lagu ini, dan gak mungkin buat Anda nolak buat dengerin lagu yang satu ini. You're Still The One, Shania Twain. Spesial untuk Anda, jangan kemana-mana. And after all this time

0: Setiap kebaikan yang kita berikan kepada orang lain sesungguhnya juga membawa manfaat bagi diri kita sendiri. Karena kebaikan akan selalu menemukan jalannya untuk kembali. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.
2: 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.

0: One Night with You, Leather Fun Rose. Masih temenin kita malam ini untuk zona apa ceritanya. Makin malam mereka jadi, saya sempat keluar bentar. Suasana udah mulai sepi di seputaran Jalan Wedana. Mungkin begitu juga di sekitar tempat tinggal Anda, atau bahkan di jalur Anda lagi berkendara saat ini. Hati-hati walaupun jalan udah sepi ya, namanya aja kewaspadaan harus tetap dijaga sebaik mungkin. Oke, kita angkat telepon dulu. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sudah lama kita gak ngobrol ya kak. Saya kirain malam ini gak bakal masuk, rupanya masuk ya.
1: Soalnya baru kebangun sih.
0: Wah, kebangun jam segini. Jam berapa tidurnya emangnya tadi?
1: Habis sholat.
0: Habis sholat, bangun jam segini.
1: Iya nih.
0: Oh iya.
1: Aduh, ini kapan tidurnya lagi nih ya?
0: Besok pagi lah, habis sholat subuh.
1: Mampus lah gue.
0: Besok kerja kayak biasa pagi.
1: Kebetulan enggak ini kali lah ya. Udah enggak apa namanya? Enggak.
0: Oh iya, lagi libur ya?
1: Terlaluin ya, sekarang karena libur kan agak dilonggar ya? Gitu ya. Pasti yang ada itu SP gitu ya.
0: Oh, SP paling ya, benar-benar gitu, ya. Gitu. Teman-teman tahu nggak apa itu SP?
1: Jangan ya, dibahas ya. Cukup kita yang tahu.
0: Sangat panas ya. Kak Cika agar kerjanya di coffee shop ya.
1: Ini, ay.
0: Sangat panas. Kapan mulai ini lagi kak? Mulai aktif pagi lagi kapan tuh?
1: Ini awal bulan 9 ya kan, di akhir bulan 8 gitu udah mulai deh kayaknya. Oh, karena kan gitu. Ada ini ya, orientasi gitu deh yang baru-baru kali ya.
0: Oh gitu, saya penasaran deh di mana nih di...
1: Masih di seputaran Banda Aceh.
0: Saya tahu Banda Aceh, saya tahu, tapi kan ada dua tempat di situ ya, yang di sini apa
1: iya,
0: di situ.
1: Tapi kita yang ini.
0: Yang mana? Ayo.
1: Yang ini, yang pertama.
0: Yang pertama, wah jangan-jangan di tempat saya dulu nih.
1: Abi, gimana tuh?
0: Saya clue-nya jurusan tertua di Banda Aceh. Di Aceh.
1: Oh, bisnis.
0: Iya. Di situ ya, jangan-jangan ya.
1: Itu buat ini aja, buat PR aja deh.
0: Oh iya. Saya di situ ya, Kak, dulu.
1: Kayaknya ada gambaran deh.
0: Saya angkatan 11 ya.
1: 11 ya?
0: 11.
1: Oh, berarti hampir-hampir ini ya?
0: Apa? Ayo.
1: Hampir mendekati gitu ya?
0: Iya. Kakak kan
1: dua ya, dua tahun itu ya.
0: Oh iya, kakak 9 berarti ya. Udahlah ya.
1: Jangan dibahas ya, biar nanti, aduh, kasihan juga mereka jadi apa, bingung gitu apa.
0: Iya,
1: mereka nih bahasnya kayak iya. Gitu ya.
0: Wah, ternyata kakak leting saya. Yaudah, mau...
1: Kayaknya iya sih ya. Tapi
0: iya.
1: Udah tuh hengkang gitu ya.
0: Iya.
1: Juang ke tempat lain sebentar.
0: Oh, gitu. Oh iya. I see. Akhirlah, iya. Selamat menikmati waktu begadang karena jam segini berbangun.
1: Mau ada bola deh. Gak ada bola.
0: Iya, gak seru deh ya. Mau request apa nih, Kak Cika?
1: Lagu dari ini ya, bisa gak dari Michael and Turok, The Pain, My Love, bisa gak?
0: Bisa dong.
1: Bisa ya?
0: Bisa dong. Oke.
1: Enak lagunya. Enak. Asik.
0: Oke, udah kita pilihin.
1: Legend tapi enak ya.
0: Legend enak, benar. Yang legend lah yang enak. Oke, sudah saya pilihin Kak Cika. Ditunggu lagunya ya, bakal saya putarin ntar lagi.
1: Oke deh, makasih dulu deh buat Mary sama tugas. Semoga sukses selalu, kan gitu ya.
0: Iya dong.
1: Sama Jati gitu deh. Yang lagi denger di rumah nih, selamat istirahat aja gitu. Kita jangan banyak-banyak ngomong, malam udah tengah malam loh.
0: Kebongkar ntar. Oke.
1: Oke deh. Selamat terus ya, Fer.
0: Makasih.
1: Oke, thank you ya.
0: Yo, waalaikumsalam. Banyak hal yang gak terduga terjadi, rekan Jati ya. Ternyata Kak Cika kakak angkat saya, kakak tingkat saya. Dulu tuh yang paling lucu tuh waktu pertama kali Kak Zu masuk siaran, telepon ke sini. Ya cerita ternyata kakak Kak Zu tuh adalah guru SD saya. Wali kelas saya dulu. Sekarang banyak hal-hal yang terjadi yang gak terduga tuh rekan jati di seluruh hidup manusia tuh ya. Dari hal-hal yang jauh kayak gini yang cuma ketemu di udara. Pokoknya kita semua tuh punya keterikatan yang cukup kuat loh. Cuma kita sendiri aja yang gak sadar. Hal-hal yang harus sebenarnya kita jaga sih. Mana tahu ntar dari pertemuan di udara kayak gini tuh jadi silaturahmi yang benar-benar pure ketemu gitu. Yang benar-benar jadi sesuatu hal yang apa ya, yang benar-benar ada lah di depan mata kita gitu ya. Oke, Paint My Love, lagu yang enak bener kata Kak Cika, lagu legend enak. Udah saya siapin dan saya mau bacain WhatsApp dulu. Selamat malam buat Bu Dewi yang udah gabung sama kita tadi nih, rekan jati dari tadi ya, sekarang juga pasti kok. Assalamualaikum Ferry dan semuanya. Waalaikumsalam Bu Dewi, selamat malam, sehat-sehat selalu. Terima kasih Bu Dewi doanya buat kita. Malam ini Bu Dewi mau diputerin lagu Drive bersama Bintang. Ucapannya buat Ais di rumah nih, matanya masih merah melek. Bentar lagi ngantuk kayaknya Ais. Makasih buat Ferry, salam buat bocilnya. Oke Bu, sama-sama. Salam buat Ais juga. Saya sering ngeliat Ais di story Bu Dewi ya. Oke. Jangan kemana-mana rekan jati, kita bakal balik lagi setelah satu nomor bagus dari Drive bersama Bintang. Teman-teman dulu yang sering nonton sinetron tahu lah lagu ini. Oke, langsung aja, special buat Dewi.

Kesuksesan tidak selalu datang dengan cepat, tetapi akan menghampiri mereka yang terus berusaha, bersabar, dan tidak berhenti belajar. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

Masih menemani Anda di Apa Ceritanya kali ini, Rakan Jati. Masih menemani waktu ngantuk Anda, atau bahkan jam segini baru aja mulai kerja karena emang shift 3, Rakan Jati ya. Banyak orang tuh yang ngerasa punya pekerjaan sesuai kebiasaan remaja tuh asik kali ya. Contohnya kayak begadang nih, Rakan Jati. Saya pernah ngerasain hal kayak gitu tuh. Waktu umur belasan sama teman-teman nongkrong biasa sampai larut, sampai subuh, obrolan laki-laki lewat tengah malam. Kayaknya enak ya kalau nanti kita gede, kita dewasa, nanti punya kerjaan sesuai dengan keahlian kita, yaitu begadang kayak gini. Tapi ketika udah mulai ngejalaninnya, dan saya pernah ngalamin hal kayak gitu, Rakan Jati, dapat kerja shift-shiftan pagi, malam sampai pagi, rasanya kok berat banget lah ya. Kita kerja tuh di saat orang lain lagi istirahat, walaupun itu dulu jadi skill utama pas masih remaja tuh, Rakan Jati ya. Atau jangan-jangan Anda juga ngalamin hal yang sama dan udah mulai ngerasa badan gak kuat lagi buat begadang sampai pagi nih, Rakan Jati, walaupun diselipin dengan tidur-tidur ayam 1-2 jam lah, Rakan Jati ya. Tapi mau gimana dong, ada hal yang bikin kita tetap semangat kerja walaupun badan udah capek dan mata juga udah ngantuk nih, Rakan Jati, diselingin sama ngopi, ngobrol sama teman-teman satu shift, atau bahkan cemil-cemilan lah ya, makan cemil-cemilan sambil mengerjakan pekerjaan yang emang tanggung jawabnya tuh sampai pagi entar nih, Rakan Jati. Semangat buat Anda semua yang lagi kerja malam ini sampai besok pagi, semoga sehat-sehat selalu, jangan lupa istirahat yang cukup ketika entar pulang kerja nih, Rakan Jati. Dan kita punya informasi buat Anda, buat teman-teman nih, mungkin ini salah satu info yang dinanti-nanti ya. Buat teman-teman yang ingin bergabung sama Radio Jati FM sebagai penyiar radio, nah, jadi Radio Jati FM kembali membuka kesempatan bagi pria atau wanita usia 18 tahun

rekrutmen jtfm@gmail.com, atau untuk informasi lebih lanjut bisa hubungi WhatsApp JTFM ke 011682 berapa nomornya saya lupa, 0811682 1036 atau 0895 1929 4703 nih rekan Jati ya. Atau yang informasinya kurang kedengaran jelas bisa langsung buka aja Instagram JTFM. Kita baru ngupload flyer terbaru di sana, ada nomor WhatsAppnya dan ada juga cara gimana daftar sebagai calon penyiar di Radio JTFM ya. Insya Allah kita bakal ketemu kalau lulus ntar. Oke, jangan kemana-mana. Ada When I Need You nih spesial untuk anda, Leo Sayer.

0: Meskipun terpisah oleh jarak dan waktu, persahabatan sejati tidak akan pernah pudar oleh waktu. Karena kedekatan hati jauh lebih kuat daripada sekedar kedekatan tempat. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Sa lahat ng studio, what up? Kita ako yung girl, Wendy Ache. Danny Brixton, I'm Break My Heart. Bakit hindi kabersama kita malam ini itu sudah dapat ceritanya. Dan terima kasih buat anda semua yang masih setia konsen hingga saat ini. Selamat beristirahat dan sampai ketemu di lain kesempatan. Langsung aja dari channel media dan nomor 57 Mibo Bandi Aceh Ferry yang juga send off. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

tak terasa sampai kita di penghujung jumpa di hari ini. Rangkaian acara sudah kami hadirkan untuk Anda. Harapan kami semoga berkenan di hati Anda dan memberi arti dalam hidup Anda. Dan semoga Anda meraih keberhasilan. Kita berpisah sementara untuk berjumpa kembali esok pagi. Tiada kata yang pantas kami haturkan selain maaf bila ada tutur kata yang tidak berkenan di hati Anda. Inilah Radio Jati FM 103,6 Banda Aceh, segera undur diri. Selamat malam dan selamat berjumpa.